7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung dengan 3 Jakarta untuk hadir ke informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita, dan tetap bersama kami di 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini.

0: jamnya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara

0: Waisak. Ya, selama satu bulan.
1: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
2: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, yeah, gitu.
1: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk

0: Bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
1: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Kamu Mulai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Kamu Mulai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas. Tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
0: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
3: Tentang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
4: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
3: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu. Dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
4: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
3: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
4: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PISEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
6: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jenderal itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya buat 3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan 3 bulan, tak biasa.
5: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
7: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
5: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
8: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
9: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
8: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
10: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
8: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
12: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
11: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
12: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Torekaton Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
13: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
12: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
14: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
15: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang, yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
14: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
16: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
14: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa, agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di edisi hari Minggu kali ini mendengar 31 Mei 2026. Acara berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Dengan saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti kebaktian umum hingga selesai nanti. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: punya identitas diri yang
1: selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau menyapa anak-anak sekolah minggu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Suaranya belum keras, coba ya. Belum. Shalom anak-anak sekolah minggu. Hebat. Sekarang saya mau menyapa anak-anak remaja, teens ya. Siap-siap teens. Pemusik kita ini teens semua, luar biasa Bapak Ibu ya. Shalom teens. Boleh Bapak Ibu yang menganggap teens juga boleh ya, dibantu anak-anaknya. Shalom teens. Shalom Bapak Ibu sekalian.
2: Shalom.
1: Siap beribadah pagi ini? Puji Tuhan. Tuhan mempersatukan kita di tempat ini. Dari anak-anak yang berusia masih bayi sampai kita yang sudah senior, Tuhan memanggil kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.

Ibadah pada pagi ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari yang satu menyampaikannya kepada hari yang berikut. Malam yang satu mengisahkannya kepada malam yang kemudian. Itu pernyataan Daud ketika dia melihat kedahsyatan ciptaan Tuhan yang membawanya untuk menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita juga ketika ada di tempat ini, hati kita dilingkupi oleh kekaguman akan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa.

Gaib. Allah yang memerintah atas seluruh dunia ini, Allah yang juga memerintah atas seluruh hidup kami. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan Allah yang ajaib. Kalau pagi hari ini kami ada di sini ya Tuhan, semuanya bukan karena kuat dan hebat kami. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menopang hidup kami hari demi hari, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kecukupan berkat yang Tuhan sudah selalu berikan. Kami bersyukur untuk keluarga yang mengasihi dan kami kasihi. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan kami juga bersyukur untuk studi anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Tuhan. Dan kami percaya semuanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, sebelum kami lebih dalam menyembah Tuhan, biarlah Tuhan kami mau memeriksa hati kami. Kami mau membuka hati kami. Dan tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan Tuhan. Tuhan menilik dan menyelidikinya. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens, mari di hadapan Tuhan kita berdiam diri, mengakui segala dosa, segala pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari kita berdiam diri, menyatakannya kepada Tuhan.

Sesungguhnya terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Mari jemaat, kita akan mengakui segala, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita.

seperti itu. Ya, Bapak Ibu, Paulus itu waktu menulis kepada orang di Kolose, dia sedang di penjara. Tapi dia tahu situasi jemaat di Kolose sedang dalam keadaan seperti apa. Jadi dia nulis. Orang-orang di Kolose sedang menghadapi satu ajaran di mana mereka itu dibilang begini, gak apa-apa percaya Tuhan, nanti tapi kamu kan hidupnya di dunia ini. Nah, yang penting di surganya nanti, di dunia yang sana. Yang sini gak penting. Jadi ada orang-orang yang membiarkan diri mereka, ya sudah, karena di sini tidak penting, ya hidup sesuka-sukanya. Padahal mereka sudah percaya Tuhan. Ya, lalu mereka juga digempur dengan ajaran yang bilang ini, Kristus bukan yang utama. Yang utama apa? Pengetahuan. Pokoknya kamu ngerti, punya pengetahuan, beres. Tetapi Paulus kembali menekankan, ingat ajaran-ajaran yang pernah disampaikan kepada kamu. Kristus adalah yang utama, Kristus adalah yang paling utama dalam hidup kamu. Ya. Dan hidupmu di dunia ini ada pengaruhnya, bukan cuma sekedar hidup. Dan kepercayaan kepada Kristus bukan cuma sekedar nempel, kamu percaya, selesai. Tetapi ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita lihat mulai dari pasal yang awal-awal ya. Pasal 1 saya gak singgung karena pasal 1 itu Paulus jelas menunjukkan keutamaan Kristus. Terus diulang kembali kepada jemaat di Kolose ini. Untuk meyakini bahwa apa yang mereka percaya itu sesuatu yang benar ya. Nah anak-anak coba sekarang saya ngomongnya apa ya? Ibu, Miss atau apa ya? Soalnya anak-anak di sekolah biasa panggil saya Miss. Coba panggil Mister ya, ngawur ya. Sekarang, coba anak-anak, lihat, ini apa? Ayo, kasih jawaban. Murid. Lagi ngapain mereka? Pakai apa itu? Seragam. Seragam SD, yang mana? Hah? Hijau? Merah seragam SD. Seragam SMA? Merah, ngamur aja itu. Abu-abu harusnya ya, bukan biru ya, abu-abu. Terus seragam SMP? Biru tua ya. Kenapa gak disamakan aja dari SD sampai SMA semuanya merah? Itu anak gen alfa ya, jujur apa adanya ya. Nah. Gak tahu, bok arpe gitu ya. Nah. Ayo Bapak Ibu, kenapa seragamnya beda? Yang datang tadi pagi jangan nyontek ya, jangan kasih jawaban ya. Membedakan ya. Coba bayangkan ya anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kan gede-gede ya. Anak SMP jalan sama anak SMA barengan, terus seragamnya podo. Bisa tahu mana SMP mana SMA? Sulit ya. Tapi untuk membedakan. Nah, jadi untuk membedakan mereka di tingkatan apa gitu ya. Terus kalau ini kita lihat mereka badan-badan yang gede, anak-anak sekarang ini lo bongsor-bongsor ya. Saya kalau ngomong ya, udah SMA. Duh, kamu nyocek tinggi deh gitu ya. Dah, badannya tinggi besar gitu ya. Jadi seragam waktu anak-anak sekolah akan menunjukkan perbedaan mereka di tingkatan SD, SMP atau SMA. Gitu ya. Kalau ini tentara, baju tentara. Mereka dikasih baju tentara waktu kapan? Waktu SD? Waktu karnaval. Pinter, pinter. Gak salah itu ya. Waktu karnaval memang pakai baju ini. Tapi sesungguhnya kalau mereka punya pangkat sebagai tentara, punya pangkat mulai dari pratu sampai letkol itu kapan? Sesudah mereka lulus SMA, mereka mulai masuk kan, baru boleh mendaftar jadi tentara kan? Ya. Nah, sesudah diterima jadi tentara, waktu mereka berada di kamp tentara, mereka harus pakai seragam. Ya. Bahkan saya baru ngerti, ada tentara itu yang kalau tidur pakai pakaian lengkap. Kalau kita kan ganti piyama, ganti baju tidur. Kalau ceweknya ganti baby doll gitu ya. Wah, ini tentara tidurnya dalam kondisi

Jadi dia pakai baju komplit, ranselnya di sebelah, sepatunya di bawah ranjangnya persis, topi di sebelah gitu ya. Begitu bunyi sirine atau apa-apa, begitu dia bangun, apa yang harus dia lakukan? Langsung, begitu bangun kakinya langsung bluk masuk di dalam sepatu, tangannya langsung cek masukkan topi, angkat ranselnya, berangkat. Coba bayangkan kalau mereka masih pakai piyama. Bom tiba, cuk, lo mana anuku? Ganti piyama dulu. Si keluar kakinya, ih lama sekali gitu ya. Bomnya udah masuk duluan kan. Nah, mereka harus pakai seragam. Apapun ini ya, statusnya beda. Sudah bukan orang awam lagi, tapi mereka sudah dalam tingkatan prajurit yang siap siaga. Ya, nah. Anak-anak ngerti ya jadinya. Jangan udah SMA pakai baju SD ke sekolah. Ya gak apa-apa sih kalau main drama, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai di sekolah, di SMA, nanti pakai baju SD, terus duduk di situ, terus ini, itu, gitu. Coba kalau anak SMA muridnya begitu, gurunya gimana? Stres aku, gitu ya. Nah, jelas membedakan statusnya. Nah, Paulus waktu dia menulis suratnya kepada jemaat di Kolose, dia juga bilang, kamu itu statusnya sudah beda. Kamu itu berbeda. Kamu sudah bukan kayak dulu lagi. Kamu itu sudah ditebus. Ya, berdasarkan tadi ya, di pasal 1 dia ngomong itu. Dia bilang begini ya, kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka, ini saya kutip dari 2 ayat 6 dan 7 ya. Paulus bilang begini, kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Status kamu sudah berubah. Kamu sudah menerima Kristus. Yang menarik, Paulus tidak berhenti. Dia bilang apa? Hendaklah kamu berakar. Ya, berakar di dalam dia, lalu bukan cuma mengakar, dibangun di atas landasan Kristus itu. Ya. Nah, ini satu tulisan yang luar biasa kepada orang-orang di Kolose pada waktu itu, ketika mereka menghadapi banyak tantangan. Jadi, Paulus bilang begini, kamu sudah memiliki hidup yang baru. Sebagai manusia yang baru, kamu punya kehidupan yang baru. Jadi harus mengganti kebiasaan lama yang dulunya hidup sebagai seorang yang berdosa, berubah menjadi kehidupan sebagai orang yang baru. Kebiasaannya ganti, ya. Kebiasaan yang ganti dari yang lama menjadi baru, dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Itu akan membentuk satu karakter baru. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus yang baru itu membentuk satu karakter baru. Nah, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini, coba kalau saya tanya anak-anak, zaman sekarang agak susah sih ya. Jarang yang pakai baju ada kancing dari bawah ke atas. Kalau kalian pakai baju, kancing bajunya dari mana? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Orang yang hidup dalam dosa. Hah? Mereka ada dalam kegelapan. Loh gengse, tapi setelah umur-umur tertentu anak-anak kalau pakai baju gimana? Sambil tidur pun bisa kan ya? Sudah terbiasa, masukin tangannya terus kedeng-kedeng selesai. Kebiasaan-kebiasaan itu membentuk satu perilaku. Jadi sebagai manusia baru, kalau mengganti kebiasaan-kebiasaan itu dari yang buruk menjadi yang baik, akan membentuk karakter yang baru, ya. Jadi hidupnya memakai hikmat yang baru. Nah, coba perhatikan ayat yang berikutnya ini ya. Maaf ya, terlalu kecil kayaknya ya. Pasal 3 ayat yang kelima. Nah, ini saya loncat karena satu kitab nanti harusnya begitu ya. Pasal 3 ayat yang kelima. Saya lebih enak lihat di sini daripada dia. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga telah melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ingat ya, anak-anak, Tuhan bilang apa? Buang ini, gak boleh ada ini semua ya. Nah, jangan lagi kamu saling mendustai. Ini nih ya, kalau anak-anak, jangan tiru-tiru prank. Itu sangat perilaku yang membentuk kita menjadi pembohong. Ku kasih uang 500, tapi bohong. Ini hadiah buat kamu, prank, isinya kosong. Itu membentuk karakter pembohong. Ya. Dan di sini bilang apa? Jangan saling mendustai. Kenapa? Tidak boleh. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya apa? Itu di atas tadi. Sesuatu yang duniawi, lalu perbuatan-perbuatan jahat, marah, geram, kebohongan, itu adalah manusia lama, ya. Dan itu sangat mengerikan. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Nah, ini proses melepas begitu ya. Jadi kamu sudah menjadi ciptaan baru. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, kalau sudah dimatikan yang duniawi, daftarnya di tadi ya, pasal 3 ayat 5 dan seterusnya itu. Lalu dia bilang apa? Ayat yang ke-9, matikan karena kamu sudah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, ya. Lalu dibilang apa? Kalau sudah menanggalkan harus apa? Pakai yang baru kan? Pakai gantinya. Dipakai gantinya jadi apa? Mengenakan manusia baru. Ya. Jadi ini punya proses untuk melepaskan yang lama lalu pakai yang baru. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, punya enggak kalian baju favorit? Yang tiap kali pasti dipakai. Sampai bolong ya dipakai. Habis dicuci, dijemur, ditungguin, belum kering ya. Nanti begitu mamel-mamel diambil di setrika, pakai lagi. Ada gak yang begitu? Punya kan kita kaos yang kita pakai sampai leher wis meler-meler kemana-mana. Bolong di perut udele ketok gitu ya. Tetap dipakai. Kenapa? Karena kita suka. Nah, saya tuh punya jaket yang dulu saya suka pakai. Kayak gini. Warnanya wis elek ya. Warnanya udah ini. Tapi tiap kali ada jaket saya selalu cari yang ini. Jadi tiap kali saya pakai. Saya senang pakai ini karena nyaman buat saya. Enak buat saya ya. Jadi jaket ini selalu saya pakai. Bapak, Ibu, dan anak-anak, coba kalau tadi saya datang ke sini pakai jaket begini, Saudara berpikir apa? Kayak ganti jaketnya bahan batuan satu isakno ya. Terus bula, ini tangannya grimpis, griwil-griwil gini loh. Iya. Tapi ini saya suka pakai, enak gitu ya. Cuma kan enggak pas kalau saya pakai di sini kan? Enggak cocok, ya. Maka kenapa? Karena saya akan berkhotbah. Enggak boleh pakai yang lama ini. Saya harus menanggalkan, ganti dengan yang baru. Ya. Ini yang baru. Sudah ada yang baru. Lebih bagus. Sadar dosanya. Ya. Nah, seperti itu. Kita tuh kalau punya baju kesayangan, punya hal-hal yang seperti ini ya, kadang kita itu gak mau melepas. Susah untuk melepas. Kenapa? Nyaman, enak, kulino gitu ya. Sudah merasa melekat jadi bagiannya. Hidup dalam dosa itu seperti baju yang kita pakai nyaman gitu. Maka ketika Paulus minta untuk menanggalkan, terasa sangat sulit. Kenapa? Nyaman. Ya, enak gitu. Padahal kalau diminta dilihat dari seluruh surat Kolose ini,
Paulus minta apa? Kita terus-menerus harus diperbaharui, harus bertumbuh. Kamu sesudah percaya, kamu harus berakar, kamu harus dibangun di atas Kristus. Lalu apa? Kamu juga harus terus-menerus diperbaharui. Kenapa? Pakai baju yang baru tidak otomatis membuat kita langsung oke. Karena ada proses. Begitu percaya Yesus tidak langsung membuat kita suci, langsung selesai, berhenti. Tidak. Toh kita tetap harus berjuang untuk memelihara kehidupan yang taat pada Tuhan, kehidupan yang takut pada Tuhan, berjuang meninggalkan bohong, jahat, marah, tidak sabar gitu ya. Kan masih melakukan hal itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali nyaman dengan baju lama itu sehingga kita tidak mau. Itu ibarat seperti orang yang sudah bertumbuh segede ini masih pakai baju bayi. Kenapa? Nyaman. Ada kan yang bayi-bayi punya bantal sampai busuk baunya. Ya. Kalau apa sih boneka yang kalau dipegang kemana-mana bau iler, bau keringet, bau pesing, tetap aja dibawa. Ya kan? Gak boleh ditinggal. Gak ada itu dia gak bisa tidur. Mau tidur mesti digosok-gosok gitu ya. Ada kan yang seperti itu. Nah, bayangkan kalau sudah gede masih pakai baju bayi, gimana? Terus kalau minum, saya kasih botol dok. Anak-anak yang kelas 3 SD, mau gak minum dari dok? Di depan kelas? Saya ini ngomong mau, awas nanti lihat kasih di depan kelas ya. Di depan kelas, di depan seluruh teman-teman. Mau gak kalian minum dari dot, botol dot itu? Bekal sekolahnya yang dicantol apa? Botol dot bayi. Nanti semua orang kan, ye, udah kelas 3 masih ngedot gitu ya. Nah, seharusnya sudah meninggalkan. Harusnya sudah menanggalkan. Manusia lama ditinggalkan, lalu pakai manusia baru. Nah, di ayat 12 dan 4, sampai 14 ini kita bisa lihat ya. Wah, maaf ya saya. Oh, di sini terang. Oke. Okay. 12 sampai 14. Di sini dibilang bagusnya menarik begini ya. Dan karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah ya lawannya tadi. Tinggalkan. Lalu di sini dibilang kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, anak-anak, siapa yang selalu tidak sabaran? Mau makan Indomie? Bentar ya, beli dulu. Sekarang! Dipikir sulapan makan Indomie, cetik langsung keluar gitu ya. Itu karena kebanyakan nonton di TV, nonton di HP. Semua film kan, mau apa? Ceklek muncul. Mau apa? Cetek dapet gitu ya. Mau ini, tik udah dapet. Padahal itu apa? Bukan real, bukan nyata. Cuman di dunia ini, dua dimensi di layar. Sehingga waktu minta beneran, mau Indomie, sekarang. Gitu ya. Yang jadi orang tua, gitu ya. Tapi anak-anak apa? Sekarang, gitu. Coba dibalik. Mamanya bilang apa? Ayo mandi. Sik, tunggu 10 menit lagi gitu kan. Coba dibalik. Sekarang mamanya bilang begitu. Mama ini gaya VOC ini. Nah. Ya. Nah, anak-anak ingat ya. Kita sudah terima Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya Yesus. Maka harus muncul yang namanya karakter penuh kesabaran, kelemah lembutan. Anak-anak kalau siapa di sini yang masih sama mamanya model WOC-an. Mamanya ngomong halus-halus. Ayo bangun, nanti telat. Sirah!
gak ngerti aku sih ngantuk lho mama gitu ya. Terus kalau minta gak kira-kira mau apa? Top up FF, beli data, main Roblox, mau itu. You have been slain, begitu ya. Mau main-main begitu, ngotot. Nggak tahu betapa susahnya orang tuanya cari uang. Anak, saya sarankan orang tua sesekali ajak anaknya ikut di tempat kerja. Lalu belajar, perlakukan mereka seperti pegawai. Biar mereka tahu betapa susahnya cari uang. Anak-anak, belajar ya. Jadi kalian tahu, bukan minta, bukan uang itu bisa didapat hanya dengan apa? Mau top up FF, mau beli makanan, mau beli baju, enakmu dewe minta gitu ya. Coba kerja, coba pahami posisi orang tua, nanti kalian baru tahu ya. Di Cina ada mata pelajaran yang orang tua bekerja, anak-anak disuruh nonton ya cara orang tuanya kerja. Begitu mereka melihat orang tua yang bekerja, anak-anak itu menangis karena mereka baru tahu betapa susahnya. Nah, anak-anak sudah percaya Yesus, sudah tahu apa yang karakter Yesus seperti apa. Pahami orang tua. Belajar sabar. Belajar menahan diri. Belajar untuk apa? Mengerti. Ya. Aduh, Miss. Orang papa mamaku itu loh, kalau pagi cuman, "Hai, ayo sekolah." Kerjaannya mentak-mentak dok. Aku pulang capek, mereka enggak ada. Malam naik ketemu, sudah pengen PR, sudah makan, sudah mandi, tidur. Ya apa ini? Gitu ya. Ada yang begitu. Ya apa Miss, aku suruh sabar. Hidup dalam Kristus harus belajar sabar. Ya, anak-anak tidak mudah. Kenapa? Ya itu, orang tua kita tuh kerja cari uang. Tidak sempat ngurusi. Kenapa? Padahal kalian kalau lihat mereka capeknya luar biasa. Tapi tetap harus bekerja ngurusi kalian. Wah. Ya. Kasih pengertian. Beri pengertian pada diri sendiri. Iya. Coba. Sudah. Kalau sudah jengkel-jengkel itu. Pernah doain papa mama? Pernah Miss? Iya lek disuruh guru sekolah minggu kan. Rutin doain. Doain. Ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa memahami mereka, supaya ada kasih yang keluar dari dalam diri kita. Ya. Nah, ayat 14 bilang apa di sini? Di atas semuanya itu yang mana sih tadi? Suruh buang yang buruk, suruh pakai yang baik itu loh ya. Semua bisa dilakukan, tapi di atas semuanya itu harus pakai apa? Kasih. Ada orang bisa sabar karena takut dihukum. Ada orang bisa bisa mengampuni karena takut masuk neraka. Tapi kalau pakai kasih, diikat dengan kasih, dia akan mengampuni dan belajar benar-benar mengampuni. Dia belajar sabar bukan karena takut dihukum. Dia belajar untuk taat bukan karena takut mendapatkan hukuman, tapi karena tahu ini yang harusnya ada. Sebagai orang yang disebut murid Kristus, saya harus menunjukkan sifat-sifat ini. Kita itu kalah loh sama tanaman. Mau tahu? Anak-anak mau tahu enggak? Kita tuh manusia tuh kalah sama tanaman. Tahu enggak apa? Ada yang tahu enggak anak-anak? Ya beda Miss, itu kan tanaman, saya kan manusia gitu ya. Bukan. Tapi begini ya. Coba lihat. Pernah enggak kalian melihat tanaman-tanaman itu ada yang ditanam berdampingan. Tomat sama cabai sebelahan tumbuh, ada kan? Tumpang sari modelnya gitu ya. Ada yang singkong, terus atasnya ada cabai. Waktu dipanen, rasanya gimana? Singkong ya singkong, cabai ya cabai. Mana ada singkong rasa cabai? Dia berdampingan, tapi tidak saling mempengaruhi. Tetap tanaman itu apa? Dia tumbuh, berakar, dia yakin dirinya siapa? Aku singkong, aku tidak

Dengan kasih, baru kamu bisa perbuatan-perbuatan untuk sabar, mengampuni, itu bisa muncul karena kamu tahu, ya, ini adalah hal yang diminta oleh Tuhan, ya. Nah, kalau kita mau sabar, kalau kita mau mengampuni, itu tuh bisa kita lakukan. Kayak tadi saya bilang, takut dihukum, takut masuk neraka, bisa. Tapi yang bisa memampukan kita untuk melakukan mengampuni, bersabar dengan tepat, kalau benar-benar ada kasih. Dan kasih itu baru bisa kita lakukan kalau kita sendiri mengalami kasih, benar gak? Siapa di sini yang suka makan durian? Angkat tangan tapi ya gak tak kasih durian. Siapa yang suka durian? Oke, bisa jawab saya. Apa rasanya durian? Manis. Pahit, apalagi? Hah? Panas. Ada yang bilang, yang gak suka pasti bilang apa? Bau bosok. Gitu ya. Baunya menyengat, gak enak gitu ya. Tapi waktu saudara tanya kepada penyuka durian, gimana rasanya durian? Wah, durian, dia tahu segala macam jenis. Mulai durian ngantang, kasembon, durian musangking, durian dari mana, dari durian Bali. Waduh, durian blackthorn apa? Saya masih doyan durian tapi yang enggak gitu ya. Dia tahu semua jenisnya. Lalu ditanya, rasanya bagaimana? Wah, enak. Enak, manis, ada pahitnya. Nanti jenis ini manis legit, yang ini ya ada asam-asam dikit lah. Nah, yang ini begini. Terus tanya sama orang yang enggak suka durian. Ya, apa rasanya durian? Bosok. Titik. Bawe badek. Selesai. Menceritakannya bagaimana? Durian. Ya itulah. Ya. Beda dengan orang yang suka durian, ditanya bagaimana durian? Wah, serius dan wah gitu ya. Kita sampai gitu. Dia antusias mendengar. Dia antusias menceritakan. Karena apa? Dia sudah pernah makan duriannya. Dia merasakan kelesetan duriannya. Dia menceritakan. Saudara, kita sudah diberitakan. Yesus mengasihi kita. Kristus mati di kayu salib untuk kita. Sudahkah kita merasakan kasih itu? Jangan heran kalau kita tidak merasakan kasih itu, sulit bagi kita untuk menunjukkan kasih. Sulit bagi kita untuk menyatakan, ya, aku mengasihi sama seperti Kristus sudah mengasihi dan mengampuni aku. Saudara, kasih Kristus harus kita rasakan, baru kita menyatakan, baru kita bisa mempraktikkan dengan baik. Ya. Yang menghibur adalah begini, Paulus bilang, kita itu terus bertumbuh. Kita sedang menuju ke sana. Ya. Kita coba untuk proses menuju kepada serupa dengan Kristus. Kalau kita menyadari kasih Kristus, kita mencoba melakukannya. Kita sudah ada dalam koridor yang benar. Di jalan yang benar. Mari kita lakukan. Ya. Nah, saudara, kita itu punya banyak ini ya. Kalau disuruh mengampuni, kalau suruh sabar, orang kadang-kadang okay, gitu ya. Meskipun sekarang banyak orang juga gak sabaran. Tapi begitu bilang, coba mengampuni. Yang paling menyedihkan adalah banyak diantara kita sekarang itu, mereka itu sulit mengampuni, terutama orang-orang terdekat. Sakit hati sama keluarganya sendiri. Sakit hati sama orang tuanya sendiri. Sakit hati sama kakak adiknya. Karena dibedakan karena apa? Ya, sakit hati karena orang tuanya tidak peduli sepertinya. Ya. Bapak Ibu, kita punya yang namanya itu ya, bagasi emosi yang harus benar-benar kita coba ini. Itu membuat kita tidak bisa berproduksi dengan baik, tidak bisa menunjukkan karakter Kristus yang ada dalam diri kita yang sudah kita ketahui. Itu. Ya. Tapi kabar baiknya adalah kita ini sedang dalam proses menuju ke sana. Mari kita berusaha. To love, to forgive. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saya mau minta guru sekolah minggu membagikan. Nih ya, anak-anak akan
Oh, sebelum itu saya

mau tunjukkan dulu. Ini kutipan-kutipan yang baik ya. Forgiveness itu apa ya? Is the final form of love. Bentuk yang paling final dari kasih. Lalu ada ini ya. Ini dibilangnya apa ya? There is no love without forgiveness and there is no forgiveness without love. Tidak ada kasih tanpa mengampuni dan juga sebaliknya, tidak ada pengampunan tanpa kasih. Ya. Dan pengampunan ini adalah satu bentuk yang paling utama. Orang yang bisa mengampuni dan kemudian ya sudah, tidak memperhitungkan. Bukan mengampuni lalu bilang, ya wes, dianggap lupa. Nah ini, kadang kita kan masih ingat perlakuan orang itu terhadap kita. Tapi kita tidak memperhitungkannya lagi sebagai satu kesalahan. Kita memperhitungkannya sebagai kelemahan dia. Waktu kita mengampuni, kita bilang, ya sudah. Itu bentuk yang paling utama yang bisa dikatakan orang ini seorang yang very strong. Ya. Nah, silakan guru-guru membagikan ini ya. Nanti setiap saya begini ya, saya cuma cetak 200, mohon maaf. Nah, saya mengutamakan yang berkeluarga. Yang belum berkeluarga, nanti saya berikan instruksi sendiri ya. Tapi yang berkeluarga nanti, terutama nih bagi untuk yang ada anaknya. Pasangan suami istri yang ada anaknya sekarang kan duduk bersama nih. Tolong dikasih satu keluarga, dikasih satu. Nanti sisanya adalah pasangan suami istri yang belum ada anak atau yang sudah tidak ada anak, opa oma boleh juga. Cuman mungkin opa oma boleh ya, dikasih ke yang muda dulu ya. Nanti opa omanya ngambek mbak aku. Dumane wis tuwe aku gak dikei ngono. Jangan ya. Sudah ya. Jadi sambil dibagikan, nanti sisanya kalau lebih baru boleh diberikan kepada yang mau ya, suami istri yang mau. Jadi gini, nanti setiap orang akan mendapat satu set ini. Terus boleh dibuka ya. Kenapa saya memberikan ini? Karena begini, saya mau nanti kalian tuh mengerjakannya begini ya. Di lembar yang satu ini berisi keluarga. Tapi ini ya, hatinya masih kosong, belum ada apa-apanya gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam keluarga pasti ada pertengkaran, pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi biasanya apa? Suka bentrok, suka ini. Cuman dalam keluarga kita pasti akan apa? Saling minta maaf. Ya sudah, ayo tidak melakukan lagi. Nah, dikasih ini. Rekonsiliasi pakai hati yang kecil-kecil. Nanti ditempelkan di ini ya, yang putih ini. Ditaruh itu. Nanti yang besar tunggu instruksi. Sekarang yang sudah, tolong segera diiniin. Tapi begini ya, saya sebetulnya ingin memakai ini menjadi momen untuk bisa anak dan orang tua bisa bicara tentang apa sih yang menyakitkan hati kamu. Itu ya. Nanti bilang, itu mami gak ada waktu. Oke. Terus taruh di situ, lalu berdoa bersama supaya bisa memahami pengampunan. Ya. Nah, diisi. Nah, yang besar, nanti saya kasih waktu deh ya, supaya bisa. Mohon sabar ya, yang tidak ada anak, mohon bersabar, kasih kesempatan yang, ini barangkali ini satu-satunya kesempatan orang tua dan anak bisa bersama, berdoa. Ya. Nanti, Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak-anak, apa yang menyakitkan hatimu, apa yang ini, tempelkan di situ. Ya. Kalau sudah nempel, ya terserah, mau nempelnya gimana, terserah. Yang penting ada empat ini. Nah itu kan berarti gini ya, kalau sudah ditempel tuh hatinya kurang begitu baik kayaknya, kurang kok perasaannya enggak apa ya, enggak penuh gitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah begini. Manusia bisa mencoba mengasihi dengan usahanya. Manusia bisa berusaha untuk memberikan kasih dengan berbagai macam cara yang dia tahu. Tetapi yang menyempurnakan hanya kasih dari Kristus. Ini yang nanti kalau kita tempel begini ya, bisa mencoba mengasihi, tapi kasih yang sempurna hanya ada di dalam Kristus. Maka kasih yang bolong-bolong ini nanti akan tertutupi dengan indah ketika kasih Kristus itu ada di dalam
keluarga. Ya, ditempelkan di besar begini ya. Nah, saya mau minta waktu untuk supaya anak-anak dan orang tua bisa yang tidak mendapatkan. Coba saudara mengambil waktu ini, serius bukan main-main ya. Jangan main-main, karena saya menginginkan saudara memahami satu kerinduan Paulus adalah apa? Kamu memiliki kasih itu sehingga kamu bisa mempraktekkan hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Yang punya sakit hati dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan apa gitu ya, ambil waktu, pikirkan, berdoa. Saya ini harus mengampuni. Belajar untuk bisa mengampuni. Belajar dengan melihat kasih Kristus dalam diri kita. Sementara orang tua dan anak-anak, tempelkan itu ya. Nanti kalau yang sudah siap, boleh diangkat. Nanti kita akan berdoa bersama. Yang opa oma yang lansia, tolong doakan ya. Barangkali kita itu dulu waktu mendidik anak-anak metode VOC, rotan itu membekas. Saya pernah di rotan dan itu membekas sekali ya. Bukan hanya luka, tetapi proses merotan itu mengingatkan saya, wah, itu satu hukuman yang tidak menyenangkan. Kita berdoa minta ampun, minta kepada orang tua-orang tua yang pernah menyakiti anaknya. Kita berdoa supaya apa? Ini bisa dihilangkan dari hati anak-anak. Sehingga mereka punya kemampuan mengasihi kembali, mengampuni kita. Dalam ketidakpahaman model pendidikan, kita bisa salah melakukan hal-hal seperti itu kepada anak-anak. Mari hari ini kita coba, kita kembalikan ke Tuhan supaya kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi kembali. Sudah? Yang sudah selesai? Berapa yang sudah selesai boleh tolong diangkat? Berapa yang sudah selesai boleh tolong? Oke. Ah ya. Oke, sebelah situ banyak ya. Yang di bawah oke. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kertas ini. Kita mau berdoa bersama anak-anak. Tenang ya, kita mau berdoa bersama dengan Papa Mama supaya kita dimampukan mengasihi, mengampuni, punya kesabaran seperti Kristus. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Stiker ini melambangkan kami berusaha mengasihi dengan usaha kami sendiri, tapi tetap tidak sempurna. Hanya kasih dari Kristus yang memampukan, yang membuat kami bisa mengerjakan hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh kesabaran, hidup yang penuh dengan pemahaman kepada orang lain. Hanya dengan kasih Kristus yang memampukan kami meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan, kami keluarga-keluarga mengangkat stiker ini. Kami merindukan dalam keluarga kami ada kasih Kristus yang mengalir, yang menolong kami untuk bisa mengampuni, hidup sebagai orang-orang yang saling mengasihi dalam keluarga. Teman-teman yang tidak punya stiker ini tapi dalam hati mereka menyadari mereka butuh kasih Kristus. Saudara yang belum pernah menyatakan untuk menerima Kristus dengan segala kasih yang ada, hari ini adalah hari yang paling baik. Saudara boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Kristus yang mati di kayu salib untuk saudara. Terima kasih Kristus yang membebaskan saudara dari kehidupan yang lama. Terima dan mintalah supaya saudara bisa ditumbuhkan sebagai orang yang sudah diperbaharui, manusia baru. Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk teman-teman yang hari ini mau menerima Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa, mati di kayu salib, mengampuni setiap kami. Ini kami Tuhan. Nyatakan kasih itu, supaya kami sungguh merasakannya dengan berlimpah, dan kami boleh menunjukkannya dengan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Paulus menekankan ini di dalam surat-suratnya, menolong kami untuk memahami hidup yang baru, ciptaan yang baru. Kami harus meninggalkan yang lama, mengenakan yang baru, memakai kasih menjadi landasan untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Berjuang ya, kita masih dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Mencintai tidak mudah, tapi Kristus akan memampukan kita mencintai, mengampuni, bersabar, dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati.

Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan memberkati Ibu Melinda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga kehidupan keluarga. Baik Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Lalu kita lanjut.

0: Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah bersama keluarga kami. Kami juga telah memberikan persembahan dan kami mengingat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan juga terus jaga, pelihara bangsa dan negara kami menghadapi berbagai situasi yang ada. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menolong memperbaiki situasi-situasi yang ada, khususnya dalam situasi ekonomi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sidang tahunan dan rapat kerja YKKI yang sudah berjalan, yang selesai pada Jumat yang lalu. Biarlah segala keputusan-keputusan yang diambil, peluncuran visi misi baru bagi YKKI, bagi SKKK, biarlah Tuhan memberkati, memberikan semangat baru di dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami bersama-sama sebagai satu keluarga belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengasihi dan mengampuni. Tolong Tuhan, di tengah-tengah lingkungan keluarga kami Tuhan, terkadang hal-hal yang menyakitkan bisa terjadi, hal yang membuat kecewa, sedih. Tetapi biarlah kami terus mengenakan dan menggunakan kasih Kristus untuk mengasihi anggota keluarga kami. Ketika kami memandang kepada kasih Kristus yang begitu besar bagi kami, maka kami pun bisa mengampuni untuk keluarga kami yang menyakiti hati kami. Tolong kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami terus doakan untuk jemaat kami dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Irin yang suaminya Pak Bing telah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menghibur, menguatkan keluarga dan pemakaman sebentar lagi. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai semua proses yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bergumul, anak-anak yang akan mengakhiri sekolah, melanjutkan kuliah. Tuhan boleh pimpin sertai sehingga ada tempat-tempat kuliah yang sesuai dengan bidang minat anak-anak, panggilan yang Tuhan persiapkan pada anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat yang terus bergumul di dalam kehidupan ekonomi, yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan membukakan jalan bagi jemaat untuk yang mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami dan sebagai satu keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus, kami belajar terus untuk mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Jadi setiap minggu kelima kita beribadah bersama keluarga kita. Anak-anak kita akan belajar bagaimana kita beribadah. Dan kita perlu mengajarkan anak-anak bagaimana beribadah. Kiranya setiap minggu kelima kita boleh bersama-sama menikmati ibadah keluarga. Jadi kalau ada suara ribut anak-anak, suara ribut dari anak-anak atau bayi yang menangis, itu kita belajar bersama-sama, inilah anggota keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Melinda yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga kepada semua para pelayan Tuhan yang melayani. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Diingatkan bagi jemaat sekalian bahwa donor darah dilaksanakan hari ini pukul 8 sampai dengan 11:30 siang, bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Komisi Agape GKKK Malang kembali membuka pendaftaran bantuan pendanaan bagi anak-anak jemaat usia TK sampai perguruan tinggi yang membutuhkan bantuan di bidang pendidikan. Formulir pendaftaran dapat diambil di Tata Usaha Gereja dan dibuka hingga tanggal 20 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Risa dan Ibu Sri Winadar. Dalam rangka HUT GKKK Malang ke-59, maka gereja bekerja sama dengan Lab Pacar akan kembali mengadakan medical check-up yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2026, bertempat di Jalan Arif Margono 18. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tersedia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani di GKKK Malang kepada Saudari Multina Yusuf Tandi sebagai mahasiswa praktek 2 bulan yang berlangsung mulai tanggal 30 Mei 2026 dan berakhir pada 21 Juli 2026. Kiranya mendapatkan pengalaman pelayanan yang akan bermanfaat bagi studi dan pelayanan ke depannya. Kebutuhan untuk renovasi gedung dan upgrade sound system di GKKK Jalan Semeru telah terpenuhi. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan dan mohon doa jemaat sekalian untuk proses pembangunan renovasi selanjutnya. Kebaktian doa tanggal 2 Juni 2026 akan dilayani oleh Evangelis Daniel Donaldo dengan tema Menjadi Terang di Tengah Dunia. Kebaktian umum minggu depan, 7 Juni 2026, akan dilayani oleh Pendeta Irwan Pranoto. Minggu depan, kita akan melakukan Sakramen Perjamuan Kudus dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Mari bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Jemaat sekalian, kebutuhan renovasi Semeru telah terpenuhi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang mendukung di dalam persembahan, di dalam doa juga. Dan sedang dikerjakan, sound system sudah dipasang dan juga perbaikan renovasi akan segera dimulai. Terima kasih. Dan juga bersama dengan ini diinfokan juga perbaikan fasad di lingkungan kasir ini sudah dimulai. Bapak Ibu bisa melihat perpustakaan kita sudah diperbaiki dan nanti akan dilakukan pengecatan di fasad yang kasir ini. Gedung ini akan dicat, tampak depannya akan diperbaiki. Kiranya boleh semakin membawa orang untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah Kalam Kudus begitu ya. Oke, yang selanjutnya ada titipan pengumuman dari sekolah minggu bagi anak-anak yang membawa buku ibadah dan membutuhkan tanda tangan guru sekolah minggu. Jadi bagi anak-anak yang membawa buku ibadah, membutuhkan tanda tangan guru sekolah minggu atau pembicara, dapat harap keluar dari pintu B, ya, pintu sebelah sini. Nanti ada Kak Risa yang akan memberikan tanda tangan, ya. Jadi anak-anak yang bawa buku sekolah minggu silakan keluarnya lewat sini, akan ada Kak Risa yang menunggu untuk memberikan tanda tangan. Dan setelah ini ada perjamuan kasih Bapak Ibu sekalian di ruangan perpustakaan. Jadi Bapak Ibu boleh jangan pulang dulu, silakan ke ruangan perpustakaan. Bapak Ibu juga bisa melihat inilah perpustakaan yang sudah direnovasi dan kemudian bisa bersekutu bersama-sama. Yang terakhir silakan Multina untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk saat yang mengirimkan mahasiswa praktek 2 bulan saudari Multina. Kita berikan aplaus, selamat datang dan kiranya pelayanan dan belajar bersama-sama di tempat ini, belajar untuk melayani, belajar untuk membagikan firman Tuhan. Saudari Multina tentang diatur jadwalnya, baik itu ada di teens, ada di youth, ada di berbagai pelayanan yang ada di gereja kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa salam, bisa saling mendoakan begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau pingin ibu-ibu ya, ya temani saya keluar yuk ngafe, nah juga boleh gitu. Ya bisa sharing gitu ya. Oke, baik, terima kasih Multina. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada saudari Multina. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi.

jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai keluarga-keluarga Tuhan yang belajar terus untuk saling mengasihi dan mengampuni dalam kehidupan keluarga kita. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Silakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh.
1: Ya, mendengar sudah kita ikuti kebaktian umum untuk pagi menjelang siang hari ini, masih di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan selanjutnya, malam pagi ini masih akan hadirkan teman-teman Indonesia Pilihan juga informasi dengan untuk menemani Anda hingga sesaat lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sebelum kita hadirkan acara khusus untuk peringati Hari Raya Waisak kali ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari Minggu kali ini. Pendengar, sudah tersambung bersama dengan Bu Retno. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Wisnu.
0: Pagi tadi sih saya rasanya dingin banget, Bu.
1: Benar.
0: Iya, udah mulai musim kemarau ini emang ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, silakan Bu Retno perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Cuaca hari ini pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Ada potensi hujan tapi ringan ya dan tidak merata di sebagian kecil Kota Batu, kemudian di sebagian kecil Kabupaten Malang seperti Dau, Ujon pada siang atau sore hari. Suhu udara diperkirakan siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius, namun pada malam hari atau dini hari ya mencapai 16 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Sementara untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur atau selatan Malang ya mencapai ketinggian 2 meter. Demikian Mas Wisnu.
0: Ada informasi peringatan dini untuk masyarakat, Bu Retno?
1: Pada umumnya hari ini ya kondisi cuaca relatif cukup aman ya. Untuk para sahabat RRI yang akan beraktivitas di luar ruangan dan untuk berlibur gitu, silakan tidak ada peringatan yang signifikan ya untuk hari ini, relatif lebih aman seperti itu. Ngekaskan aja kegiatan untuk hari ini.
0: Baik.
1: Itu. Namun untuk siang hari ini kan karena sudah ini ya di musim kita di musim kemarau. Suhu udara di siang hari lumayan terik ya, panas. Untuk para pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, ini ya perbanyak untuk minum air putih ya, untuk menghindari dehidrasi, kemudian pakai pelindung,
0: iya,
1: atau sunscreen ya, kan lumayan terik ya.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Terik tapi nah, hawanya dingin, jadi kita malas minum sih biasanya, Bu ya.
1: Oh, itu malah harusnya ini ya,
0: rentan dehidrasi. Ya. Baik, benar. Terima kasih Bu Retno informasinya di siang sama hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda sesaat lagi acara spesial untuk memperingati Hari Waisak kali ini ya, Minggu 31 Mei 2026. Dan Malang siang ini nanti akan dilanjutkan di Alaras hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih.

0: Kita akan membahas tema tentang makna Hari Raya Waisak. Perlu diketahui bahwa hari ini 31 Mei 2026 adalah hari yang sangat istimewa, terutama bagi umat Buddha di seluruh dunia, karena pada kesempatan ini kita merayakan Hari Raya Waisak yang ke-2560 Buddhis Era. Baik, yang selanjutnya, untuk lebih memberikan inspirasi dan makna pada kesempatan ini, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sosoknya sangat inspiratif, karena beliau-beliau ini merupakan para narasumber, para tokoh yang selalu melayani umat, terutama di Malang Raya. Baik, yang pertama telah hadir bersama kita Ibu Nimade Damiastri. Beliau ini adalah penyuluh dari Kabupaten Malang. Beliau ini adalah Sri Kandi yang hebat, yang selalu memberikan pelayanan kepada umat, khususnya di Kabupaten Malang. Dan beliau ini dikenal dengan namanya Ibu Kadek, walaupun beliau ini namanya Nimade Damiastri, tapi panggilannya Ibu Kadek. Dan selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang kedua adalah Bapak Suwono SAG. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kota Batu. Beliau ini terkenal dengan pelayanan umat yang luar biasa, khususnya di Kota Batu. Dan selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Bapak Agus Sumarto. Beliau adalah pegawai Kementerian Agama Kota Malang. Sosoknya sangat luar biasa dalam pengabdian dan pelayanan keagamaan di Kota Malang. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di RRI Malang. Senang sekali berbincang bersama dalam dialog spesial Hari Raya Waisak kali ini. Sebelumnya saya ucapkan namo buddhaya. Kabarnya bagaimana? Saya nggih, sehat nggih. Oh, saya. Nah, kabarnya sehat ya. Sehat pikirannya, sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat kantongnya. Nah, itu yang terakhir. Oke, mengawali talk show pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin mengorek lebih dalam tentang makna Waisak ya, kepada Ibu Kadek. Nah, apa sebenarnya Ibu, makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu apa?
1: Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya saya sampaikan nama budaya Bu Rini. Nah, Hari Raya Waisak kalau di agama Buddha itu sangat sakral, karena Hari Raya Waisak itu termasuk hari besar umat Buddha. Kadang disebut juga sebagai Hari Tri Suci Waisak, di mana merupakan hari yang paling sakral dan penting dalam agama Buddha, karena memperingati tiga peristiwa penting yang dialami oleh Pangeran Siddhartha yang kelak menjadi Buddha dan guru agung umat Buddha. Begitu Bu Rini.
0: Mungkin ada tambahan dari Pak Suwono sama Pak Agus. Monggo Pak Suwono lebih dahulu.
2: Kalau Bu Kadek ngomongnya sakral-sakral Bu ya. Ya memang kalau disakralkan itu dalam tata ritual memang sakral.

0: gitu ya. Tapi Hari Raya Waisak bisa juga dimaknai sebagai sebuah perayaan yang bukan hanya seremonial aja atau hal-hal yang hanya berlangsung tahunan gitu dah. Tetapi pada intinya adalah lebih mendalami tentang penghayatan ajaran Buddha yang dinamakan Dhamma dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, maka mengangkatnya adalah tentang nilai-nilai moral itu. Bagaimana Waisak ini akan lebih bermanfaat kepada orang lain ataupun makhluk lain. Nah, salah satu contoh misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang selain seremonial, ada misalnya kegiatan ekoteologi, penanaman pohon, pilah sampah, kemudian ada ekoenzim ya, dan sebagainya, pelepasan satwa dan sebagainya yang sering kita disebut dengan function itu ya. Nah, acara-acara itulah yang kemudian akan menjadi manfaat lebih bukan hanya untuk umat Buddha tetapi untuk seluruh umat beragama, bahkan mungkin berguna juga untuk makhluk-makhluk lain. Nah, ini kalau kita memaknai Waisak dari sisi yang bukan hanya seremonial. Mungkin itu. Silakan Pak Agus, mungkin Pak ada Agus pendapat.
1: Iya, terima kasih. Mungkin tidak jauh dengan Pak Suwono sudah menyampaikan kalau makna Waisak ini mungkin secara seremonial, ya memang sakral. Cuman kalau bagi saya mungkin ada penambahan juga yang kita lakukan seperti bakti sosial. Terutama kalau saya memang konsennya di donor darah ya. Nah, salah satu bakti kita juga untuk bisa melakukan, kalaupun kita secara bergu atau jumlah banyak tidak bisa, diri kita sendiri melakukan hal-hal itu. Saya pikir juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena sebenarnya apapun perayaannya, kalau bagi saya apakah kita sudah berubah dari tahun ke tahun kita mengikuti perayaan demi perayaan-perayaan itu. Sebaik-baiknya orang itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana di momen Waisak ini kita juga bisa mengambil, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan juga yang lebih banyak untuk lingkungan dan orang yang membutuhkan. Saya pikir itu.
2: Oke, kembali lagi ya, tadi Bu Kadek menyampaikan bahwa ada tiga peristiwa penting dalam peringatan Hari Raya Waisak. Tiga peristiwa penting itu apa? Mohon dijelaskan sehingga para pendengar bisa mengerti, oh Waisak itu memperingati apa saja. Tiga peristiwa penting itu coba dijelaskan.
3: Baik, dalam Hari Raya Waisak itu kita memperingati tiga peristiwa penting. Itu semuanya terjadi di bulan Purnama, di bulan Waisaka. Walaupun beda tahunnya, tetapi sama terjadinya di bulan Purnama. Adapun tiga peristiwa penting itu, yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Nah, Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini, dan beliau lahir itu berjalan 7 langkah mengucapkan, akulah yang tertua, inilah kelahiranku yang terakhir. Nah, seperti itu. Karena kelak Pangeran Siddhartha itu akan menjadi seorang Buddha, guru para dewa dan manusia. Terus peristiwa yang kedua adalah pencapaian penerangan agung, di mana Petapa Gotama mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi. Beliau menemukan obat untuk orang sakit, orang lahir, dan kematian. Jadi beliau setelah bermeditasi, setelah menjadi petapa Buddha, mencari obat untuk manusia supaya tidak menderita lagi, yang seperti saya sampaikan tadi, tidak lahir lagi, tidak sakit lagi, tidak mati lagi. Nah, itu adalah penemu obatnya adalah Pertapa Gotama. Dan karena beliau menemukan jalan menuju lenyapnya dukkha itu, beliau mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi. yang kelak menjadi Sang Buddha Gautama. Terus yang ketiga, wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha di Kusinara. Beliau wafat di umur 80 tahun. Jadi sudah mengajarkan Dhamma, sudah mengajarkan ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu disebut Dhamma, yang sudah tadi disinggung oleh Pak Suwono. Itu diajarkan kepada semua makhluk tanpa melihat agama apapun waktu itu. Karena Sang Buddha itu, Pangeran Siddhartha, lahirnya di India. Pada zaman itu berkembang agama Brahma. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhammanya tidak mengenal siapapun itu, agama apapun itu, mengajarkan kepada semua makhluk yang mau belajar. Jadi itulah tiga peristiwa penting yang diperingati di hari Waisak.
2: Baik Ibu. Selanjutnya, apa sebenarnya sih pesan utama yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada umat manusia melalui Waisak ini, Bu?
3: Pesannya, ya kalau merayakan Waisak ini adalah sebagai refleksi diri, di mana saat yang tepat di bulan Waisaka ini untuk merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Ada cinta kasih, kasih sayang, di mana kalau di agama Buddha itu diajarkan kita mencintai, menyayangi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang kita sayangi, makhluk hidup lainnya pun kita sayangi. Makanya kita di dalam agama Buddha itu ada kata sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembali lagi ke perayaan Waisak, kita merefleksi diri di mana kita harus merenung. Sudah berbuat baikkah kita? Apa yang sudah kita lakukan? Karena kita bisa merefleksi diri dari pengalaman Buddha, di mana Sang Buddha mengajarkan sebagai seorang manusia itu harus berjuang. Selama kita hidup kita harus berjuang. Berjuang untuk mendapatkan dan menambah hal-hal yang lebih baik supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Begitu.
2: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Suwono.
0: Pesannya.
2: Iya.
0: Bukan pesan dan kesan ya ini. Baik, mungkin kalau kita bicara pesan Sang Buddha sendiri sebelum beliau parinibbana itu menyampaikan waya dhammasankara appamadena sampadeta. Artinya hidup ini tidaklah kekal, akan selalu berubah. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, pesan ini hampir mirip kalau kita bicara tentang kewaspadaan. Orang Jawa bilang eling lan waspada. Beja-bejane wong sing eling lan waspada. Artinya dalam konteks kewaspadaan inilah umat Buddha diajak ketika merayakan suatu perayaan, jangan hanya bertumpu pada nilai sejarah saja atau seremonial saja, tetapi lebih nyata lagi pada praktek nilai-nilai keagamaan. Salah satu contoh misalnya dengan praktek upawasa, kalau bahasa umum itu puasa. Jadi umat Buddha menjelang Waisak ini menjalankan upawasa dengan praktek atasila atau 8 latihan kemoralan. Ada lagi misalnya dengan menjalankan praktek pengendalian diri dalam rangka memperkuat kesadaran. Penting karena kesadaran itu tadi impactnya ke eling lan waspada tadi. Orang yang sadar itu berarti orang yang selalu eling. Orang yang tidak sadar ya, seolah-olah
2: orang mati,
0: orang yang sudah meninggal gitu ya, hidup tanpa berguna gitu istilahnya ya, tanpa kesadaran ya, seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin hal-hal yang kaitannya dengan apa pesan yang mungkin dimaknai sebelum beliau parinibbana, yaitu waya dhamma sankara appamadena sampadeta. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh.
2: Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak Suwono, bagaimana umat Buddha itu memaknai Waisak itu dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana, Pak?
0: Kalau kita bicara umat Buddha memaknai Waisak itu sebetulnya banyak pandangan ya. Tetapi ada beberapa konsep yang bisa kita lakukan sebagai umat Buddha, yaitu yang pertama dengan memperkuat kesadaran dan pengendalian diri. Nah, ini
2: sadaran.
0: Nah, tadi kesadaran itu yang utama. Lek wong dadi umat Buddha harus berkesadaran. Makanya sekarang ada lagi meditasi yang pengembangan dari Vipassana Bhavana, mindfulness, artinya perhatian penuh pada apa yang kita kerjakan. Ini berkesadaran. Nah, dalam implementasi sehari-harinya, berkesadaran itu apa? Berbicara dengan sopan, jujur, integritas itu harus ada. Ini cari orang pinter banyak, tapi cari orang jujur susah kita nih sekarang, gitu ya. Menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, terus menjaga emosi, kemarahan, harus hidupnya disiplin, penuh tanggung jawab, gitu. Nah, ini hampir sama yang disabdakan oleh Sang Buddha dalam Yamakawaga itu, sair satu dan dua, yaitu berimpitan, yang berarti pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pemimpin, pikiran itu adalah pembentuk. Nah, jika kita berbuat atau berpikir dengan pikiran buruk, nah, pikiran buruk bagaikan seekor lembu yang menarik roda bedati. Nah, tapi sebaliknya, jika kita berpikiran baik, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya.
2: Berarti selalu mengikuti kita.
0: Iya, jadi kalau kita pikiran buruk, atau istilahnya di Buddha itu aku salah cita, berpikiran buruk, maka itu hasilnya adalah hal-hal yang buruk. Karena ini pelopor, jadi pikiran itu akan berdampak pada tutur kata dan tingkah laku. Nah, tapi kalau kita berpikiran baik, maka apa yang kita ucapkan, pasti nanti kata-kata yang sopan, jujur, menyejukkan, tidak menyakiti, tidak melukai. Nah, ini yang diharapkan. Jadi dengan pikiran-pikiran yang baik itulah diharapkan nanti kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Itu yang pertama seperti itu, Bu.
2: Jadi sebenarnya memang pikiran itu adalah pemimpinnya ya, Pak ya. Ya, Pak Agus ya. Ya, pemimpin dimana kalau kita berpikir yang baik, maka ucapan dan perbuatan kita pasti baik. Sebaliknya juga kalau kita berpikir buruk, maka ucapan dan perbuatan kita juga buruk. Baik, berlanjut ya Pak Suwono. Sebenarnya nilai apa saja yang dapat diterapkan sih masyarakat umum di perayaan Waisak? Nilai. Ya, nilai apa saja, Pak?
0: Baik, kalau kita bicara nilai, itu bukan nilai angka ya. Kalau nilai angka
3: bukan
0: itu
3: nilai di rapot ya.
0: Yang tertinggi katanya 10 sempurna. Tapi angka yang tertinggi itu 9, Bu.
2: Kenapa?
0: Iya, betul itu katanya. Kalau bicara kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 10 itu karena ada gandengannya satu, gitu.
3: Ditolong ke satu gitu ya.
0: Iya, jadi ada yang menolongnya. Nilai-nilai yang mungkin bisa kita praktekkan dalam pelaksanaan ini, yang pertama adalah cinta kasih dan welas asih, metta dan karuna. Nah, cinta kasih itu tadi Bu Kadek sudah bilang, yang pertama cintailah diri sendiri. Nah, apakah kita sudah mencintai diri kita? Satu contoh paling gampang loh, mencintai diri itu ketika kita keluar rumah itu pasti kan memperhatikan diri kan. Gak mungkin lah kita dalam kondisi belum cuci muka, bangun pagi langsung ileret dreweran blonjo, tidak mungkin itu. Tapi pasti mencintai diri sendiri, berarti dia datang keluar itu sudah dalam posisi yang sempurna ya. Itu contoh mencintai diri sendiri. Setelah itu mencintai orang lain, makhluk lain, tanpa membedakan. Ya gak usah ini si A si B dari agama A, agama B, suku A, suku B, itu gak perlu. Karena Sang Buddha sendiri mengajarkan ini adalah ajaran untuk semua makhluk, bukan umat Buddha kalau gak praktek pun ya gak akan berguna kan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan mempraktekkan nilai kedamaian dan anti kekerasan. Kita boleh berpandangan beda, memang kita beda kan gitu ya. Coba tubuh kita ini ada yang sama enggak?
2: Enggak ada.
0: Kalau tanya audien bisa. Ya. Telinga kiri dan telinga kanan itu sama enggak kira-kira? Ya beda.
2: Beda.
0: Tangan kanan dan kiri itu loh sama enggak? Beda.
3: Besar tangan kanan.
2: Fungsinya ya, juga
0: fungsinya beda. Jantung dan hati beda fungsinya. Paru-paru apalagi. Nah, Padahal dalam diri kita ini sudah banyak perbedaan. Nah, yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Apalagi dipaksakan dengan kekerasan. Makalah diajarkan kedamaian dan anti kekerasan. Kemudian pengendalian diri juga penting. Apalagi kalau anak-anak muda itu penting pengendalian diri itu. Ya, bukan anak muda saja, yang tua itu kalau tidak terkendali repot itu ya. Pengendalian diri itu penting. Karena puasa atau upawasa itu pada intinya adalah praktek pengendalian diri. Bukan bicara apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Nah, contoh misalnya, kalau puasa misalnya boleh merokok misalnya. Memang dalam tulisan di 8 sila itu enggak ada bunyinya merokok. Ada enggak? Enggak ada, bagus ya. Nah, tapi di situ upawasa penekanannya adalah pada pengendalian diri. Mampu enggak ketika kita menjalankan puasa untuk tidak menikmati apa yang kita sukai? Nah, itu penting sekali dalam pengendalian diri. Terus lebih jauh lagi ke nilai hidup sederhana dan bijaksana. Kemudian toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ini penting. Nah, sekarang ini ada 58 orang biku lagi melaksanakan Indonesia Walk
2: for Peace
0: atau disingkat IWFP. Nah, kalau orang taunya itu tudong gitu ya. Jadi beda.
4: Dulu
0: dikenal tudong. Tudong itu jalan kaki tanpa bicara sebetulnya, tapi sekarang kan banyak ketemu di mana titik mana itu bicara.
4: Memberikan berkah di jalan, nah, juga ya.
0: Akhirnya sekarang menjadi perjalanan damai dan sekarang sudah sampai di Pasuruan menuju Sidoarjo. Nanti sampai Candi Borobudur tanggal 31. Itu dalam rangka apa? Membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan penting. Anak cucu kita ini nanti butuh lingkungan yang bersih, sehat. Jangan kita nikmati sekarang. Ya, anak-anak kita harus kita sisakan untuk nanti ya. Kemudian yang ketujuh ada introspeksi diri dan perbaikan diri. Nah, seperti Pak Agus tadi ya. Jadi kalau WhatsApp itu ya, ayo introspeksi diri. Perbuatan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum, kan gitu ya. Nah, yang terakhir itu semangat berbagi dan kebajikan. Nah, kalau kita hari raya itu pasti ya, kalau di desa itu sampai seminggu katanya Bu Rini ya.
2: Open house.
0: Nah, open house itu ya, sama ya. Kalau di, mungkin di musim terkenal dengan apa itu namanya? Galak Hampil.
4: Galak Hampil. Gitu juga.
0: Ya, di Buddha juga ada namanya Anjang Sana atau open house itu ada. Nah, itulah 8 nilai Bu yang bisa kita terapkan dalam merayakan Hari Waisak.
2: Ya, pada saat ini kan kita itu di kehidupan, masuk di kehidupan modern ya Pak ya. Apa-apa serba teknologi, serba digital ya kan. Terus di kehidupan modern itu kan banyak sekali tekanan. Ya, tekanan secara ekonomi, tekanan secara apa ya, mental ya toh. Nah, ini bagaimana ajaran Buddha membantu seseorang hidup untuk lebih tenang itu seperti apa? Mungkin dari Pak Agus dulu, biar ini.
1: Ya, memang kalau kita lihat, kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang katanya dari Ibu tadi secara teknologi digital, kita dibilang ketinggalan. Cuman jangan salah, kita juga dulu dari nenek moyang kita berasal dari yang tidak mengenal hal-hal seperti itu. Katanya sih ya baik-baik aja. Nah, kenapa yang sekarang ini kita sudah mengenal, kita merasa kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Sebenarnya teknologi itu bagi saya netral-netral saja. Sama juga dengan api dan dengan pisau. Kalau kita pakai dengan kondisi yang memang sesuai dengan kebutuhan, api kita pakai untuk masak air, ya bisa jadi minuman. Masak nasi, bisa jadi nasi. Sama juga dengan pisau. Kalau kita pakai untuk potong bawang, potong daging, bisa bermanfaat untuk kita, hasil-hasil yang kita potong. Tapi seandainya kalau kita balik, pisau itu kita pakai membunuh orang, atau api itu kita pakai untuk membakar orang, atau membakar rumahnya orang, kan jadinya kan negatif ya. Nah, sama aja dengan teknologi. Kalau kita pakai dengan kondisi-kondisi baik aja, baik-baik aja. Tapi coba kalau kita pakai dengan kondisi yang tidak baik, mungkin untuk scam, menipu orang lain, atau bahkan mungkin kita terjun di dalamnya yang tren sekarang ini pinjol. Bayangkan, itu kita yang mungkin meminjam, bisa sampai anak cucu buyut, bahkan mungkin apanya lah, itu bisa ditagi oleh si peminjam. Nah itu kan apa ya, luar biasa gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, saya mungkin tidak bisa tidur ya. Kalau seandainya saya berada di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, saya pinjol, apa ya, susah banget lah. Maksudnya kalau menurut saya pikirnya gimana saya membayarnya, karena ya kita harus mengukur diri kita ya. Kita mau melakukan sesuatu itu, kita harus melihat kekuatan kita seperti apa dalam berbagai versi, kan gitu.
2: Buka deh ya, biar nggak ngelamun ini.
3: Agak aneh ini, agak ngantuk ini ya.
2: Nah,
0: mikir sapa Buka deh.
3: Mikir ini tadi pandangan agama Buddha tentang teknologi. Nah, kalau di dalam agama Buddha kita ngikuti aja perkembangan teknologi. Karena apa? Memang dibutuhkan dalam kehidupan kita, tetapi seperti pendapat Pak Agus tadi mengatakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau seandainya kita mengikuti kayak sekarang semua anak, semua orang, semua yang ada di dunia ini sudah pegang HP Android. Kalau itu disalahgunakan akan menjadi hal-hal yang buruk. Tetapi kalau diarahkan ke jalan yang benar, tidak akan terjadi hal-hal buruk. Karena di dalam agama Buddha itu ada sila, ada aturan kemoralan yang menjaga kita, yang harus kita praktekkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Pak Suwono katakan tadi, dalam agama Buddha itu harus sadar, selalu sadar, eling tur waspodo. Jadi kita sebagai umat Buddha tetap menyikapi dengan baik, dengan tenang, karena kemajuan teknologi itu harus kita ikuti. Kalau kita nggak ikut, nanti kita dibilang kuno dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Di kalau seandainya kita punya HP itu ya, kayak Android itu, tidak hanya melihat hal-hal buruk seperti dracin kayak gitu ya, seperti yang lain-lain itu ada penipuan, ada apa di HP itu, tetapi bisa dimanfaatkan. Kita bisa belajar dari HP itu. Contoh anak-anak sekolah itu ya, kalau dia lagi belajar kesusahan tentang materi yang dijelaskan oleh gurunya, dia akan masuk Google. Nah itu contoh kita manusia yang memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah kayak gitu. Tetapi kalau itu dimanfaatkan tidak baik, seperti jadi apa itu, gamer gitu ya, lupa waktu main game, lupa waktu belajar, lupa semua, lupa. Nah itu berarti bukan Buddha, bukan sadar. Jadi kesadarannya berkurang. Nah begitu Bu Rini. Ya.
2: Pak Suwono, mungkin bisa ditambahi bagaimana istilahnya ajaran Buddha itu membantu seseorang untuk lebih tenang di kehidupan modern saat ini itu.
0: Iya, dengan banyaknya kemajuan teknologi ini bukan berarti kita anti teknologi, tidak boleh. Karena sekarang pun kita duduk di sini dengan menggunakan teknologi semua ini. Mic aja ini teknologi. Kalau tanpa mic kita mungkin tidak harus ngomongnya teriak-teriak begitu ya. Nah, untuk menjadi tenang itu, maka praktek kesadaran itu bisa dilatih, yaitu melalui meditasi. Nah, pengendalian diri itu meditasi. Dalam agama Buddha, meditasi itu ada dua macam. Namanya samatha bhavana dan vipassana bhavana. Jadi meditasi atau samadhi itu disebut dengan dua hal tadi, bhavana, samatha dan vipassana bhavana. Kalau samatha lebih kepada objek-objek untuk mencapai ketenangan, bisa menggunakan objek anapanasati, pernafasan, atau objek cinta kasih sayang dan sebagainya. Nah ini penting dilatih sejak dini. Sebetulnya meditasi itu bukan hanya fokus ketika kita harus mencari tempat yang sunyi gitu kan ya. Orang-orang itu kan hanya berpikir, oh lek wong meditasi kayak zaman biyen
2: duduk diam,
0: semedi gitu ya. Semedi itu bahasa populernya topo ya, bagus ya. Topo ndek guwa ora mulih-mulih, ha mulih-mulih keluargane lali gitu kan ya. Topo. Tapi justru orang dulu itu sudah mengajarkan topo ngrame. Nah, bagaimana kita bisa bertapa di tempat keramaian? Artinya, bagaimana kita ini bisa selalu terkendali baik dalam tutur kata, pikiran maupun perbuatan kita dalam kehidupan di masyarakat. Contoh misalnya dengan sesama teman begini. Ya, kita pun harus terkendali, gitu kan? Jangan sampai nanti ucapan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain. Nah, ini pelatihannya hanya dengan cara duduk diam. Melihat diri ke dalam. Waspada tadi, lihat ke dalam. Berarti melihat diri ke dalam, bukan melihat orang lain. Ya, kalau melihat orang lain mudah ya. Pepatah aja mengatakan debu di seberang lautan itu tampak jelas, gajah di pelupuk mata itu
4: semut.
0: Oh, semut. Gajah di pelupuk mata itu tidak nampak.
4: Tidak kelihatan.
0: Gitu loh. Tapi
2: padahal gajah
0: semut di seberang lautan kelihatan. Itu kelihatan jelas. Jadi kesalahan orang lain itu lebih bisa kita lihat, tetapi kesalahan diri sendiri kadang kita lupa itu ya.
4: Enggak sadar kalau salah.
0: Nah, ini jadi eling lan waspada atau melatih kesadaran itu penting dilatih bagi siapa saja.
2: Baik. Tadi Bu Kadek sempat menyinggung tentang cinta kasih dan welas asih ya. Nah, sebenarnya apa sih makna cinta kasih dan welas asih itu dalam momentum Waisak saat ini?
3: Baik, seperti yang sudah diuraikan Pak Sono tadi ya, cinta kasih dan welas asih di dalam momen Waisak ini, kita ada acara, kita memperingati Waisak itu dengan cara bakti sosial. Di mana-mana digaungkan Gema Waisak, ada bakti sosial. Jadi kita peduli sama sesama kita, kita peduli sama lingkungan kita. Kalau contohnya peduli sesama kita itu, kita bisa berbagi rezeki, berbagi apa yang kita miliki kepada manusia lain atau orang lain. Terus kalau kita peduli sama lingkungan kita, kemarin di perayaan serangkaian perayaan Waisak itu, kita juga mengadakan penuangan ecoenzim. Itu namanya cinta lingkungan. Kita tidak ingin lingkungan kita tercemar. Makanya kita menyayangi semua yang ada di dunia ini, kita sayangi. Penerapan dari cinta kasih, kita mencintai, kita menyayangi tanpa batas dan tanpa melihat siapapun itu, makhluk apapun itu. Karena kita tahu semua makhluk butuh kedamaian. Semua makhluk ingin damai, hidup dengan tenang. Begitu, Bu.
2: Baik. Selanjutnya kembali ke Pak Suwana ya. Saat ini media sosial sering memicu kebencian dan konflik. Ya, kita banyak melihat berita-berita yang sangat apa ya? Membuat miris sehingga menyulut emosi. Nah, bagaimana sih ajaran Buddha memandang hal tersebut?
0: Baik, dalam Dhammapada dijelaskan cukup jelas ini. Ya, maka waka sair lima. Nah, ini ya. Nahi wirena wirani. Nah, itu bahasa Pali ya. Samantida kuda janang. Awirena cak samanti esadhamu sanantano. Bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau dengan cinta kasih. Nah, jadi kalau kita bicara media massa, memang media massa ini jangkauannya cukup luar biasa. Berita yang benar bisa jadi salah, berita yang salah bisa jadi benar. Maka kita sebagai umat Buddha atau umat beragama harus punya prinsip sharing dulu atau saring dulu sebelum share. Nah, jangan tahu-tahu di share berita, bahkan berita itu tidak benar, jadi saring dulu kebenarannya. Nah, Sang Buddha mengajarkan ehi pasiko. Datang, lihat dan buktikan. Jadi kalau ada berita itu diteliti, apakah berita ini ada unsur kebenarannya atau justru banyak menyimpang dari kebenaran. Kalau itu bermanfaat untuk di-share, lakukan share. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Nah, lebih dari itu, kadang itu di media massa itu, kita ini istilahnya orang itu menjadi orang yang apa ya, kepo gitu ya. Contoh saja lihat status orang. Padahal status itu bukan untuk kita. Tapi kita ini sudah kepo duluan. Ini cocok nyindir aku. Nah, iya enggak ya?
4: Baper itu Pak
0: namanya,
4: baper.
0: Ya, kepo itu namanya. Itu kepo. Jadi status itu bukan untuk kita, tapi kita ini merasa gitu loh ya. Seolah-olah waduh, ini Pak Suwono ini nyindir saya itu kata Bu Kadek gitu ya. Nah, terus jangan juga dikembangkan ajaran balas dendam. Ini juga enggak baik. Itu balas dendam itu sia-sia, yaitu membalas apa kejahatan dengan kejahatan. Nah, sesuai syair tadi ya, selalu kembangkan cinta kasih, cinta kasih itu. Kalau cinta kasih, oh kok susah ya merelakan orang untuk yang menyakiti saya ini. Nah, ya maka kembangkanlah dengan cara melatih meditasi. Nah, kembali ke pancaran cinta kasih. Nah, jadi kalau media-media memang ya kita harus saring dulu sebelum share. Sama dengan kalau kita membuat media juga begitu, teliti dulu sebelum di share. Nah, itu Bu Rini.
2: Ya baik, sekarang kembali lagi ke narasumber ketiga ya, Pak Agus ya. Beliau ini dari Kementerian Agama Kota Malang ya, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus, semangat Waisak itu dapat memperkuat toleransi antar umat beragama?
1: Ya, dalam hal ini Kementerian Agama sudah menetapkan bahwasannya yang pertama Waisak ini adalah hari raya apa diliburkan secara nasional. Jadi berarti hari raya umat Buddha yang sudah memang ditetapkan sebagai hari raya yang libur secara nasional. Bahkan ada apa cuti satu hari sebelumnya atau setelahnya, biasanya seperti itu ya kalau perayaan hari raya agama. Nah, saya rasa itu sudah salah satu bukti bahwasannya pemerintah punya andil atau ikut apa ya, ada urun tangan untuk memperhatikan juga bahwasannya di Indonesia ini agama itu ada berbagai macam yang memang harus Kementerian Agama naungi, karena memang ya Kementerian Agama bukan hanya untuk satu agama. Jadi kementerian ini mengurus semua agama yang diakui yang ada di Indonesia. Sebenarnya juga salah satunya plus salah satu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cuman memang tidak terlalu diekspos yang selain agama-agama yang resmi ini. Nah, jadi saya rasa memang sudah banyak perannya Kementerian Agama di situ. Apalagi kan di dalam masing-masing agama juga ada hubungan yang istilahnya hubungan antar umat beragama dengan agama yang lain, dan juga hubungan umat beragama ini dengan pemerintah. Jadi saya rasa perannya cukup besar, makanya dengan sudah ditetapkan seperti itu ya, kita yang memang ada di dalamnya atau kita yang sebagai umat beragama ini bagaimana kita bisa menjaga sikap toleransi kita juga terhadap agama yang berbeda. Gitu. Ya.
2: Selanjutnya apa peran umat Buddha itu sendiri ya dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk seperti ini? Apa perannya umat Buddha Pak Agus di situ?
1: Saya rasa peran-peran yang sudah dilakukan umat Buddha ini sudah cukup banyak. Mungkin memang kita tidak bisa mengatur orang yang dalam jumlah banyak mengikuti sesama dengan keinginan kita. Ya minim kita dari keluarga-keluarga yang punya keinginan baik untuk bisa bertoleransi, inilah yang memang perlu dikembangkan sehingga dari yang kecil bisa menjadi menengah dan menjadi besar, dan dalam jumlah yang banyak orang-orang yang punya pemikiran bahwasannya saya ini dalam menikmati kemerdekaan di negara ini juga dikasih bisa merayakan hari besar keagamaan saya, agama saya seperti Waisak ini, kita bisa ikut membantu pemerintah, minim lingkungan kita masing-masing kita bisa saling bertoleransi, menghargai bahwasanya kalau kita tidak mau diapa-apain orang ya kita jangan ngapa-ngapain, kita saling apa merasa bahwasanya saya hidup tidak sendiri, saya perlu toleransi. Yang seperti saya ngomong tadi, sebaik-baiknya orang itu ya bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar.
2: Ya, mungkin bisa ditambahi dari Ibu Kadek.
3: peran umat Buddha ya. Ya. Tadi gitu ya, peran ya. Umat Buddha ya. Dalam menjaga toleransi.
2: Iya, betul.
3: Nah, peran umat Buddha itu sudah menjaga toleransi sekali, di mana di masyarakat sering kita temukan ketika ada hari-hari besar agama lainnya, kita juga di umat Buddha mendukung. Bahkan karena saya posisi di Malang Barat ya Bu ya,
2: yeah.
3: Di Malang Barat itu moderasinya cukup bagus. Ketika saudara kami yang Muslim sedang mengadakan puasa, kami ada komunitas lintas agama itu ikut menyokong, ikut berpartisipasi, membuat gerakan 1000 takjil dibagi oleh komunitas lintas agama.
2: Wah, luar biasa.
3: Gitu Bu. Terus yang lainnya, kita juga di umat Buddha juga ikut menjaga lingkungan, di mana kita di lintas agama juga sering datang untuk ikut bersih-bersih tempat ibadah, memperhatikan tempat ibadah apapun itu, karena saya tadi udah bilang semua makhluk itu pingin bahagia, semua makhluk itu ingin berdampingan hidup dengan tentram. Nah seperti itu, jadi kami sebagai umat Buddha juga mempraktekkan ajaran Buddha, dimanapun tinggal berbuatlah yang lebih baik, yang bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan orang yang ada di sekitar kamu. Begitu Ibu.
2: Wah, luar biasa ya. Jadi perannya luar biasa ya. Di lingkungan saya juga seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ada kegiatan di suatu tempat ibadah, misalnya masjid, itu kita umat Buddha, umat Kristen itu berbondong-bondong untuk membantu. Ini satu bentuk toleransi juga, satu bentuk peran umat Buddha. Mungkin Pak Suwono ada yang ingin disampaikan?
0: Iya, kalau peran itu kita awali dari diri sebetulnya ya. Jadi ya. Membangunkan niat baik untuk membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Ya. Dan itu harus dibangun oleh kita sebagai umat Buddha. Nah, kita harus memahami bahwa kita ini pasti akan mengalami perubahan. Hidup kita ini tidak kekal. Karena hidup kita tidak kekal, maka kita harus berkontribusi membantu dan merawat orang lain. Nah, kalau peran-peran banyak ya dalam membangun kerukunan. Kalau misalnya di Kota Batu sendiri, Kota Batu itu sudah cukup toleran karena mendapat Harmony Award pada tahun 2020.
2: Ya.
0: Harmony Award karena ada 3 kampung kerukunan yang sudah berdiri. Hmm. Salah satunya ada di desa saya, itu Desa Mojorejo. Dan itu ada namanya Kampung Kerukunan Umat Beragama. Di sana itu ada 3 agama. Jadi kalau Natal, ya kami sebagai umat Buddha, umat Muslim itu berkunjung atau bersilaturahmi bahasa umumnya ya. Kalau yeah. kita nyebutnya anjang sana ke rumah-rumah yang merayakan hari Natal. Idul Fitri juga begitu. Umat yang Nasrani dan umat Buddha pun rame-rame ke rumah tetangga yang merayakan hari Idul Fitri. Nah kemudian sama ketika nanti kita Waisak, kita yang gantian menerima tamu
3: didatengin ya.
0: Dari teman-teman yang beragama Nasrani atau Kristen dan Islam. Nah bahkan kegiatan-kegiatan seperti ada takbir keliring itu selalu melibatkan pemuda lintas agama di tempat kami. Itu ada, itu pemuda Abiyuha namanya. Jadi pemuda ini lintas agama, ini selalu membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada pindah patah dan sebagainya. Itu kalau di Buddha, kalau di Kristen ada Natal dan perayaan-perayaan lainnya. Nah, kemudian yang jelas kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia tadi yang mungkin Pak Agus sebutkan, sekarang kalau dulu 5 sekarang 6 umat beragama, ya juga ada teman-teman dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga kita harus selalu berkomunikasi karena kerukunan itu bisa terjadi kalau kita sering berkomunikasi. Nah, setelah berkomunikasi kita bisa berkolaborasi. Nah, setelah itu kita akan menjadi serasi.
4: bisa berekspresi gitu
0: Pak. Nah, setelah serasi baru kita bisa berekspresi akhirnya. Seperti itu.
2: Tindakan ya. Nyata langsung ya. Ya, baik. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Agus nggih. Mengapa nilai perdamaian itu sangat ditekankan di ajaran Buddha? Dan ini sesuai dengan tema kita. Ya, Pak Yuswono ya. Dharma sebagai penjaga perdamaian kalau tidak salah. Monggo silakan.
1: Ya. Dari judul yang Ibu sampaikan tadi, Dharma menjaga perdamaian, itu sudah jelas bahwasanya dari diri kita sendiri secara pribadi kita tidak kepingin juga kalau di dalam kehidupan kita atau keluarga yang paling kecil itu juga tidak damai, maksudnya tidak tenang. Seperti yang dikatakan dalam Parita Suci juga bahwasanya hidup di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Nah, apabila kita hidup di tempat itu kita merasa tidak tenang, tidak damai, ya gimana ya? Kita mau melanjutkan kehidupan ini, mau berekspresi segala tadi seperti yang dibilang termasuk dalamnya harmoni kan tidak bisa. Nah, makanya kita menjaga perdamaian minim pada diri keluarga kita sendiri, bahkan bisa naik ke yang lebih besar dengan lingkungan RT atau RW yang paling kecil itu. Itu semua harapan warga, saya rasa seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai umat Buddha punya peran penting, ya kita menjaga dan bisa juga berbagi informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwasannya ya toleransi itu penting, yang seperti dibilang tadi, telinga kiri beda dengan kanan, tapi fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Mata kiri beda dengan mata kanan, sama-sama bisa untuk melihat. Nah, kesamaan inilah yang sebenarnya yang perlu kita rawat bersama walaupun kita berbeda.
2: Ya baik, selanjutnya adalah pesan singkat untuk pendengar RRI Malang dalam menyambut Waisak tahun ini. Intinya closing statement dari masing-masing narasumber. Monggo dimulai dari narasumber pertama, Ibu Kadek.
3: Baik, marilah kita di tahun ini merayakan Hari Waisak dengan perenungan, dengan penuh kesadaran, mengembangkan cinta kasih, welas kasih tanpa batas, tanpa melihat siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan tidak melihat agama apa. Ya. Tetap kembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan.
2: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Suwono, monggo closing statement.
0: Baik, yang suci dan penuh berkah ya di Trisuci Waisak, di tengah-tengah kehidupan yang modern dan penuh dengan dinamika kehidupan, mari kita rayakan Waisak dengan memperkuat moderasi beragama atau kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan bangsa, membangun kepedulian sosial, serta menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera untuk kita semua.
2: Nah, yang terakhir kepada Pak Agus, silakan Pak Agus.
1: Ya, kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada dan umat Buddha yang berbahagia, di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2560 Buddhis Era tahun 2026. Pesan saya sih semoga tali persaudaraan, cinta kasih, kekerabatan yang selama ini sudah kita lakukan di minim yang paling kecil di lingkungan keluarga, lingkungan RT RW kita, bahkan sampai yang lebih besar, semoga tetap selalu terjaga. Kita jaga toleransi yang sudah kita bangun bersama pribadi di masing-masing keluarga kita. Semoga Indonesia selalu damai, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan damai untuk kita semua. Terima kasih.
2: Terima kasih. Baik, para pendengar RI yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atas berbagai inspirasi dan pesan kedamaian yang telah dibagikan. Semoga peringatan Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga bisa meningkatkan semangat dalam berbuat kebajikan dan menjadi momentum untuk memperkuat cinta kasih, kebijaksanaan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup acara ini dengan sebuah pantun. Bunga teratai tumbuh berseri.
5: Cakep.
2: Indah mekar di tepi telaga.
5: Cakep.
2: Selamat Waisak untuk seluruh umat Buddha.
5: Cakep.
2: Semoga menambah kebahagiaan bagi semua makhluk di alam semesta.
5: Sadu, sadu, sadu.
2: Saya selaku host pamit undur diri. Sekali lagi kami bersama mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti untuk spesial ya memperingati Hari Waisak, ada Ibu Setiorini selaku penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang yang menyampaikan makna Hari Raya Waisak bersama dengan tiga narasumber hari ini begitu ya. Ada Nimade Dami Astri, ada Pak Agus Sumarto ST dan juga Bapak Suwono SAG selaku penyuluh agama Buddha di Kota Batu. Kemudian untuk Pak Agus ini pegawai Kementerian Agama Kota Malang dan juga Nimade Dami Astri selaku penyuluh agama Buddha di Kabupaten Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Juga ada teman-teman dari penghayat kepercayaan terhadap
3: final IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.
4: Dan ini sesuai dengan tema kita. Ya.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seeber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju. Tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Ya pendengar, Anda masih dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang saat ini sedang menikmati libur panjang sampai besok masih di tanggal merah begitu ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, jangan lupa juga ini ada yang bisa dilakukan nanti malam ya bareng sama keluarga. Kalau penasaran, ada satu fenomena yang langka. Ya, kabarnya di langit Indonesia ini akan ada fenomena blue moon nanti malam ya, Minggu tanggal 31 Mei untuk Minggu malam ini. Jadi peristiwa ini jarang terjadi dan diperkirakan bisa dilihat dari berbagai wilayah Indonesia selama cuacanya cerah dan langitnya tidak tertutup awan, pendengar. Kalau bicara blue moon itu meskipun dia ada mengandung kata blue atau biru, tapi bulan yang terlihat di langit itu sebenarnya gak benar-benar berubah warna jadi biru gitu ya. Jadi kalau dalam dunia astronomi ini, blue moon itu adalah istilah untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender yang sama. Biasanya kan bulan purnama itu cuma sebulan sekali gitu kan, tapi ini ada fenomena yang terjadi bulan purnama yang kedua dengan istilah blue moon. Nah, kalau di Indonesia, bulan purnama blue moon ini diperkirakan mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu setempat. Jadi sekitar jam setengah 6 sampai jam 6 sore gitu ya, petang gitu ya. Nah, waktu terbaik untuk melihat itu adalah sejak awal malam sampai menjelang tengah malam, pada saat posisi bulan itu sudah cukup tinggi di langit gitu ya. Nah, selain jadi fenomena astronomi yang menarik, bulan purnama ini juga punya makna yang khusus ya kalau dalam berbagai budaya termasuk dalam tradisi masyarakat Jawa, pendengar. Katanya kalau zaman dulu gitu ya, bulan purnama itu sering dikaitkannya sama energi alam, ada ritual spiritual gitu, dan juga ada kisah mistis gitu ya yang masih dipercaya sebagian masyarakat sampai sekarang. Nah, ada beberapa mitos terkait dengan bulan purnama, apa saja nanti kita bahas ya satu-satu, ini cukup menarik. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: terjadi nanti malam ya, dan juga di langit Indonesia antar kebagian nanti bisa ditunggu mulai setelah sekitar jam 17.30 ya, setelah matahari terbenam, dan juga nanti puncaknya sampai sebelum tengah malam. Anda bisa lihat selama tidak ada mendung begitu ya, selama langitnya cerah. Jadi mudah-mudahan nanti malam bisa melihat fenomena blue moon, atau istilahnya tuh bulan purnama kedua dalam sebulan ini gitu ya. Nah, tapi kalau bicara tentang bulan purnama, itu memang ada beberapa apa ya, kepercayaan gitu ya, yang biasanya tuh ada makna-maknanya gitu, apalagi di masyarakat Jawa, seperti yang tadi disampaikan gitu ya, dikaitkannya sama energi alam, kemudian ada kisah-kisah mistis juga gitu ya, kisah mistis, singkatannya kismis, kisah-kisah mistis. Jadi yang pertama ini ada yang menganggap dan percaya, kalau di masyarakat Jawa ya, ada kepercayaan bahwa bulan purnama itu sering dipandangnya sebagai simbol kesempurnaan dan keseimbangan. Jadi cahaya bulan yang terang itu diyakini bisa membawa energi yang positif dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia, pendengar. Jadi nggak sedikit ya orang yang kemudian memanfaatkan malam bulan purnama itu untuk melakukan meditasi atau merenung, menenangkan diri. Dan ini dianggapnya sebagai waktu yang paling baik untuk memperbaiki pikiran, kemudian memperkuat niat baik, dan juga menarik keberuntungan gitu ya. Dan kepercayaan ini lahir dari pandangan kalau alam dan juga manusia itu punya keterkaitan yang erat gitu. Jadi ketika bulan ada di fase penuh, maka energi alam ini dianggap sedang berada pada kondisi yang kuat dan stabil. Nah, kemudian kepercayaan lainnya juga, dalam sejumlah tradisi Jawa, malam bulan purnama itu juga dianggapnya sebagai waktu yang sakral untuk berdoa dan melakukan ritual adat tertentu, pendengar. Jadi beberapa masyarakat ini biasanya mengadakan selamatan, kemudian kegiatan spiritual lainnya, doa bersama gitu ya di malam bulan purnama. Karena mereka percaya bahwa suasana malam yang terang dan tenang bisa membantu seseorang lebih khusyuk saat memanjatkan doa. Oleh karena itu bulan purnama ini juga seringnya dianggap sebagai simbol keberkahan dan harapan, pendengar. Banyak orang yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk memohon keselamatan, kesehatan, rezeki, dan juga hidup yang tenang begitu. Nah, kemudian ada nih salah satu kepercayaan yang cukup populer, yaitu adalah anggapan bahwa bulan purnama itu bisa mempengaruhi suasana hati manusia gitu ya. Jadi katanya seseorang ini bisa jadi lebih sensitif, mudah marah, atau justru lebih bersemangat ketika ada bulan purnama muncul gitu ya. Dan mitos ini bahkan dikenal di berbagai negara dan budaya, bukan hanya di Indonesia. Nah, kemudian juga ada yang mengaitkannya dengan cerita-cerita mistis gitu ya, apalagi di dalam budaya Jawa. Jadi katanya malam yang terang karena cahaya bulan ini dipercaya sebagian orang sebagai waktu yang dilakukan untuk ini ya, makhluk-makhluk gaib ini beraktivitas, dan justru makin kuat karena adanya bulan purnama. Jadi cerita mengenai roh halus, penunggu tempat keramat, dan juga berbagai kejadian supranatural biasanya sering dikaitkannya dengan adanya kemunculan bulan purnama. Jadi biasanya karena ada yang percaya seperti itu, sebagian masyarakat memilih untuk tidak melakukan aktivitas di tempat-tempat yang dianggap angker pada saat malam purnama begitu ya. Nah, tapi kalau bicara tentang blue moon, ini yang pasti benar gitu ya, bahwa blue moon ini memang sebenarnya fenomena yang jarang terjadi, karena tidak setiap bulan itu ada dua kali fase bulan purnama gitu ya. Jadi karena kelangkaannya ini, kemudian blue moon selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama mungkin untuk Anda para pecinta astronomi ataupun masyarakat umum yang ingin melihat bagaimanakah keindahan langit malam untuk bulan purnama yang kedua gitu ya, dan bisa diabadikan. Anda bisa nunggu bareng sama keluarga ya, terutama kalau ada anak-anak nih. Biasanya kalau ada fenomena-fenomena seperti ini begitu ya, fenomena alam ini, bisa nih, bisa sambil apa ya, menyisipkan gitu ya, pengetahuan tentang blue moon, terus bisa melihat secara real dan blue moon itu apa gitu, dan bisa lihat secara langsung bulannya. Nah, jadi ini bisa jadi momen yang seru juga ya di long weekend ini nanti malam. Mungkin bisa di reminder kali ya di handphone ya, kalau ada rencana nih untuk lihat blue moon nanti malam. Minggu ya, benar, tanggal 31 Mei nanti bisa mulai pukul 17.30 standby sampai menjelang tengah malam itu katanya waktu terbaik untuk mengamati begitu ya, dan ketika posisi bulan ini sudah cukup tinggi di langit. Dan untuk Anda juga pastikan terus menyimak Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi pukul 12 kita akan hadirkan untuk Anda Pesona Malangan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya pendengar, kita ada di segmen Pesona Malangan. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga terima kasih Anda menyimak di 88,3 FM. Yang sedang mendengarkan melalui audio streaming kami di www.rri.co.id atau juga dari aplikasi RRI Digital. Juga selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati menu makan siangnya. Kalau sekarang lagi makan gitu ya, boleh dong dikasih tahu lagi makan apa untuk siang hari ini. Penasaran juga, mungkin bisa untuk referensi ya pendengar-pendengar yang lain yang sekarang sedang mendengarkan untuk datang ke sana juga sekalian makan. Siapa tahu ketemu gitu ya. Sebenarnya ada banyak juga tempat-tempat kuliner kalau misalnya di Malang tuh ya, apalagi yang sudah legend gitu. Jadi Anda bisa pilih atau mungkin ngajakin saudaranya yang dari luar kota gitu untuk datang menikmati menu-menu kuliner yang ada di Kota Malang. Ada beberapa yang mau saya kasih referensinya begitu ya. Mau makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Yang pertama, saya mau ngajak Anda untuk ini nih, makan yang mana dulu ya? Ya, udah ngiler duluan nih. Yaitu adalah warung lama Haji Ridwan ya. Nah, kalau ini adalah warung yang sederhana yang ada di lantai dasar di Pasar Besar Malang. Jadi ini cukup legendaris karena awalnya itu beliau jualannya nasi rawon keliling. Nah, kemudian Haji Ridwan ini buka kios di dalam pasar. Jadi pada saat itu di tahun 1925 begitu ya, pada waktu Pasar Besar Malang ini sudah selesai dibangun. Nah sekarang warung lama Haji Ridwan ini dikelola sama generasi ketiga, udah masuk generasi ketiga, yaitu Haji Yusuf sekarang ya. Haji Yusuf ini meneruskan resep-resep warisan keluarga yang ada di warung lama ini. Jadi di situ ada sate komoh sapi atau sate usus sapi, nasi rawon, nasi gulai daging sapi, nasi campur. Dan ini juga menu-menu ini yang paling menu yang paling disukai gitu ya kalau lagi makan di warung lama ini. Harganya juga murah meriah, dijamin Anda kenyang, hatinya juga senang karena warung ini juga penuh suasana yang bisa untuk nostalgia, apalagi nanti orang-orang lama pengen juga ngajakin suasananya. Tapi kalau mencari suasana yang estetik nggak nemu di sini ya, tapi yang paling penting adalah rasanya gitu ya, apalagi dengan harga yang terjangkau. Anda bisa datang ke Pasar Besar ya, tanya aja deh warung lama Haji Ridwan gitu ya. Atau sekarang udah masuk ke generasi ketiga sama Haji Yusuf gitu, udah pasti tahu nih ya orang-orang sepasar besar. Jalan Pasar Besar nomor 16 yang ada di Kecamatan Klojen Kota Malang, di Pasar Besarnya, boleh dicari di situ ya. Nah masih juga soal sate-satean nih, kalau Anda pengen cobain, ini ada juga namanya warung sate gebuk. Ini seperti warung biasa kalau dilihat dari luar gitu, tapi begitu Anda masuk, Anda akan melihat bangunan ini tuh bangunan peninggalan era kolonial Belanda. Dan ini bangunannya masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kalau awalnya dipakainya untuk jual es sama pemilik, sekarang dibeli dari orang Belanda di tahun 1920 begitu ya. Nah sekarang dipakai untuk jualan sate sampai sekarang. Nah generasi ketiga yang mengelola warung sate gebuk ini bisa mempertahankan cita rasa satenya karena memang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas begitu pendengar. Jadi daging lulur dalam itu bisa habis sampai 40 kg per hari. Bumbunya juga medok, satenya juga lembut ya. Kemudian besar-besar gitu ya. Dan selain sate, Anda juga bisa menikmati menu lain seperti rawon, soto, sop. Harganya juga ramah di kantong. Kalau misalnya mau datang, boleh coba untuk datang ke warung sate gebuk. Ini sejak tahun berapa nih? 1920 ya berarti ya. Waduh, udah lama banget. Silakan Anda bisa datang ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat Klojen Malang ya. Anda bisa cari tuh warung sate gebuk. Nanti Anda bisa menikmati menu-menu yang dihadirkan di sana. Saya spill dua dulu ya. Nanti bisa coba untuk
wisata kuliner lagi yang legendaris di Malang selain mungkin udah agenda ngopi-ngopi cantiknya udah gitu ya. Makan dong gitu. Anda bisa pilih ya. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang kayak gini-gini tuh biasanya orang tuh pasti nyari ya. Kalau udah enak tuh tempatnya tersembunyi pun akan didatengin gitu ya. Tetap bersama kami pendengar masih dalam segmen Pesona Malangan sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Iya.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya pendengar, saya mau mengajak Anda untuk cari referensi wisata kuliner ya, yang legendaris yang ada di Kota Malang. Tadi ada dua tempat yang sudah saya spill, ada di Warung Sate Gebuk, ada juga yang ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat ya, di Klojen. Kemudian ada juga Warung Lama Haji Rituan, atau sekarang udah masuk di generasi ketiga Haji Yusuf, itu ada di dalamnya Pasar Besar begitu. Mungkin besok kali ya bisa dicoba datang ke sana. Kemudian kemana lagi? Saya mau ngajak Anda ke, mungkin sering disebutnya itu adalah Tahu Lontong Panca Budi begitu ya. Ini adalah warung tahu lontong lonceng, karena sudah ada berdiri sejak tahun 1935. Jadi ini cukup legendaris ya, walaupun tempatnya sederhana tapi bisa untuk membayar rasa penasaran Anda kalau pengen cobain wisata kuliner yang legendaris yang ada di Malang. Jadi kalau datang ke sini, Tahu Lontong Panca Budi ini cuma ada 3 menu pendengar, yaitu tahu telur lontong, tahu telur nasi, dan tahu lontong biasa. Nah, penyajian makanannya ini cukup unik karena pakai sambal petis di dasar piringnya gitu ya. Kemudian ditutup irisan lontong dan ditaburi sama tahu sama telur gitu ya. Perpaduannya kalau udah kebayang ya kayak gimana, karena pakai bumbu kacang, rasanya gurih, manis, ada sambal petisnya plus dikasihnya pakai lontong dan tahu, bisa bikin ketagihan ya. Apalagi sangat terjangkau juga harganya ya, di kisaran 15 ribuan di udah bisa makan enak begitu pendengar. Anda bisa datang ke Tahu Lontong Panca Budi ini di Jalan Marta Dinata Kota Lama, di Kedung Kandang Kota Malang. Nah, silakan datang ke sana ya, yang pengen cobain tahu telur gitu ya, atau tahu telur pakai nasi, atau tahu lontong yang biasa gitu, selera sih ya. Nah, kemudian juga saya mau ngajak Anda ke satu kuliner yang cukup legendaris juga. Menunya adalah orem-orem, mungkin nama yang agak-agak asing gitu ya. Sebenarnya sih ini orem-orem itu adalah seporsi potongan tempe yang disiram pakai kuah santan kental. Kalau dilihat sekilas emang dia tuh mirip sama opor tapi beda gitu ya. Jadi kadang tempe yang dipakai buat bahan utama ini tempe yang setengah busuk ya, atau apa istilahnya, tempe besem gitu ya. Nah, untuk penyajiannya sendiri, orem-orem ini bisa dimakan bersama dengan ayam goreng dan juga sambal. Ada orem-orem khas Arema, ini juga jadi rujukan para warga Malang kalau misalnya pengen makan orem-orem. Udah jualannya sejak tahun 95, meskipun terbilang baru, tapi ini juga cukup legendaris begitu ya. Nah, Anda bisa, yang penasaran, boleh cobain. Sebenarnya ini juga menu yang Malang banget ya, kalau orem-orem itu. Tapi kalau udah pernah makan, terus sudah lama banget gak makan, boleh deh datang ke orem-orem khas Arema ini. Apalagi yang udah kangen, pengen cicipin gitu ya, bisa datang ke Jalan Galunggung nomor 56F Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Daerah Galunggung ya, dicari aja itu, orem-orem khas Arema. Ada juga nanti deh, saya mau spill-spill lagi, masih ada beberapa tempat ya yang bisa Anda coba untuk berwisata kuliner. Tetap bersama kami dalam segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

sekarang jam 12:46. Ini jam-jam makan siang sih emang bener ya. Kadang tuh juga sampai jam 1, jam 2. Sebenarnya masih bisa makan siang, tapi biasanya rata-rata tuh jam segini. Jamnya istirahat kantor pun juga jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Nah, jadi yang sekarang lagi bingung mau cari makan apa, beberapa rekomendasi tadi sudah saya sampaikan untuk menu-menu legendaris yang ada di Malang. Berikutnya saya mau ngajak Anda, tadi terakhir makan orem-orem ya. Gimana rasanya? Cocok? Kita cuma makannya diangan-angan aja ya. Atau mungkin sekarang beneran nih lagi di lagi ada di tempat, di lokasi, terus habis itu lagi atau lagi OTW menuju ke sana untuk cobain gitu ya. Nah, ini juga yang bisa Anda coba, ada satu spot kuliner legendaris yang bisa didatengin, yaitu adalah The Pot Han Chan Swing atau HTS ya. Ini sudah buka dari tahun 1927. Dan di sini itu ada macam-macam ya. Salah satunya yang jadi menu andalan itu adalah onde-onde. Dan ini membuat banyak para pelanggan yang sering bolak-balik untuk makan menu yang apa ya, bisa dibilang nih cemilan ya, onde-onde gitu. Termasuk orang Belanda juga yang selalu menyempatkan datang ke sini untuk makan onde-onde ini. Nah, lokasi Depot HTS yang sekarang ini ditempati dari tahun 1988, sekarang ini dikelola oleh generasi ketiga. Menunya jadi ada tambahannya gitu ya. Salah satunya adalah nasi rawon merah khas HTS, nasi tim kambing obat, dan es kelapa kopior yang legit. Nah, jangan lupa juga yang masih tetap jadi ikonnya dari Depot HTS itu adalah onde-onde isi kacang hijau dan kacang merah. Nah, kalau misalnya mau datang, Anda bisa ke Jalan Dr. Wahidin di Krajan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Silahkan tuh datang ke sana ya. Nah, kemudian juga saya mau ngajak Anda ke satu lagi pilihan kuliner legendaris Malang yang terbilang cukup banyak sebenarnya, tapi salah satunya ini juga masuk rekomendasi, itu adalah Hoklai. Jadi ini adalah depot yang cukup terkenal, ada menu pangsit cui mie dan juga lumpia Semarang. Kemudian ada juga menu lomi, itu rasanya juga gak kalah enak. Kalau misalnya Anda datang ke sini, Hoklai sendiri itu udah buka sejak tahun 1946. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencoba datang ke sana, silahkan ya. Kalau di Depot Hoklai itu ada minuman yang khas juga ya, yang pakai apa namanya tuh, botol Coca-Cola gitu loh. Apa ya itu namanya ya, sebentar, apa sih namanya, ya Allah, lupa dong menunya. Pokoknya itu ada minuman jadul gitu, itu dari campuran susu murni dan coklat. Jadi itu disajikannya di dalam botol kaca Coca-Cola Tempo dulu. Jadi itu menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda penasaran, silakan datang ke sini. Atau yang udah langganan, boleh ajak saudaranya, teman-temannya yang lagi ke Malang untuk makan di sini. Alamatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, pendengar. Nah, itu dia beberapa menu yang bisa Anda coba kalau datang ke Malang. Sebenarnya banyak juga ya, kalau Malang itu emang identiknya kulinerannya itu kayak nggak habis-habis gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda pengen cobain yang lainnya lagi, boleh juga gitu pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, setelah Pesona Malangan, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Karena Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi, harus landing, harus terus membumi untuk jadikan sebagai acuan di dalam praktek kehidupan berbangsa.
2: Melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi karena keterbatasan anggota dan memang upaya untuk mengamankan sapi yang merupakan milik dari pemiliknya, pelaku belum dapat tertangkap, akan tetapi kami sudah mengantongi identitas, segera nanti akan mengejar dan menangkap pelaku pencurian hewan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Minggu 31 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas menilai momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan era digital dan kondisi sosial ekonomi saat ini. Menurut Anas, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi dan terus membumi untuk dijadikan sebagai acuan di dalam praktik kehidupan berbangsa. Ia menyoroti sejumlah isu kebangsaan yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari persoalan anggaran negara hingga kondisi ekonomi masyarakat. Anas menilai kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama dalam konteks implementasi nilai keadilan sosial.
1: Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat atau kita respon, terutama isu-isu tentang atau problem-problem tentang kebangsaan yang menjadi perhatian publik. Lalu juga terkait dengan kondisi ekonomi kita yang menurunnya minat beli dari masyarakat dan seterusnya karena kondisi ekonomi yang cukup mengganggu gitu ya. Nah, terkait hal demikian, saya kira tentu karena Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi, harus landing, harus terus membumi untuk dijadikan sebagai acuan di dalam praktek kehidupan berbangsa.
0: Ia menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyikapi kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

0: Polres Pasuruan Kota bentuk URC sukses tekan kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Sejak dibentuk tim unit reaksi cepat atau URC, Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap setidaknya dua kasus kejahatan jalanan. Pertama, kasus penganiayaan di Jalan Sultan Agung Kota Pasuruan, dan yang kedua penggagalan pencurian hewan di wilayah Kecamatan Guling, Kabupaten Pasuruan. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudouli menjelaskan, kasus pertama terungkap setelah polisi mendapat laporan dari keluarga korban. Setelah laporan masuk, tim URC langsung terjun ke lapangan melakukan penyelidikan, mulai dari memeriksa TKP hingga sejumlah saksi. Tidak butuh waktu lama, satu hari satu malam, anggota sudah berhasil menangkap setidaknya 4 pelaku penganiayaan.
2: Tim URC Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan patroli malam, kemudian mencurigai seorang yang membawa sapi sebanyak 4 ekor dan membawa sebilah celurit. Ketika berpapasan dengan anggota, anggota dari jauh memanggil kepada arah orang tersebut dan mendadak pelaku tersebut melarikan diri meninggalkan 4 sapi tadi yang ada hasil curiannya tadi. Kemudian anggota sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi karena keterbatasan anggota dan memang upaya untuk mengamankan sapi yang merupakan milik dari pemiliknya, pelaku belum dapat tertangkap, akan tetapi kami sudah mengantongi identitas, segera nanti akan mengejar dan menangkap pelaku pencurian hewan.
1: Sedangkan kasus kedua terjadi saat tim URC sedang patroli bersama dengan anggota Polsek Guling. Saat itu pihaknya menemukan kelompok tersangka sedang berjalan pada dini hari dan saat ditindakan petugas, para tersangka melarikan diri. Di dalam kendaraan pickupnya ternyata ada 4 ekor sapi. Kendaraan dan sapi itu ditinggal di pinggir jalan dan seluruh tersangka melarikan diri.
2: Berkat informasi dari masyarakat, petugas menemukan informasi tentang keberadaan para pelaku bersembunyi tidak jauh dari lokasi tersebut. Akan tetapi dari salah satu terduga melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna dilaksanakan proses lebih lanjut. Tindakan petugas melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti serta melakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Diketahui, tim URC akan terus memburu para pelaku kejahatan yang membawa senjata tajam dan membahayakan semua warga, serta tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang berani beraksi di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Emil Akbar melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja, relevansi pendidikan tinggi terus menjadi sorotan masyarakat. Perguruan tinggi dinilai tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga mampu membentuk manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman.

pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh. Profesor Haryono mencontohkan keberadaan program studi seperti filsafat dan sejarah yang tetap memiliki peran penting dalam membangun pola pikir dan peradaban manusia. Di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat dan sulit diprediksi, Universitas Negeri Malang mulai menggeser orientasi pembelajaran. Kampus yang dahulu dikenal sebagai IKIP Malang itu kini lebih menekankan pada penguatan kemampuan belajar mahasiswa. Transformasi tersebut diwujudkan melalui perubahan konsep UM dari The Learning University menjadi tagline Excellent in Learning Innovation. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi sangat penting karena ilmu dan keterampilan yang dipelajari hari ini belum tentu relevan beberapa tahun mendatang.

0: Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu terus menyiapkan inovasi lanjutan usai meraih penghargaan pengawasan kearsipan terbaik kedua nasional 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan dan pengelolaan arsip berbasis digital. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Kearsipan Disperpusip Kota Batu Budi Raharjo mengatakan pihaknya kini mengembangkan inovasi Adiarta atau Alih Media Arsip Tanah. Program tersebut berhasil masuk top 45 inovasi nasional Kementerian Pan-RB. Selain itu, Disperpusip Kota Batu juga tengah melakukan pengamanan arsip yang memiliki nilai sejarah penting. Pengamanan dilakukan terhadap arsip digital maupun arsip statis melalui proses Alih Media.
1: Saat ini sedang melakukan upaya-upaya pengamanan arsip yang memang memiliki nilai sejarah dan juga bersifat sangat penting, baik arsip digital maupun arsip statis yang kita lakukan Alih Media saat ini. Teman-teman sedang melakukan itu. Salah satunya itu nanti kita mengupayakan untuk masuk dalam jaringan informasi kearsipan nasional, Pak. Kemarin sudah kita masukkan dari hasil Alih Media kita itu tentang sejarah dari masa ke masa kepemimpinan Kota Batu. Workspace platform dan
0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas. Di sisi lain, Disperpusip Kota Batu juga mempersiapkan pendampingan penguatan pengawasan kearsipan. Upaya tersebut dilakukan agar capaian penghargaan nasional dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Pendampingan juga diberikan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa terkait penataan arsip akibat pemekaran maupun perubahan struktur organisasi. Dengan langkah tersebut, Disperpusip berharap tata kelola arsip di Kota Batu semakin tertib, modern, dan terintegrasi secara digital. Ya pendengar, kini kami akan sampaikan feature bersama dengan Esti Sulistia dengan judul Menari Merawat Jiwa dan Budaya di Sanggar Sriwedari Malang.
2: Gemerincing gongseng, gelang kaki tradisional dari Kuningan itu berdenting, lembut namun tegas, berpadu dengan suara gamelan. Setiap langkah berbunyi. Mengikuti irama, lima perempuan menarikan beskalan Malangan. Tarian ucapan selamat datang bagi yang berkunjung ke Kota Malang, sekaligus sebagai ungkapan syukur. Dibalut kemben hitam berbordir, sampur merah yang menjuntai, kain jari khas Malang, serta kalung emas menghiasi leher mereka, lima perempuan ini bergerak anggun. Perlahan tapi pasti, wajah mereka tenang, tatapan mereka fokus. Senyum yang selalu ditebar. Dan di balik senyum itu, ada perjalanan panjang yang tidak semua orang tahu. Mereka bukan penari profesional, bukan remaja. Mereka adalah ibu, istri, pekerja, perempuan yang setiap hari memikul beban yang tidak ringan. Perempuan dengan cerita hidup, tanggung jawab, dan lelah yang tidak selalu terlihat. Namun di panggung ini mereka bukan sekedar ibu. Mereka adalah energi. Mereka adalah cerita. Mereka adalah penyintas kehidupan yang memilih untuk pulih. Lima perempuan itu berasal dari dunia yang berbeda. Ada guru, staf kantor, tenaga pendidikan, polisi pamong praja,

merupakan nenek dengan 3 cucu. Usia mereka 30 hingga 56 tahun. Usia yang seringkali dianggap terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi di Sanggar Tari Sriwedari Malang, usia bukanlah batas. Kata terlambat tidak pernah ada. Sanggar ini adalah satu-satunya sanggar tari di Kota Malang yang membuka kelas bagi para ibu. Di tempat ini mereka menemukan sesuatu yang sering hilang dalam rutinitas. Ketenangan, kebahagiaan, dan rasa memiliki. Penampilan kali ini adalah hasil yang mereka petik setelah seminggu sekali selama 2 bulan berlatih di garasi Sriwedari di kawasan Bandulan, Kota Malang, Jawa Timur. Di sanalah mimpi mereka mulai tumbuh kembali.

0: Tubuh-tubuh parubaya itu belajar mengingat gerakan tangan, langkah kaki, arah pandang, bahkan cara bernafas. Tidak selalu mulus memang. Sekali-kali tawa lepas pecah di antara langkah yang keliru. Tapi gerakan yang belum selaras justru menjadi alasan untuk saling menguatkan. Dan justru disitulah proses penyembuhan itu terjadi. Dan di tengah proses itu ada Cindy Radita.
1: Saya Cindy Radita, profesi saya seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMK negeri di Kota Malang. Usianya 33 tahun.
0: Hari itu adalah pertama kalinya Cindy menari, pentas di atas panggung. Bukan hanya pertama kali tampil, tapi pertama kali berani membuktikan ia berhasil mencoba hal yang baru.
1: Jujur, kemarin pentas pertama kalinya menari dalam hidup saya.
0: Ada gugup, ada ragu. Tapi lebih dari itu, ada keberanian dan rasa yang sulit disampaikan dengan kata-kata.
1: Setelah selesai menari, merasa lega, merasa bahagia. Oh, ternyata saya bisa ya gitu menari di usia yang tidak muda lagi, memulai dari nol, benar-benar literally dari nol.
0: Ada rasa tak percaya bahwa tubuh yang dulu ragu kini mampu bergerak selaras dengan musik. Seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban yang selama ini tidak terlihat. Menari membuka ruang baru dalam diri Cindy. Kadang healing memang datang dari keberanian kecil untuk mencoba. Ada mimpi masa kecil Cindy yang sempat tertunda, yang puluhan tahun setelahnya baru menjadi realita. Dari nol, ia belajar menari, menikmati setiap gerak dari ujung rambut hingga ke ujung kaki.
1: Itu salah satu mimpi masa kecil, pengen bisa menari, tapi karena dulu insecure, introvert dan sebagainya, akhirnya gak pede. Nah sekarang ya akhirnya ketemu dengan Baskari, ketemu dengan pelatih yang baik hati, akhirnya bisa saya berani untuk menari.
0: Di tengah kesibukan sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai seorang guru dan mahasiswa program magister, Cindy menemukan satu ruang untuk berhenti sejenak. Menari bagi Cindy bukan sekedar aktivitas, ia adalah ruang aman, tempat untuk meletakkan beban, walau hanya sebentar. Menari itu sebenarnya bukan sekedar gerakan. Ia adalah dialog antara tubuh dan emosi. Saat tangan bergerak lembut, saat langkah mengikuti irama. Di setiap gerakan, ada kerjasama antara tubuh dan jiwa. Dengan menari, Cindy menemukan tubuhnya yang lebih bugar. Dan yang lebih penting, ia merasa lebih hidup. Pikiran yang dulu penuh, kini menjadi lebih tertata. Emosi yang dulu berantakan, kini lebih tenang. Menari memberinya keseimbangan. Di Sanggar Sri Wedari, mereka tidak hanya belajar menari. Mereka belajar untuk terhubung, di mana perbedaan bukan menghalangi, melainkan menjadi jembatan

0: Di balik tawa dan langkah para penari ada sosok muda yang membimbing mereka. Sang pengajar, Fema. Usianya 22 tahun, fresh graduate sarjana seni pertunjukan Universitas Negeri Malang. Seorang pengajar sekaligus saksi bagaimana menari bisa mengubah seseorang. Bukan hanya mengajarkan gerakan, tapi juga rasa percaya diri. Bagi Fema, kelas ibu-ibu bukan sekedar kelas atau menjalankan pekerjaan. Kelas itu adalah ruang penuh tawa dan energi yang menghidupkan. Seperti saat mereka belajar langkah dan gerak tarian khas Melayu, Puan Malenggok.
1: 2, 3, 4 gandengan, 5, 6 bawah, 7, 8 sih.
2: Kalau ngajar anak-anak mungkin lebih ke sebagai kakak mungkin ya, lebih ngomong gitu ya, lebih harus ngasih contoh. Ini lo gerakan yang benar, harus ngasih tahu bolak-balik. Kalau dibanding sama ngajar anak-anak sebenarnya lebih seru ibu-ibu ternyata. Lebih hebohnya itu lebih heboh. Jadi kalau saya ngajar itu kebanyakan tertawa ya. Dibanding sama anak-anak. Jadi kalau misalnya seminggu sekali itu buat saya itu kayak refreshing ketemu ibu-ibu. Kan kalau paginya bertemu anak-anak, nah sorenya bertemu ibu kayak wah.
0: Menurut Fema kuncinya sederhana. Tidak takut salah gerakan dan menikmatinya. Karena seringkali yang kita takutkan tidak sebesar yang kita bayangkan.
2: Jangan pernah takut untuk mencoba menari mungkin ya. Mungkin banyak masih menganggap menari itu susah. Menari itu mungkin seperti monster kayak gak mau mencoba itu susah gitu. Tapi sebenarnya juga mudah, apalagi juga lingkungannya juga mendukung, itu pasti akan membantu sangat-sangat mudah untuk menari.
1: Coba lagi mungkin dari gerakan ini. 5, 6, 7, 8, 1.
0: Di tengah dunia yang serba cepat, di mana orang mencari healing lewat layar gawai, tempat seperti sanggar tari Sri Bedari menjadi langka. Di sini tidak ada suara notifikasi handphone, tidak ada distraksi, hanya tubuh, musik, dan manusia. Dan di balik semua ini ada satu nama yang menjadi jantung dari ruang ini. Teresia Olivia Carolina Anggastiorini, atau biasa dipanggil Olin, pendiri Sanggar Tari Sri Wedari. Seorang perempuan, usianya 40 tahun. Selama 37 tahun ia menari. Dan baginya, menari bukan hanya tentang panggung, tapi juga ruang ekspresi yang harus ia bagi.
3: Saya Teresia Olivia Carolina Anggastiorini, tapi biasanya dipanggil Olin. Saya adalah pendiri dan pemilik Sanggar Tari Sri Wedari yang berdiri sejak 21 April 2018. Sri Wedari ini menjadi satu wadah di mana saya dan teman-teman pengajar bisa berbagi. Berbagi ilmu, berbagi kebisaan kami dalam tari untuk membuat orang lain juga bisa. Jadi bukan sekedar tempat kami untuk mengekspresikan diri, tapi juga tempat untuk berbagi pengetahuan di sini dalam bidang tari kepada sebanyak-banyaknya orang yang memang tergabung di sini.
1: Satu, dua, jalan.
0: Lokasinya berada di Jalan Kepundung nomor 43 Kota Malang. Sanggar Sri Wedari memilih tari tradisional Nusantara sebagai tarian yang diajarkan, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga tarian Papua. Menari adalah cermin kebebasan, untuk menjadi diri sendiri tanpa takut untuk dinilai. Lebih dari 100 orang pernah belajar di sanggar ini, dari anak-anak usia 3 tahun, hingga perempuan berusia 56 tahun. Di Sanggar Sri Wedari, kelas dibagi bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga perjalanan. Ada kelas angsana untuk mereka yang baru mengenal gerak. Angsoka untuk yang mulai memahami irama, Padma untuk yang belajar ketepatan, dan Menur bagi remaja yang mencari ekspresi diri. Dan salah satu kelas paling istimewa adalah Baskari, khusus bagi ibu-ibu yang ingin menari di saat mereka sudah tak muda lagi. Kelas ini lahir dari keresahan yang sama, tentang tubuh perempuan yang berubah, tentang waktu perempuan yang semakin sempit, dan tentang diri perempuan yang perlahan terlupakan.
3: Kelas Baskari itu sebetulnya terinspirasi itu dari tugas dan tanggung jawab sebagai ibu dan juga pekerjaan. Kadang merasa kayak gak ada waktu nih untuk happy-happy, untuk hobi saya sendiri. Kita tuh kalau udah berkeluarga kemudian punya anak, ada perubahan bentuk tubuh kan. Kemudian sering merasa insecure kalau ternyata berkumpul atau belajar nari dengan rekan-rekan yang lebih muda. Nah, berawal dari itu, kemudian memberi wadah yang nyaman buat mereka berproses bersama. Jadi untuk mereka belajar menari bersama-sama.
0: Menari bisa menjadi jeda bagi siapapun. Tidak harus punya talenta, tapi bisa jadi tempat untuk meletakkan beban hiruk-pikuk kehidupan, walau hanya sementara. Menari adalah ekspresi, ia adalah eksplorasi dan penyembuhan. Bukan hanya untuk yang berbakat saja, karena menari itu adalah hak semua orang, apapun tujuannya.
3: Tari itu diekspresi ya, kemudian healing, kemudian sama seperti berakting. Lewat menari kadang saya bisa menampilkan sisi-sisi yang mungkin itu gak bisa ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Sudah 8 tahun musik dan gerak tari tradisional mewarnai Sanggar Sriwedari, saling menularkan semangat dan kebahagiaan yang sederhana. Sanggar Sriwedari menjadi komunitas tari yang terus berkembang, membuat sang pemilik, Olin, semakin semangat untuk menjaga setiap unsur di dalamnya sebagai sebuah keluarga.
3: Melihat mereka happy, saya makin happy. Akhirnya berkumpul banyak background, banyak motivasi, macam-macam motivasi bertemu di sini untuk menari bersama, berbagi, dan saling menguatkan. Saya selalu minta kepada kakak pengajar tidak menjadikan mereka murid saja, tapi teman. Karena saat kita semakin dibonding, terikat, semakin bersama, saat semangatnya turun, itu terangkat karena lebih dari sekedar menari, ini keluarga.
0: Bahkan dalam kesalahan gerakan ada tawa yang akan dirindukan, dan dalam tawa ada kenangan.
3: Salah menari gak apa-apa, hidup aja bisa salah. Kita bicara kelas Baskari ya, bisa dibilang banyak ketawanya. Dan kami pengen banget menciptakan kerinduan itu kepada kakak-kakak, dan sebenarnya pengen menyebarluaskan lebih kepada para ibu di luar sana untuk yuk gitu mencoba.
0: Bagi Teresia Olivia Carolina Angga Setiorini, saat tubuh, hati, dan musik menyatu, waktu seakan berhenti. Disitulah healing berlangsung. Melalui tari tradisional yang diajarkan di sanggarnya, mimpi panjang itu menari sampai tua dan membiarkan Sriwedari terus hidup, siapapun penerusnya akan terus ia jaga.
3: Saya selalu punya cita-cita gini, aku kayak mau menari sampai tua. Dan kalau bicara Sanggar Tari Sriwedari, kenapa saya gak kasih nama identik dengan nama saya? Karena cita-cita panjang saya, Sanggar Tari Sriwedari ini nanti boleh dan harus dilanjutkan sepanjang-panjangnya oleh siapapun. Tidak harus oleh saya, anak, keluarga sendiri, tidak. Tapi siapapun yang bisa meneruskan nilai-nilai yang ingin dibawa oleh Sanggar Tari Sriwedari. Karena sebenarnya menari itu untuk semua, menari itu tidak terbatas atau diturunkan dari genetik saja. Siapapun bisa dan boleh menari.

Langkah pengabdian Olin pada dunia tari dan tradisi tidak banyak yang melakukannya. Tidak hanya melepas penat dan beban hidup, dengan menari, menghayati nilai yang terkandung dalam setiap gerak, ketukan, musik tradisional mengandung nilai luhur yang terus dijaga. Dengan cara itulah Olin menjaga tari tetap lestari, menjaga rasa, menjawab sunyinya hati. Karena healing tidak selalu sunyi, tidak selalu sendiri. Kadang healing hadir dalam denting gongseng di pergelangan kaki, dalam tawa yang pecah karena langkah yang salah, yang perlahan menemukan ritmenya kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Esti Sulistya melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Tekan kejahatan jalanan Polres Pasuruan Kota bentuk URC. Saya Dialaras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ pasal 121 ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Kita ada di 100% Indonesia. Ada bisa request lagu pop Indonesia di tahun 90-an, 2000-an begitu ya. Beberapa lagu tadi sudah saya putarkan sebagai pengantar di 100% Indonesia. Sampai nanti jam 3 sore saya tunggu pendengar. Dan untuk Anda yang mau request bisa di WhatsApp kami 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: lagu dari Dikta dengan Karena Ku Sayang Kamu, KKSK. Lagu ini di request sama Mbak Putri di Tumpang. Terima kasih sudah terputarkan lagunya untuk siang hari ini. Katanya Malang lagi dingin ya. Bener sih, dari kemarin kayaknya ya. Dari pagi itu, aduh, udaranya itu dingin banget ya. Jadi sampai di sosmed itu ada yang bilang, siapa nih yang pegang remote AC-nya Malang, tolong dikecilin, udah dingin banget. Ini udah the real Malang ya, rasanya emang dingin banget gitu. Bahkan sampai siang ini juga rasanya itu kayak gak terlalu berkeringat. Terus habis itu kerasa dingin. Biasanya malam tuh gak tidur gak pakai selimut tuh kayak tadi malam udah lebih aman tuh pakai selimut gitu, karena udah kerasa banget dinginnya. Ini udah rata ya, biasanya kalau apalagi di Batu gitu kan juga bakal kerasa lebih dingin lagi. Nah, siang hari ini saya temani Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Saya tunggu requestnya di 081-555-6915. Sampai nanti jam 3 sore masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Anda bisa kirim teks atau juga bisa telpon di nomor WhatsApp yang sama. Ada Pak Suranto yang sudah tersambung di telpon WhatsApp kami ya. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diah Laras. Betul sekali, Malang dingin sekali. Saya tadi malam pakai selimut dobel, kalau nggak dingin betul.
0: Lagi udah
1: tapi,
0: mulai dingin.
1: Tapi saya bersyukur tinggal di Malang. Coba kalau di Surabaya, kipas tuh nggak ada matinya.
0: Benar.
1: Surabaya, Sidoarjo itu kipas angin nggak ada matinya, kakak. Satu rumah itu nggak cukup satu kipas angin.
0: Satu orang satu kalau bisa ya.
1: Iya, makanya nggak tahu itu berapa sebulan tokennya. Makanya kalau betah di Malang jadi malas keluar Malang gitu kan ya.
0: Benar. Tapi kalau yang biasa panas, kalau masuk Malang biasanya malah kedinginan gitu.
1: Itu
0: ya.
1: Pun sebaliknya ya. Termasuk di daerah apa, di tempat kelahiranku di Lampung juga panas itu kan. Makanya mau pulang ke Lampung enggan ini, walaupun di Malang masih kos ya, waduh, tapi ya.
0: Iya, udah gedung kerasan ya di Malang gitu ya Pak Suranto.
1: Terus ini Kak, di Malang itu harga makanan murah. Tidak semahal di Lampung ya. Jakarta apalagi mahal banget kan.
0: Kalau di Lampung makan berapa sekali makan Pak Suranto?
1: Ada yang nasi goreng 15.000, ada yang 16.000 kan mahal tuh ya. Pokoknya lebih murah di Malang deh gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Makanya Pak Suranto, kakak bersyukurlah ke Malang ya.
0: Iya. Enak banget kalau di Malang. Dan banyak teman-teman juga kalau pendatang tuh biasanya kayak males balik ke kampung halaman gitu. Lanjut sudah sekolah atau kerjanya cari di Malang ya.
1: Iya, sudah falling in love dengan Malang ya. Makanya kakak bersyukur lahir di Malang ya. Lahir di Malang, sekolah di Malang, kerja di Malang ya.
0: Alhamdulillah, jaga kandang.
1: Dapat jodoh orang Malang juga ya.
0: Alhamdulillah, ya. Siap. Pak Suranto, monggo silakan, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Kekasihku yang pergi dari siapa ini? B, agak susah ngomongnya.
0: Siapa?
1: BAG ya, BAG.
0: Oh,
1: ya.
0: BAG. Sebentar.
1: BAG ya.
0: BAG. Kekasihku yang pergi. Oke, boleh.
1: Iya, betul. Boleh ya.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Itu. Buat yang pertama tentu buat Kak Diah Laras ya, karena sudah ngeteleponku ya. Jika untuk Faris di Batu dan untuk semua pendengar pecinta acara 100% Indonesia edisi Malang siang ini request ya. Yang terakhir sekali lagi double untuk Kak Diah Laras, terima kasih karena sudah angkat teleponku. Karena kalau nggak diangkat pasti kita nggak nyambung kan.
0: Betul.
1: Karena penyiar tuh punya otoritas ya, kalau nggak diangkat kita bisa ngomong apa-apa kan ya.
0: Siap.
1: Demikian Kak Diah Laras, terima kasih, selamat bertugas RRI terus mudara Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto siang hari ini sudah gabung. Pengen dengerin lagunya BAG Kekasihku Yang Pergi. Langsung keputar ya. Saya tunggu juga untuk Anda pendengar yang lain yang masih mau gabung di WhatsApp kami 081-555-6915 sampai nanti jam 3 sore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang di segmen request. Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 90-an 2000-an ya. Silakan saya tunggu sampai nanti jam 3 sore di WhatsApp. Anda bisa kirimkan teks apapun, telepon ya di nomor WhatsApp yang sama. Sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang sudah gabung? Di telepon ada Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Suko. Sudah tersambung? Tidak terdengar suaranya nih. Ya baik, sepertinya tidak bisa terdengar nih suara dari Pak Suko ya di Krian Sidoarjo. Biasanya sering ketemunya di Mutiara Pagi gitu ya. Terima kasih. Saya mau sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp kami. Ada selamat siang untuk Mas Dimas di Telogomas. Katanya boleh dong diputerin Sevia dari Sheila on Seven. Katanya salamnya untuk teman-teman kos yang lagi santai-santai aja siang hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Mas Dimas di Telogomas. Coba cari dulu ya, Sheila on Seven. Sevia boleh, sudah masuk playlist, terima kasih. Ada juga, siapa ini? Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Kasidah Cinta, punyanya Dewa. Salamnya buat keluarga tercinta di rumah, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Untuk Kak Diah Laras, selamat bertugas. Terima kasih Kak Mbak Dewi di Blimbing ya. Coba saya cari lagunya Dewa yang Kasidah Cinta ya. Kalau siang hari ini ada pasti bisa diputerin. Oke, boleh. Kasidah Cinta ada juga. Coba nih kita sambung lagi sama Pak Suko di Krian Sidoarjo ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Suko. Nah, tidak bisa terdengar nih suaranya. Monggo mungkin bisa mengirimkan teks Pak Suko karena mungkin teleponnya sedang trouble ini, tapi kok gak bisa tadi Pak Suranto bisa ya. Ini Pak Suko kebetulan kok tidak bisa terdengar suaranya. Ditunggu lagu-lagu yang di request ya. Ada juga, mana tadi, selamat siang untuk Ending Mobile 3325, pengen dengerin lagunya Andre and the Backbone yang Sempurna. Salamnya buat ibu yang ada di rumah aja, yang selalu jadi penyemangat untuk hidup aku. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya. Tidak disebutkan namanya juga. Andre and the Backbone yang Sempurna boleh ditunggu lagunya. Saya masukkan playlist dulu ya biar enggak kelupaan nanti ya. Nanti satu-satu ya saya putarkan ya. Ini di request yang sudah gabung tadi saya puterin punyanya. Sebentar, mana tadi ya yang request lagunya Sheila on Seven. Mas Dimas di Telogomas ya pengen dengerin Sevia dari Sheila on Seven, langsung saya putarkan siang hari ini.

Anda merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat kita pergi, padahal jarak yang ditempuh sama. Para peneliti pun sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Walau terasa lebih cepat, perjalanan pulang ternyata tidak benar-benar lebih cepat daripada perjalanan pergi loh. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita saja. Saat perjalanan pergi misalnya, otak kita akan fokus mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Sedangkan saat kita pulang dan kita melewati jalan yang sama, kita sudah lebih familiar sehingga tidak perlu kerja keras untuk fokus. Sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa cepat. Penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita pergi ke tempat yang baru dan belum kita kenal, karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau sering kita lalui, fenomena

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagu dari Cool Colors dengan Tataplah. Terima kasih untuk yang request lagu ini ya. Sudah kirim WhatsApp di 081-555-6915. Ada mana tadi? Mbak Nabila di Turen ya, salam kenal. Baru pertama gabung kayaknya, tapi lagunya sudah saya putarkan untuk siang hari ini ya. Ada Pak Suko nih, coba kita terima telepon lagi ya. Semoga bisa terdengar nih suaranya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Suko. Assalamualaikum Pak Suko. Ya, sepertinya tidak bisa terdengar suaranya Pak Suko. Tadi ini sudah diterima teleponnya, tapi suara jenengan tidak terdengar di udara begitu ya. Ngapunten, monggo bisa kirimkan WhatsApp aja. Oh ini WhatsAppnya udah terkirim. Oh kirim voice note ya. Coba ini saya sapa dulu juga Mbak Herlina di Pasuruan, baru kebaca. Terima kasih. Waduh, enak dong Mbak, hawanya dingin. Makanya ponakan di Malang gak mau bermalam di Pasuruan karena panas katanya. Terima kasih request lagunya Tiara Andini yang Tega. Salamnya untuk semua aja, selamat siang untuk Mbak Diah Laras. Terima kasih doanya, doa yang baik juga untuk Mbak Herlina di Pasuruan ya. Tiara Andini masih terlalu baru Mbak Herlina, ini Tega punyanya siapa? Apa Tega punyanya, Tega tuh lagunya siapa sih? Ada punyanya Glenn Fredly ya kalau yang versi lama, tapi gak tahu Tiara Andini ini. Coba nanti saya lihat ya. Kalau Tiara Andini kayaknya masih terlalu baru nih Mbak Herlina. Coba kita terima telepon lagi nih. Pak Suko, selamat siang Pak Suko. Ya, masih tidak bisa terdengar suaranya. Wah, sepertinya ini kita sedang ada trouble begitu ya. Jadi belum bisa terdengar suaranya untuk siang hari ini. Ada sebentar, mana ini? Mas Faris kirimkan WhatsApp ya. Selamat siang Kak Diah Laras. Katanya request lewat pesan suara, nanti ditunggu ya. Oke, coba diputarkan untuk siang hari ini ya.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diah Laras. Dari Faris di Batu, pingin dengerin lagunya Ada Band, yang langsung tak nyanyikan ya Kak Diah Laras.

0: jadikan aku raja Kak Dia Laras dari Ada Band yang
1: lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel.
2: Ya, ya terputus suaranya, tapi sudah saya tangkap ya untuk lagu yang di request ya dari Ada Band dengan apa tadi? Jadikan Aku Raja. Oke, boleh ditunggu lagunya ya. Ini Pak Suko ngapunten lagunya suara lagunya. Assalamualaikum Pak Suko. Iya, nah ini tidak bisa terdengar suaranya. Sepertinya kita sedang ada trouble. Nanti coba sama teman-teman teknik ya untuk bisa di coba dicek begitu ya, apa yang jadi kendala siang hari ini belum bisa terima. Tadi Pak Suranto soalnya bisa kedengeran, ini kok Pak Suko enggak bisa kedengeran gitu ya. Terima kasih, ditunggu lagunya Mas Faris ya, pengen dengerin lagunya Ada Band dengan Jadikan Aku Raja, langsung saya putarkan.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir,

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan menceritakan aib orang lain.

Iya pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah terus ya membersamai kami. Dan untuk Anda yang juga menjalankan ibadah sholat asar, untuk umat muslim dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sekaligus saya juga ingin pamit ya dari 100% Indonesia untuk hari ini, karena sesaat lagi menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masuk di Malang sore ini. Ada Ariga Saputra yang akan temani sampai nanti jam 7 malam ya. Jadi untuk Anda yang mau melanjutkan aktivitas nya terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita sebagai bagian dari penguatan program prioritas nasional RRI tahun 2026 yang menghadirkan ruang siaran informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung pengembangan literasi dan kebudayaan di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema Menangkap Denyut Sastra Urban di Malang. Sastra urban hadir sebagai cermin dinamika kehidupan perkotaan, merekam kegelisahan, harapan, serta realitas sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah perubahan zaman. Di Kota Malang, sastra urban tidak hanya menjadi ekspresi artistik, tetapi juga ruang dialog kritis yang mempresentasikan identitas, memori kolektif, dan transformasi budaya masyarakat perkotaan. Perkembangan sastra urban turut memperkaya kasanah sastra Indonesia melalui beragam medium, gaya, dan komunitas kreatif yang terus bergerak. Keberadaannya menjadi penting dalam membangun ekosistem literasi yang hidup, inklusif, serta relevan dengan kehidupan generasi masa kini, sekaligus memperkuat posisi Malang sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Untuk mengulas tema ini secara lebih mendalam, Rahayu Jafar akan berbincang bersama Dr. Muhfatoni Rohman MPD, dosen program studi Pendidikan Bahasa Indonesia FIB Universitas Brawijaya, sekaligus pengurus HISKI Komisariat Malang, serta Ahmad Junaidi SSMA, dosen sastra Indonesia Universitas Negeri Malang, dan pengurus HISKI Komisariat Malang. Kedua narasumber akan berbagi perspektif akademik dan praktis mengenai perkembangan sastra urban di Malang, peran komunitas dan kampus dalam menghidupkan gerakan sastra, serta tantangan dan peluang sastra urban dalam merespon perubahan sosial perkotaan. Melalui perbincangan ini, diharapkan pendengar dapat menangkap denyut sastra urban sebagai bagian penting dari kehidupan budaya Malang yang terus tumbuh dan bergerak.
1: Kalau kita berbicara soal sastra urban di sini, mungkin saya ke Mas Inot dulu ya. Kalau kita dengar sastra urban, ini apa kesan pertama atau mungkin gambaran pertama yang muncul di benaknya Mas Inot?
2: Terima kasih Mbak. Saya kira ngapunten, namanya sinten?
1: Ayu.
2: Oh iya Mbak Ayu, maaf saya lupa gitu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu di pengantar tadi itu merupakan gambaran yang gambaran terkait dengan sastra urban ya. Bagaimana dialektika dan dinamika kehidupan masyarakat perkotaan itu dipotret pada sastra gitu. Kita tahu bahwa sastra itu ada sebuah konsep bahwa sastra itu adalah dokumen sosial gitu. Bahwa sastra itu adalah merekam situasi yang ada di masyarakat. Dari situasi itu, terutama spesifik dinamika dan dialektika yang terjadi pada masyarakat-masyarakat perkotaan itu direkam oleh seorang pengarang dan diinterpretasi, dinarasikan secara lebih jelas melalui karya. Saya kira ini pemahaman saya terkait dengan sastra urban, Mbak Ayu.
1: Oke, baik. Tadi kalau pandangannya dari Mas Inot ya. Kemudian Mas Ajun di sini, menurut Mas Ajun membuat

0: dengan teman-teman dari komunitas-komunitas sastra. Dan saya kira itu yang mempererat sekaligus terus menghidupi ekosistem kesusastraan di Malang.
1: Oke, jadi menurut Mas Ajun bagaimana sekarang ini perkembangan komunitas-komunitas yang ada di Malang? Khususnya tadi yang sudah disebutkan ya,
0: komunitas-komunitas di Malang, saya kira meskipun ya mereka berjalan dengan tertatih-tatih ya, saya kira masih sintas di jalannya dan di fitrahnya sebagai komunitas sastra. Artinya mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan literasi kesusastraan, mengadakan forum-forum baca, forum-forum diskusi, bedah buku, termasuk juga mengajak rekan-rekan dari seni musik untuk ikut tampil, untuk ikut mengekspresikan dirinya dengan bidangnya masing-masing.
1: Ini menarik sekali ya. Jadi istilahnya komunitas-komunitas ini memang saling mempengaruhi untuk apa namanya, mungkin membentuk dan menghidupkan kembali tadi ekosistem sastra yang ada di Kota Malang. Saya ke Mas Inot lagi di sini. Kota Malang berkembang sangat cepat. Menurut Mas Inot ini seberapa besar perubahan kota ini mempengaruhi cara menulis generasi muda saat ini?
2: Saya kira pengaruhnya luar biasa besar ya, menurut saya ini. Karena ya kita tahu bahwa Malang itu adalah kota yang berkembang. Malang adalah salah satu pusat kota pendidikan, mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya kira jumlah mahasiswa di Malang sekarang luar biasa gitu. Kalau kita hitung minimal satu kampus negeri di Malang itu minimal 10.000 perangkatan itu. Maka dengan situasi itu, dialektika tentu akan berdampak pada proses kreatif ya. Karena di Malang juga banyak sekali kampus-kampus yang kalau Mas Ajun tadi berbicara terkait dengan komunitas gitu, sebenarnya di Malang juga banyak sekali kampus-kampus yang memiliki jurusan-jurusan atau kajian-kajian sastra yang hidup gitu. Sehingga ini merupakan mutualisme karena secara konsepsi dan teoritik itu bisa diperoleh di kampus, tetapi pengembangannya ada di komunitas-komunitas yang disampaikan oleh Mas Ajun tadi. Dialektika dua sisi ini tentu akan berdampak besar pada bagaimana karya sastra tumbuh di Malang. Yang pertama itu. Yang kedua, pengamatan saya, perkembangan sastra di Malang itu tidak melulu pada teks ya, tidak melulu pada sastra yang dicetak gitu. Tetapi hari ini juga masuk pada sastra digital yang itu juga platform yang luar biasa besar gitu. Baik pembaca maupun penulisnya. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau dilihat secara minat untuk generasi muda saat ini, seperti apa sih sebenarnya minatnya? Ini emang lebih contoh ke sastra atau seperti apa untuk saat ini?
2: Kalau ini situasi yang menarik gitu ya. Ada asumsi bahwa minat baca masyarakat kita rendah gitu. Ada asumsi begitu. Yeah. Tetapi asumsi ini perlu kita kritisi karena dasarnya apa? Kalau dasarnya adalah jumlah cetakan buku mungkin iya gitu. Jumlahnya. Tetapi kalau dasarnya adalah bagaimana, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain adalah bagaimana unduhan-unduhan terkait dengan sastra digital itu luar biasa besar sebenarnya. Penikmat-penikmat sastra itu luar biasa besar dalam konteks netizen ya. Sastra sebagai produk digital itu luar biasa besar menurut saya. Juga produksinya, media sosial saya kira penuh dengan itu sebagai media untuk artikulasi sastrawi, apakah dalam bentuk puisi atau dalam bentuk narasi-narasi pendek mungkin. Itu apalagi di Malang juga ada tokoh namanya Pak Tengsu Cahyono, itu beliau adalah pelopor Kampung 3 ya, Kampung 3 Indonesia atau Kampung Pedigraf Indonesia gitu. Menggunakan konsep-konsep yang dekat dengan media sosial itu. Ini akan berdampak besar pada bagaimana produksi dan konsumsi sastra di wilayah Malang saya kira.
1: Oke, tapi kalau dari segi pendidikan di sini, di contohlah di Universitas Brawijaya, minat para mahasiswa baru atau generasi baru yang masuk lah ini sejauh mana sih sebenarnya sama sastra, khususnya untuk di Fakultas Ilmu Budaya?
2: Ada asumsi di kami, mungkin ini juga asumsi yang sama di semua jurusan pendidikan bahasa Indonesia atau jurusan sastra Indonesia. Ketika kita masuk pada jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia, apalagi yang dipelajari gitu? Ya, pendidikan itu kan caranya, tetapi kontennya cuma dua, yaitu linguistik dan bahasa, atau bahasa dan sastra, maaf. Maka mau tidak mau sebenarnya teman-teman mahasiswa yang masuk pada jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia, otomatis akan dicelupkan gitu pada situasi itu. Mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan situasi itu secara akademik gitu. Pengembangannya nanti ya seperti disampaikan Mas Ajun tadi, ada pada pribadi-pribadi mereka yang kemudian berkumpul sesama.

0: sama mereka untuk membentuk komunitas-komunitas untuk saling berdialektika ya, dan menguji konsepsi-konsepsi teoritik itu pada implementasi langsung.
1: Jadi minat itu artinya bisa diasah setelah masuk gitu ya?
0: Saya itu percaya pada mau dan mampu, Mbak. Ada kemampuan tidak pada kemauan ya tidak jadi. Tidak punya kemampuan tapi ada kemampuan ya jadi begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini bergantung pada bagaimana iklim akademik dan habit masing-masing komunitas dan kampus ini membentuk itu. Satu hal lagi, di FIB UB itu ada bentuk tugas akhirnya rekognisi, yaitu tugas akhir karya dianggap setara dengan tugas akhir skripsi. Tentu dengan ada konsepsi, ada standarnya gitu ya. Ada standar penulisannya, ada pempertanggungjawaban karya, dan ada proses pembimbingannya yang panjang gitu. Sehingga ini juga menurut saya, sependek ingatan saya di UM juga begitu gitu. Ini juga membantu mahasiswa untuk dekat dengan dunia sastra itu sendiri.
1: Oke. Baik, saya ke Mas Ajun. Di sini kemarin pada tanggal 21 sampai dengan 23 November ya. Ada Festival Sastra Kota Malang yang digelar dengan tema Simpang Kata, Simpang Kota. Nah, ini apakah penulis-penulis Malang ini sudah cukup dekat kemudian dengan kehidupan urban tersebut?
2: Ya, mungkin kalau kita bicara tentang pengarang di Kota Malang itu sendiri, Mbak, saya kira Malang itu, komposisi penulis Malang itu terdiri dari dua. Satu mungkin orang Malang asli dan dua pendatang.
1: Okay.
2: Seperti saya di Malang ini adalah pendatang. Dan saya membangun trajektori kepenulisan saya di sini. Artinya ketika tidak hanya membawa identitas Malang, maka ada banyak sekali pertemuan dan identitas-identitas lokal lain yang dibawa ke Malang. Maka saya kira tidak berlebihan kalau saya melihat Malang itu adalah tempat perjumpaan atau terminalnya orang-orang yang menggemari sastra seperti itu.
1: Oke, jadi memang cukup banyak juga ya bertemu dengan orang-orang yang memang hobi dengan sastra juga.
2: Iya, dan saya kira cukup geliatnya juga cukup masif ya teman-teman di Malang ini. Baik yang mereka rata-rata juga mahasiswa, ada yang dari UM, ada yang dari UB, ada yang dari UIN. Saya kira mereka semua, dan tidak semuanya dari jurusan sastra, itu saya kira yang menarik.
1: Iya, iya, iya. Jadi gak cuma sastra, tapi jurusan-jurusan lain juga pecinta sastra dan ikut menulis juga ya.
2: Betul, mereka pembaca sastra.
1: Luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat dari karya-karya, apakah memang Kota Malang ini cukup inspiratif gitu untuk sebuah karya penulisan?
2: Oke. Mungkin kita bisa melihat trajektori penulis-penulis di Malang sendiri. Kita kemarin banyak sekali teman-teman di Malang ini yang naik daun istilahnya ya, Mas. Naik daun seperti misalkan kemarin salah satu guru di SMP Lab itu, Mas Yohan Fikri Muktasim, dia adalah salah satu penyair yang bukan kelahiran Malang tetapi berproses di Malang.
1: Okay.
2: Dia memenangkan kritik Sayembara HB Jasin, kemudian buku puisinya juga masuk ini ya, mendapat penghargaan Sutasoma, Anugerah Sutasoma dari Balai Bahasa Jawa Timur. Dan kita juga ada di Malang ini kritikus sastra, dan sebenarnya ini yang kita cari-cari ya, yang kita cari-cari dan pengen kita kembangkan, pengen kita masifkan gitu loh dunia kritik sastra. Ekosistem kritik sastra itu saya kira sangat penting, karena seperti Mas Inot tadi bilang, itu adalah salah satu dialektika yang bisa dipertemukan antara dunia akademik dan juga dunia praktiknya seperti itu.
1: Oke. Ini kayak semakin kerasa ya di Kota Malang ini, kemudian kota ini bisa menjadi inspirasi yang kuat untuk para penulis atau para sastrawan ya. Dan saya ke Mas Inot lagi, kemudian dari kacamata pendidikan, apakah mahasiswa sekarang ini lebih terbuka dan berani kemudian menuliskan kegiatan urban dalam karya-karya mereka?
0: Saya kira itu jiwa zaman ya, Mbak. Saya kira jiwa zaman hari ini itu adalah jiwa zaman keterbukaan gitu. Maka justru sastra itu menjadi media yang memiliki nilai tawar untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa dinarasikan secara formal gitu. Sastra adalah kalau Prof. Joko tadi salah satu kritikus sastra dan sastrawan yang yang menurut saya berdampak, memiliki dampak luar biasa di Kota Malang, baik secara pengkaryaan maupun iklim, adalah Prof. Joko Saryono dari UM. Prof. Joko Saryono pernah mengendikan itu bahwa sastra itu bisa menjadi refleksi sastra sebagai tiruan alam atau sastra sebagai biasan dari alam. Sastra sebagai biasan atau refraksi ini memunculkan narasi bahwa sastra adalah media yang bisa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa dinarasikan secara formal. Hal-hal yang tidak bisa diungkap pada media massa, hal-hal yang tidak bisa diungkap pada buku-buku teks, itu bisa diungkapkan melalui kajian sastra. Ini melalui pengkaryaan sastra ya. Ini tentu akan membuka ruang-ruang, membuka sekat-sekat kreatif ya, gimana ada kebebasan dalam bersastra, bahkan ada gium sastra, nanti Mas Ajun bisa menambahkan itu, yaitu lisensia poetika atau poetikarum lisensia gitu, bahwa sastra itu dibebaskan dari kerangka makna bahasanya gitu, bahwa kita dibebaskan sebenarnya untuk membangun karya sastra, atau dalam bahasanya Ignaz Klinger juga disebut dengan imaginary reality, realitas imaginary, dengan konsep yang sebegitu luar biasa luas gitu ya. Tentu tidak seluas di perspektif barat ya, kita masih ada batasan-batasan norma, batasan-batasan adat yang menjadi batasan proses pengkaryaan itu. Tetapi kebebasan itu menurut saya sudah cukup untuk menjadi media ekspresi teman-teman mahasiswa atau penulis-penulis untuk menarasikan sesuatu yang ya yang mungkin di luar yang mungkin tidak bisa diwadahi oleh media-media formal itu tadi, gitu Mbak.
1: Oke, tadi dikatakan oleh Mas Inot bahwa di Indonesia, mungkin khususnya untuk di wilayah Jawa Timur atau Malang Raya ini, ada batasan-batasan tadi dalam pengkaryaan gitu, ada batasan adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti apa sih sebenarnya tolak ukur dari adat istiadat tadi dalam pengkaryaan?
0: Begini, saya mengambil satu contoh saja pada situasi naskah drama begini Mbak ya, sebagai sebuah analogi sederhana. Ada kriteria naskah drama yang bagus itu adalah playable dan actable, bisa dimainkan dan bisa diperankan. Yang bisa diperankan itu adalah konstruksinya, bagaimana seorang aktor memainkan itu, artinya dialektikanya antara naskah dengan aktor secara internal. Tetapi bisa dimainkan, ini ada batasan-batasan tertentu, bahwa di kita, menurut saya ini menjadi nilai tawar kita begitu ya, bahwa ada karya sastra, ada karya pentas yang tidak mungkin bisa dibebaskan untuk liar pentas secara dalam perspektif barat begitu contohnya. Naskah, ada beberapa naskah, contoh naskah Faust gitu lah ya, ada beberapa situasi yang tidak mungkin dipentaskan pada naskah itu, karena ada, saya kira bukan batasan, ini kita tidak memberi makna negatif ya, tetapi lebih pada makna positif, bahwa kita memiliki situasi spesifik khas timur yang membuat proses pengkaryaan itu ada lingkaran-lingkarannya begitu.
1: Baik, saya ke Mas Ajun. Kemudian graffiti, obrolan angkot, kemudian suara-suara pinggiran kota ini sering disebut sebagai bagian dari sastra urban gitu ya. Nah, apakah kemudian elemen-elemen tadi itu sudah tampak dalam karya-karya lokal di Malang?
2: Oke, mungkin saya ingin mengutip apa yang pernah didawakan Prof. Joko Saryono juga sebagai salah satu kritikus sastra yang saya pikir beliau cukup tajam membaca sejarah kesusastraan di Indonesia ini, termasuk di Malang. Saya, Prof. Joko mengatakan bahwa sastra urban itu lahir tidak dari rahim seorang ibu, tapi lahir dari kegeraman gitu. Lahir dari sebuah kegeraman. Artinya di situ memang ada hal-hal yang terpinggirkan karena arus percepatan yang tidak terkendali seperti itu. Akhirnya dia menciptakan kelompok-kelompok kecil baru, kelompok-kelompok pinggiran baru yang kemudian membuat suara-suara mereka tenggelam di pinggiran. Dan disitulah peran sastra. Peran sastra memang untuk mengangkat, untuk menyuarakan apa yang tidak tersampaikan ke permukaan sehingga semua orang bisa mendengar itu secara jujur.
1: Oke. Dan untuk di Kota Malang sendiri, apakah karya-karya itu sudah ada? Karya-karya dari suara pinggiran?
2: Saya kira suara-suara pinggiran di Kota Malang itu cukup lantang untuk disuarakan, walaupun tidak hanya dalam ekspresi yang tekstual di sastra seperti yang saya bilang tadi. Kita kita punya hubungan, punya solidaritas yang cukup erat dan cukup dialektis dengan komunitas-komunitas musik, kemudian juga komunitas seni, dan saya kira semuanya mengekspresikan hal-hal yang serupa terkait dengan Kota Malang.
1: Termasuk juga dengan para aktivis-aktivis mungkin ya, aktivis lingkungan, aktivis sosial dan lain sebagainya ya. Ini seru sekali, dari kampus hingga jalanan semuanya punya cerita ya. Saya ke Mas Inot lagi. Ini kalau isu lokal yang menurut Mas Inot paling sering muncul atau paling potensial untuk diangkat dalam karya sastra urban itu apa?
0: Saya kira ya problematika-problematika perkotaan gitu. Mungkin salah satu contoh menurut saya ini, menurut saya pribadi gitu, di Malang pernah ada penulis, nama beliau adalah almarhum Mbak Ratna Indraswari Ibrahim. Beliau itu memotret karyanya, memotret situasi di sekitarnya dan mengekspresikan melalui karya. Contoh adalah Lemah Tanjung, kemudian Kampung Pecinan 1998 dan seterusnya itu. Ini kan bagaimana Mbak Ratna memotret dialektika masyarakat ya, yang terjadi pada masyarakat urban gitu, pada masyarakat yang tidak berbasis pada satu kebudayaan gitu ya, tetapi ada banyak artikula lah yang muncul pada komunitas itu gitu, sehingga memunculkan narasi-narasi yang menarik. Lemah Tanjung berbicara terkait dengan proses tukar guling, kemudian proses isu lingkungan, kemudian Kampung Pecinan jelas sekali isu etnisitas, kemudian 98 isu tentang konflik, dan semua settingnya ada di Malang saya kira itu. Dan ini kan bagaimana sastrawan itu sekali lagi memotret problematika urban gitu ya, bahwa orang yang hadir di Malang itu bukan monoculture gitu, tapi multicultural dengan beragam latar belakang sosial, tentu akan memunculkan narasi-narasi yang menarik, aktivitas yang menarik di sekitar Malang itu sendiri gitu.
1: Baik, sekarang kita masuk ke mungkin dukungan ekosistem sastra ya di Malang khususnya. Mas Inot, ini adakah program pemerintah dalam mengembangkan ekosistem sastra ini cukup masif? Dampak apa yang mungkin paling terasa bagi kampus atau komunitas sastra yang ada di Malang?
0: Untuk komunitas nanti Mas Ajun yang bisa mengambil. Tetapi untuk begini, saya pernah melakukan kajian kecil lah tahun 2018-2019 ingat saya. Itu bagaimana sistem kita di secara kurikulum kan ada namanya literasi gitu ya, budaya literasi itu. Kemudian literasi baca tulis salah satunya. Kami pernah berjalan-jalan lah, kalau dikatakan sebagai sebuah penelitian kok terlalu serius gitu ya. Kami berjalan-jalan kepada beberapa sekolah di Malang ini. Dan ada sekolah-sekolah negeri yang memproduksi novel, Mbak. Siswanya mampu memproduksi novel. Ini tentu kan iklim, ada supporting system yang jelas gitu ya, dari institusi, dari stakeholder akademik itu, sehingga siswanya mampu memproduksi sebuah karya. Karena proses produksi itu kalau tidak didukung oleh supporting system, oleh gurunya yang mendampingi, mengevaluasi, oleh sistem sekolahnya dan seterusnya, kan tidak akan jalan itu. Ini yang muncul di beberapa sekolah di Kota Malang ini saya kira. Kemudian komunitas-komunitas banyak sekali, sastrawan yang besar di Malang gitu. Saya kira salah satunya adalah Felix Kanesi yang kemarin di menulis Piala Citra ya, untuk novel untuk film Pangku.
2: Film Pangku.
0: Itu kan juga besar, mungkin tidak besar di Malang ya, tetapi ada salah satu bagian hidupnya itu yang di Malang gitu, dan besarnya di komunitas gitu. Komunitas yang mungkin Mas Ajun lebih dekat dengan itu.
1: Oke, mungkin Mas Ajun ada tanggapan terkait dengan tadi yang saya tanyakan ke Mas Inot terkait dukungan ekosistem.
2: Iya, kemarin Festival Sastra Kota Malang itu puji Tuhan kita dapat bantuan juga dari Kementerian Budaya, dan sudah tahun ketiga ini Festival Sastra Kota Malang itu diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas Pelangi Sastra Malang juga. Kita bisa bertahan dalam 3 tahun ini menyelenggarakan Festival Sastra Kota Malang. Dan kemarin yang mungkin cukup unik juga ditanyakan oleh Prof. Mundi Rahayu terkait dengan gimana nih industri kreatif di industri kreatif sastra di Kota Malang. Bisa gak kira-kira kalau misalkan nambah julukan Kota Malang adalah kota sastra gitu kan. Nah, tetapi sayangnya itu dijawab dengan sebuah distopia dengan oleh Prof. Joko gitu kan. Tapi memang seperti itu saya lihat, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang dukungan dan ekosistem di Malang ini terkait dengan kesusastraan, saya kira kita masih terus yang membuat kita sintas itu sebenarnya karena kita satu suka dengan sastra dan kedua kita tahu bahwa sastra ini bukan hanya sekadar teks, dia bukan hanya sekadar hiburan untuk dibaca, bukan hanya sekadar imajinasi, tapi tadi ada suara-suara kejujuran di situ dan saya kira humanisme atau kemanusiaan bisa ditemukan di situ sehingga dia masih dipertahankan oleh banyak orang.
1: Oke, Mas Ajun, sekarang ini dunia digital ini kan memang sangat masif ya, di khususnya untuk generasi muda. Menurut Mas Ajun sendiri, apakah penggunaan media digital ini oleh generasi muda ini justru memperkuat atau justru mengaburkan wajah sastra urban?
2: Iya, itu dua-duanya adalah jawaban sebenarnya. Kalau saya bilang mungkin di era sekarang ini, di era digital yang begitu cepat dan tidak terbendung ya, saya kira lebih sulit menemukan pembaca-pembaca ataupun penulis yang memiliki nafas panjang. Artinya mereka lebih suka membaca hal-hal yang sepintas lalu selesai. Okay. Sama dengan mungkin dengan kebiasaan kita bermain atau membuka aplikasi TikTok, kemudian short video dan sejenisnya itu. Jadi kita terbiasa dengan informasi atau wawasan-wawasan sepintas lalu yang mungkin juga tidak akan bisa bertahan lama ya. Saya kira tantangannya di situ. Bagaimana untuk kembali memupuk nafas panjang, spirit yang panjang dalam kesadaran kita ketika menulis, termasuk juga ketika membaca. Saya yakin mungkin teman-teman sekarang yang pembaca sastra misalkan pasti akan mengambil jarak ketika misalkan dihadapan dengan tetralogi buruhnya Pram gitu. Benar. Ya, satu buku saja sudah beratus-ratus halaman gitu kan. Saya kira ya sekarang kalau misalkan di dunia kampus, saya banyak memperhatikan teman-teman mahasiswa itu lebih cenderung membaca karya-karya yang light seperti itu ya, novel-novel metropop misalkan.
1: Mungkin termasuk saya juga ya. Nah, karena kayak itu. Baca-baca yang terlalu panjang tuh kayak, aduh pusing. Jadi bacanya sekitar-sekitar aja ya. Gitu ya. Jadi apa yang?
2: Ya tapi nggak apa-apa, ini? Itu juga hiburan.
1: Hiburan ya.
3: Pendengar Pro 1 RRI Malang, kita telah sampai di penghujung beranda Asta Cita dengan tema menangkap denyut sastra urban di Malang. Perbincangan hari ini mengajak kita menyadari bahwa sastra tumbuh dari ruang-ruang keseharian kota, dari lorong, kampus, komunitas, hingga percakapan warga yang kemudian dirangkai menjadi suara kolektif tentang zaman dan kehidupan. Sastra urban hadir sebagai penanda bahwa kota tidak hanya dibangun oleh beton dan lalu lintas, tetapi juga oleh kata, gagasan, dan imajinasi warganya. Di sanalah sastra menjadi medium untuk merawat kepekaan, membaca perubahan sosial, serta menjaga keberlanjutan budaya di tengah dinamika perkotaan. Semoga perbincangan ini mendorong kita semua untuk semakin dekat dengan sastra, menjadikannya ruang dialog sekaligus sumber inspirasi dalam memahami kehidupan kota yang terus bergerak. Sampai berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita.

pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam program Malang sore ini, 31 Mei 2026, hari terakhir pendengar di bulan Mei ya. Besok 1 Juni 2026 kita sudah memasuki hari pertama di bulan ke-6 di tahun 2026 ini. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mungkin di antara pendengar masih santai ya hari ini, masih menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, masih asik jalan-jalan, atau lagi kulineran, jalan-jalan ke mall begitu ya, karena besok 1 Juni 2026 juga masih hari libur ya. Besok kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Besok para ASN, PNS mungkin upacara, namun setelah itu bebas dari tugas. Oleh karena itu pendengar, di hari libur ini yang masih panjang perjalanan libur kita, saya ucapkan selamat menikmati weekend Anda. Semoga weekend Anda menyenangkan dengan aktivitas, segala apapun aktivitas yang Anda lewati dan juga Anda agendakan atau Anda lalui hari ini pendengar. Saya temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini. Beragam program, informasi, kemudian lagu-lagu pilihan kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malang sore ini tadi sudah dibuka dengan Beranda Asta Cita ya. Kita hadirkan topik menangkap denyut sastra di wilayah urban bersama dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia dari FIB Universitas Brawijaya, Dr. Mufatoni Rohman MPD, serta dosen sastra Indonesia dari Universitas Negeri Malang. Beliau berdua adalah pengurus HISKI Komisariat Malang, Bapak Ahmad Junaidi SSMA, dipandu oleh Rahayu Ja'far tadi berdengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima. Kami perbaru informasi Anda di wilayah Provinsi Jawa Timur pendengar, kami hadirkan nanti dari Surabaya, dari Malang, kemudian dari Jember, Madiun, Sumenep, begitu pendengar, Kediri dan berbagai wilayah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Info Prima, musik dan informasi hadir hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itulah segenap program informasi, nanti juga lagu-lagu pilihan juga akan menemani Anda. Oleh karena itu pastikan Anda selalu bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia, program A1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Namanya juga long weekend ya, pasti banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas kita jumpai baik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang pendengar. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, ini luar biasa kepadatan arus lalu lintas, utamanya Anda harus waspada pendengar, dari kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari hingga kawasan Jalan Raya Donowari Karangploso, ini macet pendengar. Antrian kendaraannya panjang ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang melintas dari Jalan Raya Perusahaan Singosari, dari Jalan Raya Perusahaan Singosari menuju ke Tanjung Sari Raya Karangploso ini padat, dari Tanjung Sari Raya ke Ngijo Raya juga padat, dari Ngijo Raya pendengar ke Diponegoro Karangploso juga padat, dari Diponegoro sampai Jalan Raya Donowari ini juga padat pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda sebaliknya dari Donowari menuju ke Jalan Raya Perusahaan Singosari Kabupaten Malang, ini antrian kendaraannya panjang sekali. Masih di wilayah Kabupaten Malang pendengar, Jalan Raya Tawangargo ya, Jalan Raya Tawangargo di Karangploso sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Untuk Anda yang mengarah ke wilayah Kota Batu harus siap-siap mengalami kepadatan arus lalu lintas pendengar di Jalan Raya Dieng Batu. Selain itu di wilayah Kota Batu yang lagi padat sore hari ini ada di kawasan Jalan Diponegoro Batu pendengar. Selain Jalan Diponegoro Batu, Jalan Gajah Mada Kota Batu sore hari ini juga mengalami kepadatan. Kemudian di kawasan Abdul Ghani Kota Batu, selain di Abdul Ghani, di kawasan Untung Soropati Kota Batu juga lagi padat. Kemudian di kawasan Trunojoyo Kota Batu sore hari ini juga lagi padat pendengar. Sementara itu kalau di wilayah Kota Malang ya, yang mengalami kepadatan arus lalu lintas sore hari ini di kawasan Ayani, selain di kawasan Ayani, di kawasan Borobudur, kemudian masih di wilayah Kota Malang, di Legend Sutoyo sore ini juga padat. Kemudian di kawasan Patimura juga padat pendengar. Selain itu di kawasan Trunojoyo, di kawasan Jalan Ranugrati, kawasan Saujajar ya, kemudian Ki Ageng Gribi Kota Malang, selain itu di kawasan Kolonel Slamet Supriyadi, dari Kolonel Slamet Supriyadi, Majen Sungkono Kota Malang juga lagi padat. Selain itu ada di kawasan masih di wilayah Kota Malang ini pendengar, yaitu di Jalan Gajayana ya, di lingkar Jalan Gajayana, kemudian MT Haryono, dan kawasan Tlogomas ini yang kepadatan arus lalu lintasnya lumayan panjang. Sekali lagi senantiasa hati-hati pendengar, tertib dalam berkendara, terus kontrol volume kecepatan kendaraan Anda, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara, mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Nah saat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.
1: Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
2: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepulauan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
3: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak, itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
2: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
4: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
2: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
1: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
6: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak, anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan. Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
5: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Irniani melaporkan.
1: Mendengar Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
7: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
8: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
7: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
9: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang memiliki semangat juang yang tinggi.
7: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata Wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
10: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan bahwa secara keseluruhan, para ontalis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan, bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
11: Ini pesertanya dari
12: mana? Bali ada.
11: Bali ada.
12: Banyuwangi.
11: Jawa Tengah. Daerah Lapak juga ada. Sidoarjo. Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya, yuk.
10: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
11: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500 lebih.
10: Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
13: Bawai sepeda keliling.

0: Syamsuddin melaporkan.
1: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
2: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak-anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
1: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi. Utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
4: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun. Tidak dilakukan itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
3: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APATI Kabupaten Ngawi menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
5: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk

0: tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
1: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
0: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong daerah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
4: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Ya, golongan B itu nggak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga, walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
3: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah.
5: William Nathan melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadila.
6: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Disporambutpar Sampang, Endah Nursiskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
7: Tetap Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang masih fenomena, ya, ada Waduk Lampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
6: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwate, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau, dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Kelampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imo Fadila melaporkan.
2: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
5: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
8: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
9: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
5: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
11: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana. Ia lahir dari sebuah rumah. 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
12: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu seperti dejavu. Selama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
11: Suara itu milik Kuncar Sono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
12: Karena terlupseng, kemudian saya buka, ya dibuka, ada fotonya pertama kali kan, kemudian dibongkar. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, saya menemukan peristiwa itu, sebenarnya terbuka, lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang riwi-riwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu Jakarta.

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemerintahan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali. Masuk tiba beda kan budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana. Itu ibu tunjukin kok di sini tempatnya pemancar, di sini tempatnya studio. Ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari Jayanatanya sendiri saya kurang tahu ya Mas. Pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, Jayanata siap.
6: Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, Bu?
5: Iya.
6: Seperti apa Bu konsepnya Bu? Karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto bangunan
5: yang asli. Kalau konsepnya saya kurang tahu Mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lama pertama tinggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal
7: berarti. Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati auto.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu Pak. Ya, ya. Ini juga bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan KTP sini juga.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Muji Asih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.
9: Di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Pertanyaannya sederhana. Di mana rumah Bung Tomo? Namun ia mengguncang. Karena ini bukan sekedar lokasi. Ini soal tanggung jawab sejarah. Wali Kota Surabaya saat ini Eri Cahyadi menegaskan, bangunan tersebut masih berstatus cagar budaya.
10: Rumah Bung Tomo itu sudah dibangun berdasarkan SK cagar, berdasarkan rekomendasi cagar budaya tahun 2016. Terus dibangun, maksudnya kandang ini. Jadi sudah dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh dirubah. Boleh dipugar tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
0: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
11: Allah!

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, telah Anda ikuti info prima dari Pro 1 RRI Surabaya. Berbagai informasi update teraktual tadi sudah kami hadirkan untuk Anda dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur. Di antara topik berita utama yang tadi kami sampaikan dalam info prima, seperti Kabupaten Lamongan yang menegaskan posisinya sebagai pilar ketahanan pangan nasional, dan PMI Kabupaten Malang yang memastikan ketersediaan kantong darah di wilayahnya mencukupi. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Malang sore ini, di Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, ditemani oleh Arga Saputra.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Bagaimana pendengar untuk Anda yang saat ini lagi keliling di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, yang berwisata di wilayah Malang Raya, saya ucapkan selamat menikmati kegiatan wisata Anda. Sudah icip-icip apa saja pendengar? Pasti kalau ke wilayah Malang yang dicoba itu bakso begitu ya. Kemudian ada orem-orem pendengar. Kemudian sekarang jajanan pasar, misalnya di wilayah Pasar Klojen atau di Pasar Oro-Oro Dowo, ini menjadi salah satu jujukan wisatawan untuk mencari kuliner ya. Nah, yang terbaru di Pasar Among Tani Batu ini sekarang juga lagi happening begitu pendengar untuk kuliner di wilayah tersebut. Jadi Anda patut coba mumpung besok masih libur ya, 1 Juni 2026. Monggo Anda habiskan wilayah Malang Raya ini, habiskan waktu Anda dengan baik di wilayah Malang Raya ini. Ketika pulang ke kampung halaman, pulang ke daerah asal Anda, bisa bawa memori yang baik begitu ya tentang Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Yang saat ini lagi macet-macetan di jalan, harap sabar pendengar, namanya juga liburan begitu ya. Arus lalu lintasnya padat. Ketika Anda menjumpai kepadatan arus lalu lintas, mohon bersabar, mohon tetap berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan Anda, kontrol emosinya begitu pendengar, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Harapan saya Anda senantiasa dalam keselamatan, kenyamanan dalam berkendara pendengar. Saya akses dari aplikasi Waze.com. Ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang banyak sekali titik kepadatan arus lalu lintas ini pendengar. Juga panjang-panjang begitu ya kepadatan arus lalu lintasnya atau antrian kendaraannya. Kalau kita mulai di wilayah Kota Batu pendengar, yang sore hari ini lagi padat itu di kawasan Punten. Selain di kawasan Punten, di kawasan Bukit Berbunga sore ini juga lagi padat. Kemudian di Jalan Raya Brantas di wilayah Kota Batu begitu pula kondisinya padat. Lalu di kawasan Abdul Ghani Kota Batu pendengar, selain itu di kawasan Diponegoro Kota Batu ya. Lalu untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan dari IR Soekarno Kota Batu sampai ke Mohata Kota Batu, ini antrean kendaraannya panjang sekali pendengar. Jadi sekali lagi untuk Anda yang melintas di kawasan IR Soekarno Kota Batu, kemudian lanjut ke Dr. Muhammad Kota Batu, Muhammad Hatta Kota Batu maksud kami, ini arus lalu lintasnya panjang antrean kendaraannya. Nah, dari Dr. Muhammad Hatta Kota Batu pendengar sampai kawasan Dawuhan Raya Kota Batu, ini juga padat. Jadi hati-hati sekali lagi untuk Anda yang melintas di kawasan IR Soekarno sampai kawasan Mohata, kemudian dari Mohata ke kawasan Dawuhan, hati-hati ya, arus lalu lintasnya padat pendengar. Dari Muhammad Hatta sampai ke Karang Ploso, ini juga padat arus lalu lintasnya. Kemudian masih di wilayah Kota Batu pendengar, kita jumpai kepadatan arus lalu lintas dari Muhammad Hatta Kota Batu menuju Karang Ploso tadi padat ya. Kemudian di kawasan Karang Ploso, Jalan Kertanegara Karang Ploso sore ini juga padat. Kemudian masih di wilayah Karang Ploso, Jalan Raya Tawangargo ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Nah, ini yang juga patut menjadi kepadatan arus lalu lintas yang Anda waspadai pendengar, dari Jalan Raya Karang Ploso sampai kemudian ke kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari. Dari Jalan Raya Perusahaan Singosari menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Malang, ini nyambung kepadatan arus lalu lintasnya panjang. Kemudian antrian kendaraannya juga padat. Hati-hati pendengar di kawasan tersebut ya. Di wilayah Kota Malang, selain di kawasan Ayani yang kepadatan arus lalu lintasnya saya lihat antrian kendaraannya panjang, ini kawasan Tlogomas juga demikian ya, antrian kendaraannya juga panjang di situ mendengar. Kawasan MT Haryono sampai dengan Jalan Gajayana sore ini juga padat. Kemudian kawasan Soekarno-Hatta, selain itu pendengar kawasan Borobudur ya, kalau dari Ayani ke Borobudur siap-siap dapat kepadatan arus lalu lintas. Kemudian dari Ayani ke Laksda Adi Sucipto juga demikian, kondisinya padat. Dari Laksda Adi Sucipto kemudian menuju ke Panji Suroso juga kondisinya sama, arus lalu lintasnya padat pendengar, hati-hati ya. Kemudian untuk Anda yang hendak melintas di kawasan Jalan Kaliurang juga demikian, kondisinya padat. Nah, dari Panglima Sudirman, titik yang lainnya, dari Panglima Sudirman Kota Malang menuju Jalan Patimura, dari Patimura ke Suropati pendengar, atau dari kawasan Patimura hendak mengarah ke Trunojoyo, ini juga lagi padat sekali. Kemudian masih di wilayah Kota Malang yang mengalami kepadatan arus lalu lintas itu di kawasan Semeru, di kawasan Jalan Semeru ya, yang menuju Mall Olympic Garden itu pendengar. Lalu di kawasan Ki Ageng Gribik, satu lagi titik kepadatan arus lalu lintas yang lumayan panjang, ini antrean kendaraannya ada di kawasan Ki Ageng Gribik pendengar hingga Maijen Sungkono Malang, ini patut Anda waspadai. Selain itu di wilayah Kabupaten Malang, Jalan Raya Bulu Lawang
ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas sore hari ini pendengar. Jadi tidak bosan, saya kemudian pesankan kepada Anda yang lagi berkendara sore hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, ketika Anda mendapati kepadatan arus lalu lintas, mendengar, tetap sabar ya. Kontrol kecepatan kendaraan Anda, kontrol emosinya, begitu ya, tetap tertib dalam berkendara, tetap kemudian patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Biar relax pendengar, terus pantau, terus dengarkan Pro 1 RRI Malang, karena hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra masih temani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan, siap menemani Anda dalam berkendara sore hari ini di wilayah Malang Raya, di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di 3 negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat di wilayah Malang Raya. Semoga sholat kita pendengar, doa kita dan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama kita jelang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta, adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko, yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama, yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir, dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam program Malang Malam ini, 31 Mei 2026, di akhir jumpa kita di bulan kelima di tahun 2026 ini, pendengar. Mudah-mudahan semua agenda Anda, begitu ya, hari ini masih nuansanya masih liburan. Besok hari Senin, alhamdulillahnya adalah hari libur nasional, 1 Juni, begitu pendengar. Jadi masih santai ya, vibes-nya hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati momen libur ini, pendengar. Mudah-mudahan Anda juga bisa mempererat, begitu ya, bonding Anda bersama dengan keluarga. Bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan ke kafe, begitu ya, ngopi-ngopi, pendengar. Main ke playground bersama buah hati, ke Kayu Tangan Heritage, kalau Anda di kawasan Kota Malang, atau ke kawasan alun-alun Kota Batu. Kalau Anda besok masih ada free time, begitu pendengar, pagi-pagi bisa jalan ke Malang Selatan, menikmati pantai di wilayah Malang Selatan, nampaknya juga asik, begitu ya. Selamat berakhir pekan, pendengar, dan juga masih menikmati libur Anda. Mudah-mudahan momennya berkesan selama Anda menghabiskan waktu di wilayah Malang Raya. Tadi pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat juga sudah berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Untuk Anda yang saat ini belum menunaikan salat maghrib, pendengar, apalagi Anda yang saat ini tengah berkendara, mohon disempatkan terlebih dahulu untuk menunaikan salat maghrib. Cari musola atau masjid terdekat, begitu pendengar, diparkir kendaraannya dengan aman, salat dulu dengan tenang, baru kembali melanjutkan perjalanan Anda. Semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan, pendengar. Yang paling penting, terus tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga hormati hak pengguna jalan yang lain. Tetaplah bersama kami, pendengar, Malang sore ini masih lanjut hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hari ini 31 Mei 2026 merupakan hari yang spesial ya untuk saudara-saudara kita umat Buddha di seluruh penjuru tanah air. Karena pendengar, hari ini diperingati pula sebagai Hari Raya Waisak. Dan di wilayah Malang Raya, ratusan umat Buddha dari berbagai daerah ini juga memadati Candi Sumberawan Desa Toyomarto di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pendengar, untuk merayakan detik-detik Waisak 2026, hari Minggu 31 Mei hari ini ya. Dan kegiatan ini berlangsung hikmat dan mengusung tema Dharma sebagai penjaga perdamaian dunia. Jadi kurang lebih tadi siang ada sekitar 100 orang umat Buddha yang hadir. Selain itu, umat Buddha juga merayakan di tempat wihara lainnya secara serentak, pendengar. Penyuluh agama Buddha Kota Batu, Suwona SAG, menjelaskan bahwa rangkaian ritual ini diawali dengan penghormatan kepada stupa atau candi, kemudian pradaksina, yaitu mengelilingi candi sebanyak 3 kali, dan pelepasan satwa berupa burung, pendengar. Dan pelepasan satwa ini pada intinya memberikan kebebasan kepada makhluk hidup, dan ini menggambarkan upaya dalam umat Buddha ini melepaskan diri dari kemelekatan, begitu ya. Dijelaskan pula bahwa dengan melepas satwa dapat memberikan kehidupan yang baru bagi makhluk lain, dan melatih diri untuk tidak terlalu terikat pada harta atau jabatan yang pada saat ini nanti akan juga ditinggalkan. Itu makna atau filosofinya, pendengar. Setelah break atau istirahat sambil menunggu detik-detik Waisak, nanti ada pembacaan syair Buddha. Setelah itu akan pula ada acara ritual, begitu pendengar. Suwono menjelaskan bahwa puncak perayaan ditandai dengan detik-detik Waisak tepat pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan sesi meditasi bersama, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin secara bergiliran oleh berbagai majelis, mulai dari majelis Tantrayana, kemudian Buddha Jawa, Mahayana, hingga ditutup oleh majelis Theraveda, pendengar. Ada meditasi, kemudian ada pelimpahan jasa, dan pelimpahan jasa ini adalah kebaikan untuk menolong makhluk yang menderita. Itu prosesnya, begitu pendengar. Dan ditambahkan, kegiatan ini diselenggarakan di bawah koordinasi dari perwakilan Walubi Kabupaten dan Kota Malang, dan kegiatan Waisak di Candi Sumberawan digelar setiap tahunnya, pendengar. Dan harapannya ke depan umat Buddha ini semakin banyak, begitu ya, dan terus merayakan serta memaknai Hari Raya Waisak secara lebih mendalam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI, pendengar, untuk Anda bisa update informasi, kemudian berita yang paling aktual, baik dari dalam maupun luar negeri, kemudian informasi haji, serta dari dunia olahraga. Sesaat lagi kami akan hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Namun selain itu, pendengar, hari ini kita juga masih memperingati Hari Raya Waisak ya. Kalau umat Buddha di wilayah Malang, di wilayah Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang, siang tadi memperingatinya, rangkaiannya itu diawali dari candi yang ada di wilayah Singosari tepatnya, yaitu Candi Sumberawan, pendengar. Kalau di Indonesia, puncak perayaan Hari Waisak itu dipusatkan di Candi Borobudur, pendengar. Ini menjadi momen yang dinantikan masyarakat sekaligus wisatawan setiap tahunnya, karena pelepasan lampion perdamaian ini menjadi rangkaian yang paling dinanti karena menghadirkan suasana yang sakral, tenang, serta penuh makna spiritual, pendengar. Dilansir dari laman resmi In Journey Destination, malam pelepasan lampion Waisak ini menjadi simbol harapan serta doa perdamaian bagi masyarakat dunia. Ribuan cahaya yang berterbangan di langit Borobudur ini menghadirkan suasana magis sekaligus melambangkan penerangan batin manusia. Dan di dalam ajaran Buddha, pendengar, cahaya lampion itu melambangkan upaya manusia keluar dari sifat keserakahan, kebodohan, dan kemarahan dalam kehidupan sehari-hari. Momen tersebut tidak sekedar menjadi atraksi wisata, tetapi juga memiliki nilai spiritual mendalam bagi umat Buddha yang merayakannya. Dan saat ini, pendengar, penerbangan Lentera Perdamaian menjadi daya tarik utama yang mendatangkan wisatawan domestik hingga mancanegara menuju Borobudur setiap tahunnya. Dan pelepasan lampion itu dilaksanakan dalam dua sesi yang berbeda, yakni pukul 18, pendengar, dan pukul 22 waktu Indonesia Barat pada malam perayaan Waisak. Masyarakat tidak harus mengikuti pelepasan lampion secara langsung karena tersedia area tribun khusus untuk menikmati pemandangan lebih jelas, dan suasana malam penuh doa tersebut juga menghadirkan pengalaman spiritual sekaligus visual yang memikat bagi para pengunjung di kawasan Borobudur. Prosesi Waisak, pendengar, dimulai melalui ritual San Buyi Bai sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat sebelum kirab budaya berlangsung. Setelah pelepasan lampion selesai, pengunjung dapat mengikuti Mahakutagara Pradaksina menjelang matahari terbit pada 1 Juni 2026. Nah, rangkaian perayaan Waisak sendiri diawali perjalanan suci para biksu melalui kegiatan Indonesia Walk for Peace menuju Candi Borobudur dan perayaan Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026. Ini merupakan perjalanan para biksu yang dimulai dari Bali dan berakhir di Borobudur. Perjalanan kaki para biksu tersebut, pendengar, dari Brahma Vihara Arama yang ada di Buleleng, Bali, menuju Borobudur diperkirakan menempuh jarak sekitar 666 km. Dan selama perjalanan berlangsung sejak 9 Mei 2026 yang lalu, masyarakat diperbolehkan menyambut para biksu melalui kira budaya dan juga doa bersama. Perjalanan para biksu tersebut, pendengar, mengandung makna kesederhanaan karena mereka hanya membawa perlengkapan seperlunya selama perjalanan panjang berlangsung, dan ritual itu juga mengajarkan kesabaran, ketahanan mental, kerukunan, serta perjalanan manusia dalam mencari kedamaian serta kebijaksanaan hidup. Oleh karena itu, pendengar, kami segenap kru dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 ini. Mudah-mudahan damai Waisak bersama kita, khususnya Anda para umat Buddha.

0: main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti yang dinyanyikan oleh Armada, mau dibawa kemana pendengar? Sore hari ini Anda mau jalan kemana nih? Sudah sholat isya begitu ya, mau dinner, mau makan malam sama keluarga? Ini mungkin saatnya Anda untuk keluar dari rumah begitu pendengar ya. Menuju ke kafe, menuju ke tempat makan bersama dengan keluarga, menikmati sajian yang spesial malam hari ini. Mumpung masih libur begitu pendengar, saatnya Anda bonding begitu ya, memperkuat hubungan Anda, ikatan Anda bersama dengan keluarga. Tapi kalau Anda menjumpai titik kepadatan arus lalu lintas, hendaknya tetap sabar ya, tetap tertib dalam berkendara, dan juga terus patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara pendengar. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com Kota Batu ini pendengar, malam hari ini padat sekali arus lalu lintasnya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, dari kawasan Bukit Berbunga Kota Batu hingga Jalan Berantas Kota Batu, ini padat sekali antrean kendaraannya. Kemudian kawasan Trunojoyo Kota Batu pendengar hingga Panglima Sudirman Kota Batu juga demikian. Dari Panglima Sudirman Kota Batu berbelok ke Jalan Ayani, dari Jalan Ayani ke WR Supratman, dari WR Supratman ke Diponegoro, ini antrian kendaraannya juga luar biasa padat. Kemudian dari WR Supratman ini berbelok ke Kiai Haji Agus Salim di wilayah Kota Batu, ini juga antrean kendaraannya panjang pendengar ya. Kemudian kawasan Abdul Ghani juga demikian, arus lalu lintasnya padat ini pendengar. Lalu kemudian dari Jalan Semeru Anda lurus ke Diponegoro, dari Diponegoro ke Patimura Kota Batu pendengar, dari Patimura Kota Batu ke IR Soekarno, ini antrian kendaraannya juga luar biasa panjang. Kemudian dari IR Soekarno ini pendengar, antrian kendaraannya juga lumayan membuat Anda harus bersabar begitu ya, utamanya yang mengarah ke kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu dan juga ke wilayah Tlogomas Kota Malang ya. Jadi untuk Anda yang berwisata ke wilayah Kota Batu, ketika mendapati ada kepadatan arus lalu lintas, mohon bersabar pendengar. Kemudian kalau dari Karang Ploso yang saat ini tengah mengalami kepadatan arus lalu lintas, itu di kawasan Kertanegara Karang Ploso, kemudian di kawasan Jalan Raya Karang Ploso, serta ada di Tanjung Sari Raya Karang Ploso. Kemudian kalau Kota Malang yang sore ini padat, ada di kawasan MT Haryono, dari MT Haryono untuk Anda yang mengarah ke Soekarno-Hatta juga padat sore ini. Di kawasan Borobudur, kemudian Raden Panji Suroso, kemudian Waksi di wilayah Kota Malang, kawasan Cengger Ayam, dan juga Jalan Bogor, ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Di kawasan Jalan Sunandar Priyo juga demikian pendengar. Dan juga berbagai titik lain di wilayah Kota Malang seperti kawasan Tenes, di wilayah MOG ya, kemudian Bromo, Jalan Semeru, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, selanjutnya di kawasan Pajajaran Malang, kawasan Trunojoyo, Panglima Sudirman, masih di wilayah Kota Malang, Brigjen Katamso, serta ada di Mergan Lori, sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Banyak titik kepadatan arus lalu lintas sore hari ini pendengar. Sekali lagi saya gak bosan-bosan himbau Anda untuk berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan dalam berkendara Anda, kemudian terus patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan dan juga aman serta nyaman untuk Anda yang berada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Nah, waktu juga sudah menunjukkan hingga pukul 18:58 waktu Indonesia Barat pendengar. Saat ini saya Arga Saputra pamit undur diri dari hadapan Anda. Sesaat lagi kita juga akan segera bergabung bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah Warta Berita dari Pro 3, kita lanjutkan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada Rahayu Jafar pendengar yang siap temani Anda melanjutkan perjalanan kita di Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem

0: atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
1: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
0: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
1: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
1: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, oh, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
6: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
5: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
7: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat.

0: Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
2: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta JKG 27. Jadi embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Yang pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di malam-malam ini. Saya Raja Far yang akan temani Anda di edisi akhir bulan ini ya, 31 Mei 2025. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan malam hari ini, juga informasi-informasi seputar Malang Raya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk

Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Toga Kluan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Toga Kluan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Toga Kluan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Yaudahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Pendengar, sebanyak 470 ribu pasangan menikah secara siri. Hal tersebut terlihat dari kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spendukcapil Kabupaten Malang. Kakak dengan kategori perkawinan ini belum tercatat dalam banyak literasi bermakna pasangan suami istri atau pasutri yang sudah menikah secara agama atau sah menurut adat, namun belum didaftarkan ke negara melalui kantor urusan agama atau KUA. Produk administrasi kependudukan admitduk tersebut juga akan diminta ketika isbat nikah di pengadilan agama. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK di Spenduk Capil Kabupaten Malang, Subianto menjelaskan, kategori belum tercatat ada dua, yaitu kawin dan cerai. Kakak dengan kategori perkawinan tidak tercatat adalah produk yang sekarang tidak lagi dikeluarkan oleh Dispenduk Capil. Mengingat sekarang kepengurusan adminduk sudah terpusat di Dispenduk Capil dengan server tunggal di tataran kementerian. Dia juga mengatakan pencatatan adminduk tersebar di mana-mana, bahkan tingkat desa bisa mencatat tanpa adanya surat nikah. Hal ini bisa menghasilkan kemungkinan kawin benar-benar tercatat sekedar kawin atau belum kawin dalam satu rumah. Akhirnya seiring waktu banyak yang ditertibkan karena kebutuhan admin untuk keluarga semakin banyak. Misalnya contohnya adalah ada yang mau pecah kakak atau mungkin keluar dari kakak, ternyata didapati orang tuanya menikah siri. Nah ini kemudian akhirnya dibuatlah kawin tidak tercatat.

0: pagi-pagi ngelamun aja, ntar kesamblet loh. Kompetisi Christmas selfie ikut gak? Ambil tema apa ya? Yang unik gitu.
1: Kapan deadline-nya?
0: Seminggu lagi.
1: Loh, tumben gak antusias sih kamu?
2: Maybe Natal kali ini aku pulang kampung.
0: Loh, kok pulang? Eh, Natal tahun ini tuh bakal lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya loh. Bakal rame nih. Serunya Christmas di sini tuh nggak pernah gagal, Besti. Christmas tour, Christmas selfie, Christmas party, Christmas sale, gila-gilaan. Siapin duit dah pokoknya. Ulala.
3: Tahun ini pulang toh?
2: Ih, sebelum tahu juga mah, banyak kerjaku.
3: Sebisa mungkin sempatkanlah nak pulang. Rindu mama sama bapak. Tahun lalu kamu tidak pulang, masa tahun ini tidak pulang juga? Pulanglah nak, papamu itu belakangan ini juga suka sakit-sakit. Rindu kamu barangkali. Pulanglah nak.
2: Iya ma.
3: Usahakan nak ye.
0: Hei Wi, ngelamun lagi. Akhir-akhir ini kamu suka ngelamun deh. Lagi ngelamun apa sih? Ada masalah?
2: Enggak kok.
0: Jadi Natal gak tahun ini di kampung?
2: Belum tahu nih.
0: Oh, by the way, anak-anak pada ngajakin Christmas store. Diskonnya gila, gede banget. Tahun lalu kamu gak ikutan kan? Ih, seru banget tau. Gak ada nih yang kayak gini di kampung kamu kan? Ayo daftar yuk.
2: Ntar aja deh. Lihat nanti.
0: Gak usah pulang kampung, Wi. Please ya. Kesempatan nih kita seru-seruan. Apalagi si David incaran kamu tuh ikutan juga tuh. Lumayan kan, ada kesempatan buat PDKT.
2: Aku belum bisa pastiin, soalnya belum tahu nih bakalan pulang kampung atau enggak. Kemarin mamaku telepon minta pulang Natal tahun ini. Katanya papaku suka sakit-sakit karena kangen anaknya.
0: Lah, pulang kampung kan gak mesti Natal. Bisa ntar-ntar aja kan, Wi?
2: Gak tahu. Aku bingung.
0: Ah, gak asik kamu, Wi.

0: Sudah jam 1 malam belum tidur. Nanti sakit.
1: Si Dewi, Natal tahun ini pulang gak?
0: Pulang, Ji, Pak. Tadi siang, Mama telpon. Dia bilang pulang, Ji. Dia rindu Papa.
1: Soalnya, tahun lalu, kamu bilang dia pulang. Tahu-tahu, gak pulang.
0: Pulang, Ji, Pak. Pokoknya, Papa jangan sakit-sakit ya. Pasti kamu rindu anakmu, toh?
1: Rasanya, baru kemarin Dewi kecil kugendong. Tiap malam Natal pasti mereka minta kalung Natal. Sekarang terbalik. Kita yang minta dia pulang rayakan Natal. Kita sudah tua, Ma.
0: Pak, mau kado Natal apa? Nanti ku beritahu anakmu. Biar dibelikan kado dari kota metropolitan.
1: Tidak ada yang paling bahagia selain melihat anak-anak pulang, bisa berdoa bersama di malam Natal. Itu sudah cukup jadi kado istimewa.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Itu tadi dia lagu dari bandnya Shilon Seven dengan Sepia yang masih menjadi salah satu lagu favorit lintas generasi ya. Semoga lagu tadi bisa menemani malam hari Anda pendengar, baik yang masih beraktivitas dan dalam perjalanan maupun tengah bersantai di rumah bersama dengan keluarga. Tetap bersama saya Rai Jafar, karena setelah ini masih ada deretan lagu-lagu pilihan terbaik yang akan hadir menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Menit ke 3 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Jampi Gencar. Jam pilihan gending dan campur sari. Selama 2 jam ke depan kami akan temani Anda dengan lagu-lagu langgam Jawa yang semoga bisa menghibur Anda malam hari ini. Satu lagu pertama dari miliknya NN dengan Hikayat Sangkuriang Sakti untuk Anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Radio Rendu masih di Ruang Rindu Jampi Gencar, dan saya Raja Par masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jampi Ruang Rindu Jampi Gencar masih akan berlanjut hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami masih punya banyak deretan lagu-lagu langgam Jawa yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu Jampi Gencar malam hari ini. Selanjutnya ada lagu yang berjudul Terlantar. Ini yang akan dibawakan oleh Jenya Keserini. Selamat menikmati.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Tak terasa kebersamaan kita malam hari ini telah sampai di penghujung acara mendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan menemani perjalanan siaran hingga malam hari ini. Saya Raja Par pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga malam Anda menyenangkan, penuh ketenangan, dan menjadi waktu yang baik untuk beristirahat sebelum menyambut aktivitas esok hari. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk Anda pendengar semua yang merayakan. Semoga peringatan Waisak membawa kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat cinta kasih dalam kehidupan kita bersama. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Saya Rai Japar undur diri, dan selanjutnya kami akan temani Anda lewat lagu-lagu lawas berbahasa Inggris untuk menemani waktu istirahat Anda. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.
1: If

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini. Tanggal 31 Mei 2026, akhir kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda yang menyimak siaran kami dari kawasan Probolinggo di FM 88,3 MHz atau dimanapun Anda dapat menjangkau siaran kami melalui RRI Digital ataupun di www.rri.co.id. Inilah pendengar Pro 1 RRI Malang mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun kali ini saya Arga Saputra yang bertugas mengawali pagi dengan program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, edisi perjumpaan perdana kita di bulan Juni 2026, 1 Juni 2026. Sejumlah program, informasi, berita, dan juga lagu-lagu pilihan siap mengudara hingga hari ini, pendengar. Dan dalam program Malang pagi ini, kami hadir sesaat lagi dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan agendakan untuk Anda bisa mendapatkan tausiah dari Ustazah Hajah Dewi Latifah dengan topik Rindu Surga, Khawatir Neraka, Yakin Tentang Kematian dan Mengenali Dunia, pendengar. Sesaat setelah Mutiara Pagi, kita akan sambung dengan berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan update informasi terbaru untuk Anda di wilayah Malang Raya dan juga dari Blitar, Pasuruan, serta kawasan Probolinggo. Lanjut kami hadirkan musik dan informasi hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 nanti saatnya kami akan update informasi teraktual dari seluruh penjuru negeri dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berita dari luar negeri, dalam negeri, kemudian informasi haji, serta informasi olahraga akan kami sampaikan pula dalam Warta Berita Sentral nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral, pendengar, opini publik dan informasi dalam program Malang Menyapa hadir hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Senin 1 Juni 2026 program Halo RRI kembali menyapa Anda. Kami tunggu untuk Anda yang punya aduan seputar layanan publik, untuk Anda yang ingin mendorong layanan publik kita di wilayah Malang Raya ataupun di mana saja Anda dapat menjangkau siaran kami agar lebih baik, pendengar. Anda boleh sampaikan di Halo RRI dan juga informasi seputar aduan, kemudian laporan dari berbagai macam peristiwa juga kami nanti akan tampung melalui program Halo RRI dari pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar. Tepat pukul 11 nanti kita akan juga bergabung bersama Pro 3 RRI. Kembali, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia akan hadir dengan dinamika olahraga bagi Anda para pecinta olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi, pendengar, segenap program, kemudian sajian yang kami akan hadirkan dalam Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Arga Saputra temani perjalanan Anda untuk mengawali bulan Juni 2026, tepatnya hari Senin 1 Juni 2026.

0: kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini 1 Juni 2026, pendengar, kami agendakan Anda untuk bisa mendengarkan Tausiah bersama beliau, Ustazah Hajah Dewi Latifah. Hari ini topik yang kami akan sampaikan yaitu rindu surga, khawatir neraka, dan yakin tentang kematian serta mengenali dunia. Nanti pada saat setelah Ustazah Hajah Dewi Latifah menyampaikan mukadimahnya, pendengar, kami undang Anda untuk ikut berbincang. Ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan topik yang kita akan perbincangkan sesaat lagi. Anda boleh bergabung bersama kami melalui WA di 081-555-600-915. Boleh telepon langsung, boleh kirim pesan singkat ataupun voice note Anda. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan untuk Umi Hajah Dewi Latifah, pendengar, terkait dengan topik Tausiah Mutiara Pagi hari ini, yaitu rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian, dan mengenali dunia, Anda boleh bergabung lewat WA sesaat lagi di 081-555-600-915. Beliau sudah tersambung bersama kita, pendengar, melalui telepon bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini, Ustazah Hajah Dewi Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga.
3: Kabar baik hari ini, Umi, sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Inggih, sudah mulai dingin ini, Umi. Mudah-mudahan senantiasa sehat ini ya, Umi, ya. Ya. Umi, hari ini kembali lagi dalam Tausiah Mutiara Pagi. Kita akan membahas seputar rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian, serta mengenali dunia. Monggo disampaikan mukadimahnya, Umi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du.

0: kata barokah halalan tayyiba yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Tumatanggai sakina mawadda wa rahmana butuni soleh soliha. Sadan baringnya tetepan iman Islam bi khusul khatimah. Al-Fatiha. A'udzubillahi.
1: Menjadi elemen penting dalam kehidupan modern.
0: Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Ini pagi hari ini kita membaca tentang apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Firasi Sayyidina Ali, manistaqo ilal jannasa ro'a ilal khairat. Mani waman asfako minan nari intaha anisyahwat. Waman tayakbo nabil maut intahamat alaihi lazzat. Waman arafat dunya hanat alaihi musibat. Yang artinya, barang siapa yang rindu akan surga, maka harus cepat-cepat pada kebaikan-kebaikan. Jadi dirasa Sayyidina Ali, kula kali penjenengan, le pancene bener-bener rindu akan surga, maka harus cepat-cepat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apa sing diperintah oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah, ayo ndang dilakoni. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Swarga iku rindu. Rindu kepada empat golongan. Oh, sapa sing dirindukan oleh surga? Sing pertama niku talil Quran. Wong sing seneng, wong sing istiqomah oleh maca Al-Qur'an. Gitu. Niki talil Quran, istiqomah, seneng, boten males, boten bosen baca Quran setiap saat, setiap hari, ada perasaan adem ayem gitu loh. Ya. Wahafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisan, gak pokok jeplak tok rek. Dadi hati-hati ya apa nang bojo, napa nang anak, ya apa nang tonggo, ya apa nang dulur, iki kudu enten tata kramane ngomong niku. Nah, mantan itu tandanya orang dirindukan surga. Wa it'amit to'am, suka memberi makanan kepada orang yang membutuhkan alias loman. Nggih, dadi kudu loman. Iki tandane wong sing disenengi surga, dirindukan oleh surga. Waspo ini nafi syahri Ramadan, orang yang mampu menjaga puasa Ramadan. Makane wong sewu ya. Apa namanya? Sing sik nduwe utang puasa Ramadan ya ndang saurono. Ku tandane rindu sama Ramadan. Nek nduwe utang iki cekah ya mbo karo aku. Nah, niku. Makane niki subhanallah. Barokah ngaji pagi hari ini, semoga kula kali penjenengan diberikan oleh Allah hati yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo dijogo sing temenan salat lima waktu dengan berjamaah. Ayo diwaca Qur'ane, istiqomah salat malam, istiqomah salat duha. Kita cari rezeki yo sedekah. Ono rezeki aja lali ditetono infak lan zakate. Insyaallah berkah hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang takut neraka, maka supaya mencegah diri dari keinginan-keinginan. Dilek wong sing wedi neraka aja nuruti terus-terusan sing jenenge hawa nafsu, keinginan, keinginan yang jelek, keinginan-keinginan biologis. Kita lah, ya Allah, suwe bojo, sik senengane ngudohi bojone wong ae. Ya Allah, suwe keluarga, sik senengane keluyuran sing ora ana manfaate. Apa sih menungsa niku lho urip iku mek sedelu. Ilinga wong urip bakal mati. Ya, wis nyambut gawe sak cukupe, sing penting ditambahi ibadahi.

0: Yen nyambut gawe wong ya kudu nyambut gawe wong urip ana donya ya butuh donya. Tapi tidak meninggalkan tentang persiapan menuju akhirat. Iki lek mantun diterangaken. Gitu lah. Ya Allah. Monggo sareng kali kula. Ojo terus-terusan nuruti hawa nafsu ya. Yang ketiga, barang siapa yang yakin pada maut, maut itu kematian, maka habislah semua keledatan atasnya. Maksudnya, wong urip kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wong kulek sadar awake urip bakal mati, insya Allah. Itulah, insya Allah luwe hati-hati. Ini hablum minallah wa hablum minannas. Apa perintai Allah dilakoni, apa larangani Allah didoi. Ambek wong tua saya, ambek bojo saya, ambek keluarga saya, ambek tonggo saya, ambek sopo mawon saya. Kenapa? Mempersiapkan diri aja sampai aku iki terus-terusan nuruti hawa nafsu. Termasuk geni kiwau masih yo gak poso bendino, pokoknya ya sesekali kita itu puasa lah minimal yo lek iso Senin Kemis masih gak terusan gak apa-apa. Ada yang tanya kan Bunda Kiva, katanya kalau puasa Senin Kemis itu harus istiqomah, kalau gak istiqomah itu bahaya. Dari sopo kula sanjang ngonten. Aku katanya poso Senin, Kemis gak mulai ada acara apa atau apa. Nanti ada Kemis poso, Senin gak poso. Terus pokoknya ada waktu kita punya kita tepat sehat, ya kita puasa. Tapi Kanjeng Nabi lagi ngendikan, sumu tasihu, lu ngono poso sehat sampean. Lah wong kepengin rapi tapi gak duwe penggawean, iku dikon poso ya mak syarat sabab. Manis tapo amin kumul ba'ata falyata zawat. Nah ya. Jadi wahai generasi muda, jika kamu sudah kepengen menikah, menikahlah. Manten. Tapi wa ilam yastati fa'alai bisom. Tapi lek sampean gak kurung mempunyai kemampuan, kurung iso ngai blonjo. Ya. Ya wis poso oai. Ngono. Dikengen poso. Apa fa innahu la wujaun. Karena puasa itu bisa ngerem hawa nafsu ngoten. Makanya salah satu cara agar kita itu ingat mati ya, termasuk ayo diake poso. Insya Allah dikai kemudahan oleh Allah dalam segala hal. Kula biasa ngoten, jawab kula siap melampai sunai Rasul. Kula kepingin dikai sehat ya Allah, dirasai Kanjeng Nabi sumu tasiku wasalah kamu sehat ngoten. Aja ini naik poso ku awak itu enteng. Sekil-sekil yang biasa atau apa itu enteng kape. Tapi apa ya makanan-makanan yang masuk kan gak terlalu banyak ya. Nah ini perlunya kita untuk melakukan puasa agar dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, barang siapa yang mengetahui dunia maka rendah musibah atasnya. Jadi ngerti dunia ini adalah dunia mal'unun. Mal'unun, mal'unatun, abdutnya mal'unatun, mal'unun mafiha. Ngonten dirasai Kanjeng Nabi. Dunia itu adalah dilaknat oleh Allah. Semua yang apa tidak yang ada di dunia dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah. Kecuali ketika kulam isamen ore bintunya gelem zikir marang Gusti Allah. Ngene lho. Iyalah. Wawawalahu, dan apa yang bisa menjadikan kita itu melakukan zikir. Ya, makanya lek di masyarakat itu ya ada no pertemuan, ada selawat Nabi, ono yasinan, ono burdaan, ono khataman, ono darusan. Lah itu ya. Terus ada ono arisan nih. Nah, jadi niati arisan, diniati ta'awanu alal birri wa taqwa, saling menolong. Tujuannya sing oleh jika teman-teman berarti. Jadi kita ngadakan arisan untuk membantu yang dapat. Nah itu boleh ya. Terus wa'aliman, ada orang alim wa muta'aliman dan murid. Jadi lek ngadak no pengajian, ojo ngaji-ngaji tok bendino yasinan, bendino tahlilan, bendino selawatan, manasipan, balik-balik ngono ae ambek kek ono ngaji. Diterangno, ya. Cekne ono bedane wong sing gelem ngaji ambek cak iku ngonten, ya ta. Mangkane iki wae donya iki kabeh dilaknat, kecuali 4 itu tadi. Ayo kita kejar, ya. Semoga kula kali menjenengan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu menjaga diri dari segala sesuatu yang berbahaya nantinya, baik di dunia atau di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang suka surga, rindu surga, khawatir neraka, ya, yakin akan kematian dan mengenali dunia, insya Allah. Jadi dunia itu ibaratnya bangkai, ya. Nah ini, tapi jenenge wong iku akeh sing keblinger ngeten, ya. Muga-muga ae yo jenenge urip ana donya, muga-muga ae ati iki dikek nrimo qanaah. Maksude niku tidak terlalu. Mungkin itu Mas Arga muga dimain kang kula aturaken.
1: Ji, siap Ustazah. Demikian tadi pendengar Ustazah Jadawi Latifah dengan mukadimah seputar rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian, dan mengenali dunia. Ada pertanyaan, ada tambahan komentar pendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Jadawi Latifah, kami persilahkan Anda untuk mengirimkan WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Bergabung langsung melalui WA, telepon langsung melalui nomor WA tersebut juga boleh ya. Sekali lagi di 081-555-600-915. Kami tunggu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Sekali lagi, topik kita adalah rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian, dan mengenali surga. Umi, sudah ada beberapa komentar pendengar lewat WA. Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapannya, nggih, Umi. Ada Bu Rina ini di kawasan Blimbing, Kota Malang, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar bahwa surga itu merindukan orang yang rajin membaca Al-Quran. Namun, terkadang saya itu hanya sempat membaca beberapa ayat saja karena kesibukan bekerja dan mengurus keluarga. Apakah sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tetapi jarang dilakukan, Umi? Monggo, dari Bu Rina ini, Umi.
0: Jadi man lazima itu istiqomah, yang penting istiqomah. Titik-titik istiqomah, le iso ake istiqomah. Jangan banyak tapi ya, tak kober-kober itu udah bagus, ya. Dan lanjutkan Ibu.
1: J. Sedikit yang penting istiqomah ya, dilanjutkan Bu Rina. Itu yang dipesankan oleh Umi. Kemudian dari nomor akhir 0429 ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mau tanya masalah baca Al-Quran. Kalau ada rutinan khataman tapi bacanya cepat dan tidak bisa disimak karena saking cepatnya dan yang mendengar ini malah sebel. Terus pertanyaannya, yang baca dengan yang mendengar itu apakah malah dosa? Mohon pencerahan karena rutinan tersebut setiap Jumat Legi kami lakukan. Monggo Umi.
0: Kak tunggu ya aku. Kula niku lek teng bangil niku nggih ngoten. Rek kon niku ngaji ta ngambuk. Sampai makhrote iki hurufe iku ora ketara. Opo iku? Dulu, nggih dulu, sik enten bapak. Itu bapak muring-muring banget. Kon niku ngaji ta ngambuk rek gitu. Iya memang. Jadi warattilil qur'ana tartila, itu perintahnya seperti itu, bacanya Al-Qur'an dengan tartil cepet oleh, tapi aja kecepetan sing akhire kaya wong ngamuk opo itu
1: baik.
0: Ya bener,
1: jadi sebaiknya jangan dibaca dengan tartil Jeumi, jangan terlalu kencang, cepat J. Baik, siap. Mudah-mudahan jadi pengingat ya untuk pendengar sekalian. Kemudian ada Pak Hadi di kawasan Singosari ini Umi. Tadi dalam tausiah Ustazah menyebutkan bahwa orang yang rindu surga itu akan bersegera dalam kebaikan. Tetapi bagaimana caranya membangun semangat itu jika hati ini sering merasa malas dan lebih tertarik melakukan hal-hal yang bersifat duniawi? Monggo Umi.
0: Lebih seru ngaji ngeten iki ya, jadi terus seno ae ngene lah. Makane apa namanya membaca Al-Qur'an itu tidak harus apa namanya ya, makane kulo sering sanjang sing iso maca Qur'an ayo diwaca Qur'ane, sing gak iso ya maca surat Ikhlas. Lek ambek nyambut gawe ya ambek maca surat ikhlas ae, lek apal lebih yakin kan ngonten. Nanti kalau sudah kerjanya sudah beres semuanya, habis maghrib atau habis bisa atau sebelum subuh kan bisa. Ya. Jadi pinter-pinter ya awak dhewe di dalam mengatur waktu.
1: Baik, siap. Kemudian ada Pak Sukhoirianto di kawasan Krian Sidoarjo nih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Semoga terus diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Umi, dengan cara bagaimana untuk memperbarui iman di dalam hati? Bukannya menyerah akibat lemahnya iman, dan bagaimana cara mendidik agar sabar, ikhtiar dan tawakal? Demikian untuk menjadikan maklum, mohon penjelasannya Umi.
0: Yes, terus kita itu menungso iku terus fastabiqul khairat niku. Ka oleh rasa-rasen, kita lalai rasa-rasen iling awakmu bakal mati. Itu di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Ingat benarnya itu cuma sementara, cuma mampir ke pasar untuk belanja. Apa belanjai sampean? Ngoten lho. Kita lah. Begitu terus di makane terus ngaji sebabnya menungso iki ya wis mahalul khotok wanisian. Saya ngaji menilali biasa wis. Yang penting terus ngaji. Ada ilmu sedikit yang cepet-cepet dilakoni. Ojo kena penyakit rasa-rasa ya jadi diri sendiri. Apa sih gak raya aku males ini? Adakah makanan yang kecampuran barang haram? Lah, kudu diselidiki, introspeksi di diri.
1: Baik, J siap. Selanjutnya ada Bu Siti ini Umi dari kawasan Pakisaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saat ini kan di media sosial itu membuat kita gampang sekali berkomentar tentang orang lain. Bagaimana cara agar kita bisa menjaga lisan di era digital ini Ustazah, agar kita semua insya Allah termasuk golongan yang dirindukan oleh surga? Monggo Umi.
0: Aja sering-sering moco sing gak kena-kena. Wonten mawon. Pakai HP itu untuk kebaikan aja. Ono wong kirim ngene-ngene gak usah langsung semuanya ditelan ya. Jadi dibaca, nek sing kirani manfaat monggo. Terus gak usah kakean komentar.
1: Betul. Kalau hal-hal yang tidak kurang penting, mohon jangan di apa ya Umi, didalami ya, jangan dilihat terus ya Umi ya.
0: Iya, langsung kuap ya ditelan. Semuanya ini ya opo iki wis jauh salah, biasa-biasa aja. Kadang-kadang itu beritanya enggak bener sih.
1: Nah itu dia, jangan sampai kita terjebak dalam informasi yang kurang betul ya Umi ya. Selanjutnya ada Bu Nurul ini dari kawasan Tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang takut miskin Ustazah, tetapi tidak takut neraka. Bagaimana cara menumbuhkan rasa khawatir terhadap neraka tanpa membuat diri kita ini menjadi putus asa terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah? Monggo Umi.
0: Iya, kalau Pak Toha itu bilang wong Jawa itu gak wedi mati, wedi gak mangan. Iya. Nyambut gawe sak tepak-tepake pokoke mangan. Akhire ngeduki apa jenenge tanah itu di lempeng-lempeng gunung-gunung utawa apa namanya itu akhire kepiyukan. Do bangsane kaya ngono iku. Jadi akeh wongku sing gak sadar. Ya. Dhewe iki saking wedine miskin nyambut buai terus. Padahal kan kira-kira Kanjeng Nabi kita itu kalau ibadah koyo-koyo menikmati, akhirnya nemen cedeke mbek Gusti Allah. Tapi kalau mencari rezeki, ingat kita itu hidup selamanya, rezekinya masih lama. Jadi aja ngoyo-ngoyo. Kita punya rezeki gak sampai kekurangan.
1: Baik, beribadah seolah-olah besok kita akan meninggal begitu ya Mi, atau mati ya. Mencari rezeki seolah-olah kita hidup selamanya. Jangan ngoyo-ngoyo ya, yang penting harus imbang antara cari rezeki dan juga ibadahnya begitu ya Umi. Kemudian ada Mas Faris di Batu ini Umi, sudah gabung, telepon di 081-555-600-915. Assalamualaikum Mas Faris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Arka, Umi, Aja Dewi Latifah. Langsung nih pertanyaan.
1: Monggo Mas Faris.
2: Gini terkait sholat Idul Adha kemarin. Kan waktu mau sholat itu kan saya kemarin gak ada yang ngajak bareng ya Mas Arka ya. Lalu kemudian saya punya niatan sholat, tapi lewat apa lewat mendengarkan lewat YouTube itu diperbolehkan apa enggak ya? Gitu aja pertanyaannya. Karena saya sebenarnya sudah ada niatan untuk datang ke masjid, hanya saja kendalanya kakak saya kerja enggak bisa pulang karena di kan kebetulan kerjanya di hotel mereka. Kebetulan hotelnya enggak, temannya yang menggantikan enggak ada begitu. Jadi otomatis kakak saya enggak bisa pulang. Sementara ponakan saya juga barusan pulang, jadi enggak bisa ngajak gitu. Sementara saya punya niatan sholat berjamaah, hanya saja kendalanya itu tadi enggak ada yang ngajak diajak bareng gitu. Aja. Matur nuwun Mas Arka.
1: Nggih, matur nuwun Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Umi, kebetulan Mas Faris ini pendengar kita penyandang disabilitas. Monggo. Tanggapannya Umi.
0: Ya oleh niat aja. Ya, tapi sebenarnya Mas Faris itu enggak pernah tak koyok-koyok nuwun sewu ya. Yang lain itu kan bisa, siapa itu biasanya pendengar RRI yang maulutan mesti ke rumah itu dia datang sendiri juga. Ya sebenarnya itu kan tidak boleh, apa ya, kita itu harus mandiri gitu loh, walaupun dalam keadaan apapun. Kan sekarang itu ada alat, ya, ada opo sing biasa, berarti Mas Faris itu gak mandiri. Maksudnya itu kalau gak biasa berangkat sendiri atau takut kalau salah jalan gitu ya.
1: Ya
0: wis muka-muka disepura ambil Gusti Allah. Yang penting sholat lima waktunya jangan dicegahkan.
1: Baik, aja. Siap begitu ya. Tapi Mas Faris ya. Baik, siap. Selanjutnya Umi di 081-555-600-915 sudah ada satu pendengar kembali bergabung. Ini kita terima dulu ya. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya nih. Mau bertanya kepada Umi Najah dari Latifah.
1: Gih, monggo.
3: Gini, terkadang saya itu takut dengan adanya mati. Dikarenakan walaupun saya tunanetra, benar dijauhkan dari dosa mata, tapi terkadang namanya saya manusia biasa, mulut saya ini kadang kalau marah kan juga celometan gitu ya. Soalnya saya juga bukan malaikat, saya hanyalah manusia biasa. Itu kalau untuk pendapat Umi Latifah gimana?
1: Baik,
3: dan
1: siap.
3: Ini yang kedua, saya mohon izin ya Mas. Saya tunanetra, Mas Faris juga tunanetra. Kalau bisa, kalau boleh saya minta nomornya supaya tambah sahabat, bisa tukar pengalaman antar sesama tunanetra.
1: Baik, siap. Matur nuwun Mbak Khalifah.
3: Terima
1: Anggun
3: kasih.
1: Siti Khalifah
3: dari Blitar.
1: Baik, matur nuwun, ya, salam sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga lisan nih lagi-lagi Umi agar enggak celometan apalagi saat marah. Monggo gimana ini Umi?
0: Iya, kula niku enggak patek krungu mbok radio ku di kamar asik. Padahal sing jopo itu lu asik. Berarti kamarku iki ono sesuatu. Ya apa Mas Arca pertanyaannya
1: tadi? Menjaga lisan Umi agar kalau marah ini utamanya enggak celometan tadi bahasanya Mbak Siti Khalifah.
0: Iya. Iya, memangnya apa namanya, menungso itu tadi sendiri bukan surga itu kan apa namanya, hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisan kan begitu. Jadi dongo nang Gusti Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan, nggih. A'udzubika. Jaga ya Allah, lindungi ya Allah, ya. Lisanku, aku mohon kepadamu jadikan lisanku ini lisan yang ahli zikir, lisan yang ahli syukur. Aku pengin jadi hambamu yang terbaik begitu. Ya, dongo. Dan yang bisa ngerem lesan kita itu ya ilmu. Di annal ilma hayatul qalbi. Hanya ilmu yang bisa menghidupkan hati. Hati yang hidup itu hati yang selalu mampu menjaga lesan, menjaga diri, menjaga semuanya. Ya, begitu. Jadi, seolah bosan, oleh apa namanya, boleh ilmu dan dilaksanakan, perbanyak zikir agar kita tidak mudah ngomong sehingga kena-kena. Begitu.
1: J, ya. Baik, ngaten G, Mbak Siti Khalifah dari Blitar. Kemudian satu WA kembali Umi dari 4626, isi pesannya adalah, kalau sholat fardu, apakah memang ada tuntunan untuk membaca surat-surat tertentu? Misalnya kalau membaca waqiah itu untuk sholat subuh, duha itu membaca ar-Rahman, dan kalau duhur membaca ad-duha. Mohon pencerahannya ucap Ustazah. Monggo Umi.
0: Ya lah nek, iku wocanan sholat apa wocanan setelah sholat? Sampai nafal Qur'an, lek hafal Qur'an ya monggo. Tidak sebenarnya itu. Malah Rasulullah yang sering dibaca oleh Rasulullah itu adalah membaca surat Al-Kafirun ambil An-Nas. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memang hafal Qur'an, ya monggo, nek kula sih ningali, saya baca saya. Oke, kula lek salat malam, salat duha pakai Quran tapi melihat Al-Qur'an. Nenek surat sak rakaat yo. Yo sak kuate wonge. Nek kula nggih mboten lah. Sak rai, jadi tidak ada aturan yang khusus.
1: Dan, baik.
0: Tidak ada.
1: J, siap Umi. Kemudian ada Pak Rudi ini di Lawang Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak tentang kematian agar mereka itu memahami bahwa kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi tidak membuat mereka menjadi takut berlebihan. Mohon pencerahan Ustazah. Monggo silakan Umi.
0: Oke, ya apa ya? Ini pokoknya dikandani, ya sing dikandani ku anak-anak sing umur piro. Ya sesuai dengan porsinya kan.
1: Betul.
0: Oke, gak boleh dipadak no, are cili, kiti kon mati kon. Iya, jadi pokoknya ayo dikandani, perintai Allah, ayo sholat, itu iku, wong urip iku bakal mati, apa, begitu. Dan orang ketika kita mati akan dimintai pertanggung
1: jawaban.
0: Makanya kudu sing hati-hati kan begitu saja.
1: J, siap Umi. Kemudian ada Bu Aminah di Lowokwaru, ini pendengar kita Umi. Isi pesannya, jika seorang itu rajin beribadah tetapi masih sulit menahan amarah dan ucapan kasar, apakah itu tanda bahwa ibadahnya belum benar-benar membentuk akhlaknya? Nah, monggo Umi.
0: Iya, jadi sholatnya masih apa namanya, ya pokoknya sholat gak ngerti isi daripada sholat. Nah makanya soalnya bosan oleh ilmu. Jadi harus tambah lagi belajarnya. Apa sih sholat itu? Sholat itu berdoa menurut bahasa. Ya, kalau menurut apa namanya cara, yaitu suatu perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, di dalamnya itu banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan pada Allah. Nah, wong sholat itu omong-omongan karo Allah. Nah, Allah itu tidak suka untuk diduakan. Nah, seperti itu. Jadi kudu ditanamkan sejak dini, ya. Nah, ngoten. Kalau nak wong sholatnya ibadahnya khusyuk, apa sih ruwajin, tapi kok suka marah, itu ya supone. Belum meresap mungkin, jarang deh. Wong marah itu mampiane enak kok. Jadi jangan melihat jeleknya aja. Masih kereng-kereng sih kelem sholat gitu aja gitu.
1: Baik, jadi siap.
0: Bukannya sabar gak sholat.
1: Nah itu dia Umi. Nah, kemudian ada Bu Ratna ini dari kawasan Bulu Lawang Umi, berkirim WA dengan isi pesan, saya sering bersedekah tapi kok di dalam hati kecil ini muncul rasa ingin dipuji ya Ustazah. Bagaimana cara menjaga keikhlasan agar amal ibadah kita itu benar-benar menjadi bekal menuju surga dan betul-betul lillahi ta'ala? Nah monggo dari Bu Ratna ini.
0: Makanya dikatakan sodakotul sodakofi sodakotirid apa namanya sedekah sirri itu bisa memadamkan murka Allah. Jadi ketika hati belum bisa ikhlas, terus lanjutkan saja sama berdoa sama Allah, akhirnya biasa. Ya. Jadi lek muncul di hatinya kepinginan, jadi aku itu gini-gini, ditipen boten ya Allah, boten ya Allah, lindungi aku ya Allah, jaga hatiku ya Allah, aku pengen jadi orang yang ikhlas. Gitu, sambil berdoa ya.
1: Baik, Jay, siap ngaten nggih Bu Ratna. Kemudian dari nomor akhir 3712 Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya main media sosial tapi tidak macam-macam, kok tidak komen aneh-aneh dan tidak untuk gibah. Tapi saya sering posting untuk jualan saya. Bagaimana menurut Ustazah terkait dengan hal itu? Nah, ini memanfaatkan medsos untuk jualan Umi. Bagaimana pendapatnya Umi?
0: Ya ada apa-apa, aku juga. Dan saya ini dadalan kan kalah karo kayak gitu. Sementing jujur.
1: Nggih, baik. Siap. Boleh pakai medsos untuk jualan, yang penting jujur ya. Poin pentingnya dari disampaikan tadi oleh Ustazah, begitu tadi pendengar. Kemudian ada Pak Arif di Sukun ini Umi. Jika seseorang itu meninggal dalam keadaan masih banyak dosa, tetapi ia memiliki kerinduan yang besar kepada surga dan terus berusaha memperbaiki diri, bagaimana pandangan Islam terhadap keadaan tersebut Umi?
0: Insya Allah, yakin aja atas kebesaran Allah. Yakin aja, lanjutkan kebaikan, kurangi dosa, istighfar yang banyak. Ya Allah tolong laku, aku gak kepingin dati wong elek, aku gak kepingin dati wong rusak ya Allah, tapi aku kok seperti ini. Ya apa carane? Jauhi tempat, jauhi orang, jauhi apapun yang mendekatkan, maksudnya yang mengajak kita untuk berbuat dosa.
1: Baik, nggih siap Umi. Kemudian ada Bu Dewi ini Umi dari Wagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kalau punya hutang puasa Ramadan bertahun-tahun belum dibayar karena lalai, apa yang harus dilakukan? Nah, monggo ini Umi.
0: Ya ndang nyaur dan bayar fidyah. Nyaur dan bayar fidyah.
1: Baik. Ya. Ngaten nggih Bu Dewi, dibayar ya berapapun itu jumlah hutangnya ya Umi ya. Siap. Kemudian Pak Selamat di Turen ini Umi, isi pesannya adalah dalam kehidupan sekarang itu banyak orang yang berlomba mencari jabatan dan kekayaan. Bagaimana agar kita tetap berusaha sukses tetapi hati ini tidak terikat pada dunia, Ustazah? Monggo Umi.
0: Ya latihan. Uang gak isi kalau gak latihan. Dari yang kecil ya dibiasakan ikhlas ya. Untuk yang Bu Dewi ya, poso Senin Kemis, niati koto, koyok besar wingi, mari ini suro. Ya, itu poso-poso sunnah, diniatan koto, sisi lah ya lunas tak.
1: Oke, gitu.
0: Jadi masih ya gak diutang penjenengan, ya, poso sunnah, diniatan koto, jagani bien-bien, ngono lho.
1: Baik, siap. Itu tadi ya sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Dewi tadi, kalau punya hutang puasa yang belum dibayar hingga saat ini. Kemudian ada Pak Joko ini Umi, isi pesannya adalah bagaimana caranya kita tuh mengendalikan hawa nafsu Ustazah ketika di lingkungan sekitar itu justru menganggap perbuatan maksiat itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Nah, monggo ini Umi.
0: Bahaya. Waspadalah.
1: Jay.
0: Waktu aku dia opo.
1: Ngunjuk dulu Mi, monggo.
0: Ya, jadi ya opo carane? Ya diadakan misalkan. Ya opo yo? Ini ki kemaksiatane akeh, tukono apa rabana itu lho, terbang itu lho. Ya opo arek-arek cek seneng lah kayak gitu, diadakan kegiatan-kegiatan yang positif yang menjadikan anak-anak di situ itu berubah. Jihad pak termasuk.
1: Oke.
0: Ya gak iso mlaku dhewe.
1: Nggih.
0: Kudu ada apa yang membantu. Apa Pak RT, Bu RT, apa ya apa ya di sini cek anu lah. Itu harus ada siap untuk menjadikan generasi di sini atau pemuda di sini atau masyarakat di sini menjadi lebih
1: baik. Baik, siap ngaten nggih Pak Joko. Baik Umi, untuk kesimpulan pada tausiah mutiara pagi hari ini seputar rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian serta mengenali dunia. Apalagi nih yang mau dipesankan pada para pendengar kita ini Umi, monggo kami persilahkan.
0: Ya. Alhamdulillah banyak ini tadi yang masuk ya. Alhamdulillah muko-muko apa yang kita pelajari selalu dibarengi kali rutane Gusti Allah. Yang penting kita itu harus tetap semangat untuk ngaji dan ngaji dan ngaji, berusaha untuk melaksanakan dan terus berdoa memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita diberikan pertolongan. Tapi awak dhewe usaha kaya apa lek Gusti Allah gak ngersakno ora iso. Monggo sareng kali kula terus berdoa memohon kepada Allah agar kita mampu melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Mungkin itu yang saya akan sebut sampai adzan. Kasari atur kuloh dari awal hingga akhir. Nuwun agungipun pangapunten. Bila itu fikwal hidayah warga wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara Pagi, disampaikan Ustazah Hajah Dewi Latifah dengan topik rindu surga, khawatir neraka, yakin tentang kematian, serta mengenali dunia. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, yang sudah berkirim WA, yang sudah ikut telpon berbincang bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Produksi RRI Malang. Tetaplah bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi, harus landing, harus terus membumi untuk dijadikan sebagai acuan di dalam praktek kehidupan berbangsa.
1: Perhatian kepada lansia, Ibu Gubernur ini luar biasa. Jadi lansia yang tidak berdaya, Ibu berikan jaminan hidup seperti tadi yang saya sebutkan, PK Plus, yaitu berupa untuk jaminan hidup 2 juta per tahun satu orang lansia.
2: Sari Berita, momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila. Lansia di Jawa Timur kini punya posyandu hingga bantuan modal usaha. Pengamat sepak bola terkemuka Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Warta Berita Pagi edisi Senin 1 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Pendengar, Universitas Brawijaya Malang meresmikan FSTEM, Fakultas Sains Teknologi dan Matematika pertama di Indonesia. Berikut laporan Hanum Oktavia.
3: Universitas Brawijaya UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains Teknologi dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep sains, teknologi, and mathematics. Ketua Senat FSTEM UB, Prof. Sasmito Jati mengatakan, perubahan nama tersebut merupakan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan era digital dan komputasi telah mengubah cara masyarakat hidup, bekerja, hingga mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan, proses perubahan nama fakultas telah dipersiapkan selama 3 tahun. Transformasi tersebut bukan berarti meninggalkan identitas lama FMIPA, melainkan memperluas peran ilmu dasar agar lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
4: Mendampingi geofisika yang sudah ada ya, mungkin nanti akan ada geologi dan sebagainya, pertambangan dan sebagainya, itu kemungkinan akan mewadahi di situ. Termasuk juga bioinformatika sudah ada ya, kemudian nanti mungkin di statistik terapan dan sebagainya, atau di matematik terapan dan sebagainya, itu akan ada beberapa prodi pengembangan. Jadi berbagai macam ilmu terapan itu bisa kita kembangkan di sini.
3: Dekan FSTEM UB Prof. Sukir Marianto menegaskan bahwa perubahan nama justru memperbesar ruang pengembangan FMIPA, terutama untuk mengakomodasi program studi baru yang berkembang di era digital dan data science. Menurutnya, penggunaan nama STEM menjadi bentuk perluasan paradigma keilmuan tanpa meninggalkan jati diri ilmu dasar. Prof. Sukir menambahkan, FSTEM UB ditargetkan menjadi pusat perkembangan sains, teknologi, dan matematika di Indonesia. Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
4: Tantangannya juga sangat besar. Jadi harapan kami tadi seperti disampaikan Prof. Sas bahwa tanpa meninggalkan jati diri, tanpa meninggalkan esensi dasar, itu kita bisa berkembang lebih besar dengan memasukkan aspek teknologi di situ.
5: Semangatnya seperti apa, Pak?
4: Semangatnya memang kita akan menjawab beberapa permasalahan di masyarakat, ya, termasuk permasalahan nasional, termasuk permasalahan globalisasi. Ketika ada beberapa teknologi terbaru dan sebagainya berkembang, kita harus bisa mengikuti perkembangan mereka. Dan ini memang tanpa dukungan dari ilmu dasar nggak bisa.
3: Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi para lanjut usia atau lansia. Dalam peringatan Hari Lansia Nasional, Dinas Sosial Jawa Timur menghadirkan berbagai program, mulai dari bantuan usaha produktif, layanan kesehatan, hingga penguatan posyandu bagi lansia. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, mengatakan bahwa tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh diwujudkan dengan menghadirkan lansia yang masih aktif sebagai pedagang pasar maupun pelaku UMKM. Selain itu, Pemprov Wakaf Jawa Timur juga menyalurkan zakat produktif sebesar Rp500.000 kepada 100 lansia serta bantuan rombong usaha bagi lansia yang masih menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp108 miliar untuk program PKH Plus bagi 54 ribu lansia yang tidak berdaya. Setiap penerima mendapatkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp2 juta per tahun. Sementara untuk program Permakan Lansia melalui LKSLU disiapkan anggaran sebesar Rp450 juta. Restu Novi menjelaskan, perhatian terhadap lansia tersebut juga diwujudkan melalui pengembangan posyandu lansia. Layanan tersebut tidak hanya mencakup pemeriksaan, tetapi juga screening mata, pendampingan psikologis, hingga terapi bagi lansia yang mengalami gangguan saraf, pasca stroke, maupun keluhan otot yang lain.
1: Perhatian kepada lansia, Ibu Gubernur ini luar biasa. Dari lansia yang tidak berdaya, Ibu berikan jaminan hidup seperti tadi yang saya sebutkan, PKH Plus, yaitu berupa untuk jaminan hidup 2 juta per tahun satu orang lansia dan mendapat 54 ribu yang sasarannya. Kemudian yang lansia tidak berdaya, permakanan di LKSLU sebanyak 450 juta. Dan inilah Jawa Timur, UPT yang paling banyak adalah UPT Lansia, 7, yang semuanya terima manfaatnya 950 orang lansia. Ini lansia yang tidak berdaya. Untuk lansia berdaya, yang kami tujukan untuk lansia mewujudkan Jawa Timur sejahtera, itu tadi, cepat produktif, bantuan rombong, dan juga lain-lainnya. Mungkin itu ya.
2: Menurutnya, konsep layanan lansia yang ditampilkan dalam peringatan Hari Lansia Nasional ini diharapkan menjadi contoh yang bisa diterapkan hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Mulai dari posyandu lansia, terapi lansia, salon lansia, hingga angkringan khusus lansia yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi mereka. Dinas Sosial Jawa Timur juga mencatat angka harapan hidup masyarakat terus meningkat karena mencapai 75,36 tahun atau naik sekitar 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat program perlindungan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan bagi sekitar 15,45% penduduk lansia di Jawa Timur. Restu menambahkan, Malang menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam pelayanan lansia karena Karangwerda yang aktif dan mampu mendukung berbagai kegiatan sosial maupun kesehatan bagi para lansia. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan era digital dan kondisi sosial ekonomi saat ini. Berikut laporannya.
6: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas menilai, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan era digital dan kondisi sosial ekonomi saat ini. Menurut Anas, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi dan harus membumi untuk dijadikan sebagai acuan di dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyoroti sejumlah isu kebangsaan yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari persoalan anggaran negara hingga kondisi ekonomi masyarakat. Anas juga menilai kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama dalam konteks implementasi nilai keadilan sosial.
0: Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat atau kita respon, terutama isu-isu tentang atau problem-problem tentang kebangsaan yang menjadi perhatian publik, lalu juga terkait dengan apa kondisi ekonomi kita yang menurunnya minat beli dari masyarakat dan seterusnya karena kondisi ekonomi yang cukup mengganggu gitu ya. Nah, terkait hal demikian, saya kira tentu karena Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai bintang pemandu dari perjalanan kehidupan bangsa, maka Pancasila harus turun ke bumi, harus landing, harus terus membumi untuk dijadikan sebagai acuan di dalam praktek kehidupan berbangsa.
6: Muhammad Anas menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyikapi kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Batu memperkuat literasi digital berbasis Pancasila. Berikut laporan Rizky Dermansyah.
7: Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, mengingatkan pentingnya penguatan nilai Pancasila di kalangan pelajar pada momen hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan era digital dan arus informasi media sosial. Alvin mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi pelajar saat ini adalah penyebaran hoax yang cepat melalui media sosial dan grup percakapan. Karena itu, Dinas Pendidikan mulai memasukkan literasi digital berbasis Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Menurutnya, pendidikan karakter berbasis Pancasila terus dibudayakan di seluruh sekolah, mulai jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP di Kota Batu. Program tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.
8: Sekarang kita mulai masukkan literasi digital Pancasila ke mata pelajaran PPKN. Kemudian ada anak kota wisata yang bagaimana peduli terhadap temannya. Ini intinya program-program unggulan ini kita bumikan semuanya, kita budayakan, kita masyarakatkan, kita sosialisasikan di seluruh sekolah-sekolah kita di jenjang SD maupun SMP, dan juga kadang kita lakukan pula di jenjang TK atau PAUD.
7: Sementara pada momentum bulan Dzulhijjah, Dinas Pendidikan Kota Batu juga menggelar kegiatan manasik haji bagi pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan ritual ibadah sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan spiritual siswa. Seluruh program pendidikan karakter merupakan bagian dari upaya membumikan semangat Pancasila dalam kehidupan pelajar. Alfi berharap nilai-nilai Pancasila dapat tertanam kuat dalam jiwa dan perilaku generasi muda di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dalam rangka hari lahir Pancasila, berikut tangkapan masyarakat terkait pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
9: Saya Fida dari Kota Pasuruan. Menurut saya, nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dilafalkan. Dengan saling menghormati, menjaga persatuan, dan bijak bermedia sosial, kita turut mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat kondisi digital yang sekarang, kita perlu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik mulai dari kita-kita yang remaja, yang dewasa, maupun yang balita. Karena nilai Pancasila jika diterapkan sejak dini, maka nanti di usia dewasa mereka akan terbiasa untuk menerapkannya.
10: Saya Linda, ngomongin hari lahir Pancasila 1 Juni. Aku setuju banget sama pendapat Pak Anas. Pancasila itu jangan cuma dihafal, tapi harus dipraktikin. Soalnya, sekarang zaman udah beda. Di medsos gampang banget ribut. Ekonomi juga nggak lagi baik-baik aja. Kalau Pancasila cuma buat upacara, ya percuma. Harusnya jadi kayak rem buat kita. Musyawarah kalau ada masalah. Sesimpel itu. Jadi 1 Juni bukan buat diinget doang, tapi buat dilakuin. Selamat hari lahir Pancasila.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Stok darah di PMI Kabupaten Malang aman, golongan B overload, sementara A dan O perlu donor rutin. Berikut laporannya.
11: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang, Tri Rahayu Andayani, mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
12: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga, walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
11: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. Masyarakat yang sudah memasuki waktu berdonor kembali diharapkan dapat segera mengunjungi gerai-gerai pelayanan PMI terdekat. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke wilayah Pasuruan, di mana Polres Pasuruan Kota membentuk URC dalam rangka sukses menekan kejahatan jalanan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Sejak dibentuk tim unit reaksi cepat atau URC, Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap setidaknya dua kasus kejahatan jalanan. Pertama, kasus penganiayaan di Jalan Sultan Agung Kota Pasuruan, dan yang kedua penggagalan pencurian hewan di wilayah Kecamatan Guling, Kabupaten Pasuruan. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudouli menjelaskan, kasus pertama terungkap setelah polisi mendapat laporan dari keluarga korban. Setelah laporan masuk, tim URC langsung terjun ke lapangan melakukan penyelidikan, mulai dari memeriksa TKP hingga sejumlah saksi. Tidak butuh waktu lama, satu hari satu malam, anggota sudah berhasil menangkap setidaknya 4 pelaku penganiayaan.
14: Tim URC Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan patroli malam, kemudian mencurigai seorang yang membawa sapi sebanyak 4 ekor dan membawa sebilah celurit. Ketika berpapasan dengan anggota, anggota dari jauh memanggil pada arah orang tersebut dan mendadak pelaku tersebut melarikan diri meninggalkan 4 sapi tadi yang ada hasil curiannya tadi. Kemudian anggota sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi karena keterbatasan anggota dan memang upaya untuk mengamankan sapi yang merupakan milik dari pemiliknya, pelaku belum dapat tertangkap, akan tetapi kami sudah mengantongi identitas, segera nanti akan mengejar dan menangkap pelaku pencurian hewan.
13: Sedangkan kasus kedua terjadi saat tim URC sedang patroli bersama dengan anggota Polsek Guling. Saat itu pihaknya menemukan kelompok tersangka sedang berjalan pada dini hari dan saat dinitikan petugas, para tersangka melarikan diri. Di dalam kendaraan pickupnya ternyata ada 4 ekor sapi. Kendaraan dan sapi itu ditinggal di pinggir jalan dan seluruh tersangka melarikan diri.
14: Kat informasi dari masyarakat.

0: membawa senjata tajam dan membahayakan semua warga serta tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang berani beraksi di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Emil Akbar melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka, Timo Schunemann, menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026.
2: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka, Timo Schunemann, menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Les Bleus merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan, pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
3: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan, bukan hanya line-up-nya tapi cadangannya paling lengkap.
2: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti.
3: Kalau jagoan saya lainnya itu Jepang.
4: Why?
3: Jepang sudah siap untuk masuk semifinal.
2: Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 harus menjadi penguat implementasi nilai-nilai Pancasila. Lansia Jawa Timur kini punya posyandu hingga bantuan modal usaha. Pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dalam sejarah. Hari ini, 1 Juni, seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari lahirnya Pancasila. Dengan perayaan hari ini, masyarakat diharapkan dapat mengingat kembali pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lahirnya Pancasila merujuk pada salah satu momen sidang Dokuritsu Junbicho Sakai atau BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI dalam sidang pertamanya membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Di mana pada sidang keduanya, IR Soekarno dalam pidato bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Marilah kita rayakan hari ini dengan penuh khidmat dan hormat untuk seluruh perjuangan pahlawan-pahlawan dalam memperjuangkan dasar negara kita, Pancasila. Hari ini dalam sejarah.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda dalam Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini 1 Juni 2026 merupakan hari yang spesial untuk bangsa Indonesia karena bersama kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya. Walaupun hari ini masih hari libur nasional, namun beberapa ASN di daerah, begitu pendengar, termasuk Radio Republik Indonesia hari ini menyelenggarakan upacara hari lahir Pancasila. Jadi untuk Anda hari ini yang sudah on the way ke kantor begitu ya, di antara pendengar adalah aparatur sipil negara, selamat menuju perjalanan Anda untuk melakukan upacara 1 Juni 2026 sebagai peringatan hari lahir Pancasila. Ataupun di antara pendengar yang masih menikmati libur pada pagi hari ini, juga saya ucapkan selamat menikmati day off-nya ya. Sebelum besok 2 Juni 2026 Anda kembali bekerja atau kembali melakukan segenap rutinitas dan juga aktivitas Anda. Pendengar, kalau ngomong-ngomongin soal hari libur begitu ya, bulan Mei hingga Juni ini banyak sekali hari liburnya begitu, bahkan long weekend, pendengar. Oleh karena itu, tren positif sektor pariwisata di Kota Batu itu terus menunjukkan tajinya ya pada pertengahan tahun 2026 ini. Hal itu diungkapkan oleh Dinas Pariwisata atau Disparta Kota Batu yang mencatat pergerakan kunjungan wisatawan selama periode libur panjang atau long weekend yang meliputi libur kenaikan Yesus Kristus, kemudian Hari Raya Waisak, hingga Hari Raya Idul Adha ini berhasil menembus angka ratusan ribu kunjungan. Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan rekapitulasi data sementara yang dihimpun dari tanggal 13 hingga 31 Mei 2026, total pergerakan pelancong ke Kota Batu itu telah menyentuh angka 296.993 kunjungan, pendengar. Oni menjelaskan bahwa angka fantastis tersebut didasarkan atas rekapitulasi data kolektif yang masuk hingga Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Kendati angkanya sudah sangat tinggi, ia menggarisbawahi bahwa data yang masuk saat ini baru mencapai 45% dari keseluruhan pelaku industri makro dari pariwisata yang menjadi sampel pemantauan di wilayah Kota Batu, pendengar. Jadi secara rinci pemantauan ini menyasar pada dua sektor utama, yakni 90% jasa usaha akomodasi atau hotel, kemudian 49 titik daya tarik wisata atau DTW yang tersebar di wilayah Kota Batu. Di sisi yang lain, pendengar, sektor hulu pariwisata yaitu destinasi atau DTW ini menjadi magnet utama bagi pergerakan masyarakat atau wisatawan. Akumulasi kunjungan pelancong yang mendatangi berbagai wahana dan lokasi wisata di Kota Batu itu melejit hingga angka 250 ribu kunjungan, pendengar. Meskipun demikian, Oni memberikan catatan bahwa angka realisasi di lapangan diproyeksikan jauh lebih besar dari data statistik yang tercatat hari ini. Pasalnya, laporan berkala ini mengecualikan dua sektor informal dan juga kuliner. Mengingat periode pemantauan libur panjang ini masih akan berjalan hingga 5 Juni 2026 mendatang, pendengar, Disparta Kota Batu optimis angka kunjungan akan terus merangkak naik seiring dengan tuntasnya pengiriman data dari sisa para pelaku usaha pariwisata yang belum melaporkan ke Disparta Kota Batu. Jadi untuk Anda, para wisatawan yang hadir di wilayah Malang Raya hingga saat ini begitu ya, masih menikmati keindahan Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, kami ucapkan selamat berwisata di wilayah Malang Raya. Mudah-mudahan menimbulkan kenangan yang indah dan juga mengesankan bagi para Anda, para wisatawan semuanya. Utamanya kalau Anda berkendara ya, jangan lupa mantau terus Pro 1 RRI Malang 94,6. Kami akan bagikan informasi penting dan juga menarik untuk Anda menemani kegiatan wisata Anda di wilayah Malang Raya.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: 4,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar udara di Malang Raya, sejak beberapa hari terakhir ini memang terasa jauh lebih dingin ya. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Karangploso yang memperkirakan suhu dingin ini akan bertahan hingga beberapa bulan ke depan pendengar, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2026. Oleh karena itu, kita harus siap-siap ya agar kulit kita tidak kering, agar kita tidak dehidrasi. Oleh karena itu, persiapkan moisturizer untuk kita pakai, begitu pendengar. Jangan lupa minum air putihnya walaupun cuaca dingin, agar kita terus terhidrasi, begitu pendengar ya. Hingga bulan Juli hingga Agustus 2026, cuaca di wilayah Kota Malang ini, kalau Kota Malang bilangnya adalah bediding, begitu ya, dengan suhu yang rendah, udaranya jadi dingin, begitu pendengar. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dan juga mengantisipasi segala sesuatunya ya. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi.